murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi, dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, dan Uskup Agung kami, Monsinyur Hieronymus Pakenuni, serta semua rohaniawan. Kita berdoa khusus untuk semua anggota keluarga kita, sahabat kenalan,

Ingatlah juga akan saudara-saudari yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, terimalah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala

mari kita saling membagikan salam damai. Semoga persempurnaan tubuh dan darah Kristus memberikan kita.

Saudara dan saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah. Dia telah datang menghapus dosa-dosa kita umat manusia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang datang ke dalam perjamuan anak domba Tuhan. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saya.

ingatlah ya Tuhan firman yang Engkau sampaikan kepada hamba-Mu. Dengan firman itulah Engkau memberikan harapan kepadaku, itulah penghiburku di

0: Pengumuman Paroki Santo Petrus Rasul TDM, Minggu 27 September 2026. 1. Petugas liturgi untuk hari Minggu 4 Oktober 2026. Misa pertama, Kor KUB Santo Yohanes Bosco, Lektor Saudari Maria Katince, Pemazmur Saudari Christine Soge, Organis Saudara Lino Gatur. Misa kedua, Kor Santa Cruz, Lektor Saudari Renzi Mene, Pemazmur Saudari Veronica Demon, Organis Bapak Remigius Nago. Misa ketiga, Kor Misdinar Paroki, Lektor Saudari Maria A. Yowe, Pemazmur Ibu Jen Pea, Organis Bapak Yoakim Sae. Misa keempat, Kor OMK Wilayah 1, Lektor Saudari Gabriela Kaku, Pemazmur Saudari Lucia Rambu, Organis Saudari Sela Mikado. KUB yang menanggung kor menyiapkan juga persembahan. 2. Pembersihan gereja. KUB yang bertugas membersihkan di dalam gereja dibagi dua, yaitu KUB Santo Petrus bersihkan gereja hari Rabu sore, KUB Santo Benedictus bersihkan gereja hari Sabtu sore di luar gereja Misdinar Paroki. Mohon keterlibatan aktif setiap KUB yang dipercayakan untuk membersihkan gereja. 3. Laporan keuangan. Pemasukan keuangan paroki. Kolekte misa Minggu 20 September 2026, misa harian, misa pemberkatan nikah sebesar Rp6.426.000. Pemasukan keuangan pembangunan gereja. Kolekte pembangunan 20 September 2026 sebesar Rp1.884.000. Perincian keuangan dikirim ke grup DPP dan KUB. 4. Panggilan nikah. Panggilan nikah untuk kedua kalinya. Yosep Hendra Oematan akan menikah dengan Alvega Maria do Rosario Saldana. Panggilan nikah untuk ketiga kalinya. Benedictus Depri akan menikah dengan Christina Yunita Bunga Tani. Alvianus Wilson Lucia Bria akan menikah dengan Vincentia Inambani. Johannes Mauk akan menikah dengan Tracy Welendri Sine. Petrus Canisius Christian Bana akan menikah dengan Maria Anastasia Klau. Barang siapa mengetahui halangan nikah di atas, mohon segera hubungi pastor paroki. 5. Informasi tambahan. Pengumuman dari panitia pesta perak imamat sebagai berikut. 1. Launching kegiatan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 dengan acara Jalan Santai, Kerja Bakti, dan Bakti Sosial dimulai jam 6.00 pagi. 2. Gladi Kotor tanggal 4 Oktober 2026 mulai jam 11.00. Pentas Caci tanggal 8 Oktober 2026 dimulai jam 08.00. Gladi Bersih tanggal 9 Oktober 2026 jam 16.00 sore. Misa Syukur dan Resepsi tanggal 10 Oktober 2026 di paroki. Seluruh umat diundang. Misa Syukur tanggal 16 Oktober 2026 di Soe. Pastor paroki mengundang seluruh umat mengikuti Misa Syukur di Soe. Pembukaan Bulan Rosario hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore. Kegiatan pameran pendidikan SMA Katolik Giovanni Kupang yang dijadwalkan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 16 sampai 17 Oktober 2026 pukul 07.00 sampai 15.00 WITA. Tempat SMA Katolik Giovanni Kupang. Informasi lengkap di papan pengumuman. Jaga parkir OMK Wilayah 3. Pertemuan sekami setelah misa ketiga di aula paroki. Dimohon untuk kita semua tetap menjaga kebersihan baik di dalam gereja maupun di luar gereja dan buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih untuk para donatur baik pribadi, keluarga maupun kelompok yang telah memberi dengan sukarela dan penuh sukacita bagi pembangunan dan pelayanan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk Romo Leo yang telah memimpin misa, dan terima kasih juga untuk para petugas liturgi yang telah bertugas. Sekian pengumuman.
1: Kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan.

0: Bincang Pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kita baru saja selesai mengikuti siaran langsung misa pagi untuk hari ini. Dan di saat ini sampai di jam 9 pagi, kami hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Iya, selamat pagi pendengar, selamat hari Minggu ya untuk pendengar yang di saat ini mungkin barusan selesai ibadah pagi atau ya masih mengikuti ibadah di pagi hari ini atau kebaktian di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan untuk rangkaian Kupang paginya, sekali lagi kami masih hadirkan untuk Anda Kidung-kidung Rohani sampai di jam 9 pagi. Dan untuk Anda yang mungkin sudah selesai yang mengikuti kebaktian pagi dan dalam perjalanan ya menuju ke rumah ataupun tempat aktivitas ya, hati-hati, be careful, sampai di tempat tujuan juga dengan selamat. Dan sukacita hari ini bisa menjadi sukacita ya untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah-Nya.

Ya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi untuk kidung-kidung rohaninya kita tuntaskan di jam 9. Dan selepas itu Linda akan kasih musik informasi juga untuk pendengar sampai di jam 10 tuntas Kupang Pagi. Dan kita nanti akan lanjut dengan Kupang Siang, sesi yang pertama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta. Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi tentang program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan DataSend berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tapi penerimanya otomatis tidak otomatis ya, penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, nomor telegram aktif, sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar. Informasi untuk Anda, pemerintah Kota Kupang mengoptimalkan perubahan APBD 2026 untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan mempercepat pelaksanaan program prioritas yang berdampak pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Ya, ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tapi seberapa besar manfaat yang kembali kepada masyarakat. Jadi, hal ini disampaikan ya terkait persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna 3 tahun 2025-2026. Ditekankan bahwa persetujuan perubahan ini tidak boleh dimaknai sekedar sebagai persetujuan terhadap angka-angka dalam dokumen anggaran, tapi kesepakatan ini merupakan keputusan bersama tentang prioritas pembangunan dan juga manfaat yang harus dirasakan oleh masyarakat. Jadi kesepakatan ini jadi momentum penting bagi pemerintah Kota Kupang untuk bisa memastikan bahwa program pembangunan pada sisa tahun anggaran berjalan semakin terarah, efektif, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Informasi ini dari antaranews.com.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan.
2: Ya, kita lanjut lagi informasinya, pendengar, dan ini juga masih dari antaranews.com. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Asita NTT menilai penguatan standar keselamatan dan sertifikasi bagi operator serta pemandu penting sekali untuk mendukung pengembangan wisata gunung api atau volcano tour di daerahnya. Ya, dan hal ini disampaikan Ketua Asita NTT Oyan Christian berkaitan dengan pengawasan dan juga standar keselamatan wisata gunung api khusus di wilayah Pulau Flores yang memiliki sejumlah gunung api dan berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata. Menurutnya, standar keselamatan dalam wisata gunung api perlu mencakup kemampuan peserta dan kompetensi pemandu yang menangani kegiatan tersebut. Pemandu wisata gunung api juga perlu memiliki sertifikasi khusus dan kemampuan memahami karakter serta risiko kegunungapian. Dan selain kompetensi peserta dan pemandu, operator atau penyelenggara wisata gunung api juga perlu memenuhi persyaratan keselamatan tertentu sebelum menjalankan aktivitas wisata. Dan ia juga menilai setiap aktivitas wisata di kawasan gunung api perlu dilaporkan kepada pihak berwenang yang memiliki otoritas terhadap kawasan tersebut. Kita masih terus lanjut pendengar untuk rangkaian Kupang Pagi sesi yang terakhir. Informasi, ya musik informasinya terus dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 10 pagi nanti.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sih?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa

Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam pengendalian inflasi dan digitalisasi transaksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. BI NTT terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, industri jasa keuangan, akademisi, komunitas, pelaku usaha untuk mendorong digitalisasi daerah, menjaga stabilitas inflasi, serta mengembangkan talenta digital yang unggul dan inovatif. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BI NTT Adidoyo Prakoso. Sejumlah penghargaan tingkat nasional yang diterima NTT dalam bidang digitalisasi transaksi daerah dan pengendalian inflasi semakin menegaskan pentingnya sinergi antara BI NTT dan pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi daerah. Ya, jadi dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit Expo serta rekon tim percepatan perluasan digital daerah dan tim pengendali inflasi daerah, NTT berhasil meraih sejumlah penghargaan untuk kategori wilayah Nusampua yang mencerminkan keberhasilan transformasi digital dan pengendalian inflasi daerah. Capaian ini ya meliputi Provinsi NTT meraih terbaik 1 TP2DD tingkat provinsi, dan terbaik 2 TPID tingkat provinsi. Kota Kupang meraih terbaik 1 TP2D tingkat kota, dan Kabupaten Sumba Barat meraih terbaik 1 TPID tingkat kabupaten. Informasi ini dari antaranews.com.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Iya pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi kita tuntaskan di jam 10. Selepas itu ada musik informasi juga di awal Kupang Siang. Ini juga informasi sebentar, nanti di jam 11 itu ada Idola. Iya, acara spesial untuk adik-adik, anak-anak ya. Ada Idola dari jam 11 sampai jam 12 siang nanti. Tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu ya Kupang Pagi. Kita lanjut dengan Kupang Siang sesi yang pertama.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

dong yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang. Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Iya, pendengar, selamat siang. Dan hari ini 27 September Google merayakan hari ulang tahun resminya setiap tanggal 27 September. Kalau tahun ini ya menandai hari jadi Google yang ke-28. Ini sejak didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin ya di tahun 1998. Jadi ya Google ini didirikan secara resmi pada 4 September 1998, tapi Google merayakan ulang tahunnya itu setiap tanggal 27 September sejak tahun 2006. Ini untuk memperingati rekor jumlah halaman yang diindeks oleh mesin pencari mereka saat itu. Nama Google ya, nama Google ini berasal dari plesetan kata glugul. Okay, Google berasal dari plesetan kata Google, yaitu angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0 melambangkan misi mereka untuk mengorganisasi informasi dunia. Untuk kantor pertama dimulai dari sebuah garasi sewaan di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Happy birthday ya untuk Google. 27 September mereka, sebenarnya sih 4 September ya 1998, tapi sejak tahun 2006 mereka merayakannya di tanggal 27 September ini. Happy birthday. Okay, untuk Google, dan semoga terus ya memberikan apa ya informasi-informasi, menyajikan informasi-informasi yang tepat ya, akurat, kayaknya ya pas lah gitu ya untuk yang suka searching-searching informasi. Dan informasi-informasi terkini juga masih terus dihadirkan untuk Anda di rangkaian Kupang Siang.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Iya, selamat siang pendengar Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 tahun 2026 dipusatkan di kantor pusat PT Pos Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat pada hari ini, Minggu 27 September. Dan Hari Bakti Postal itu diperingati setiap tanggal 27 September. Peringatan Hari Bakti Postal ini diisi dengan beragam acara seperti pemberian tali asi ya untuk veteran pos dan telekomunikasi hingga pemberian penghargaan pada industri dan asosiasi telekomunikasi. Ya, jadi 27 September itu diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi karena pada tanggal itu di tahun 1945 Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PTT dari militer Jepang di Kota Bandung. Pengambil alihan dilakukan karena saat itu sudah lebih dari sebulan kemerdekaan Indonesia, jawatan PTT belum juga diserahkan Jepang ke Indonesia. Padahal peran pos dan telekomunikasi dan telegraf saat itu penting sekali. Kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung yang direbut Angkatan Muda PTT saat itu sekaligus menjadi saksi bisu sejarah perjuangan bangsa. Ya, jadi Kementerian Komunikasi Digital merayakan Hari Bakti Postal tahun ini mengangkat tema T3, yaitu terhubung, tumbuh, dan terjaga. Ya, informasi ini dari CNN Indonesia.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Wow, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
3: Ih, bahasa apa sih itu?
4: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adik-adik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, dan pendengar Pro 1, jumpa kembali bersama Beta Funky Lete di kesempatan siang ini. Temani Anda sampai di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan ikuti Idola Anak dengan topik terus ikat dalam kreasi dan fashion. Bersama dengan presenter Rain, pencerita Molly, dan juga puisi Komang, ditemani sama orang tua dari anak-anak di komunitas Tulus.
1: Program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
2: Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah kebun stroberi. Daripada kamu bingung, lebih baik dengan RRI. Selamat siang. Hai bapak mama, kakak adik, dan teman-teman Idola Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Semoga selalu sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Senang sekali hari ini saya Rain dari komunitas Tulis, teman untuk latih imajinasi sastra, kembali menemani hari Minggu teman-teman. Selama satu jam ke depan dalam program Idola Indonesia Layak Anak dengan musik, informasi, cerita, puisi, dan obrolan seru seputar Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti biasa, hari ini Rain tidak sendiri saja karena ada teman-teman Tulis lainnya yang akan menemani kami dalam satu jam ke depan. Langsung saja kita sapa-sapa Komang. Hai Komang, apa kabar?
3: Kabar baik Rain. Rain, apa kabar?
2: Kabar Rain hari ini luar biasa, baik dan sehat. Nah, teman-teman, mari kita sambut anggota baru kita, Molly. Molly, boleh nggak perkenalkan diri kepada teman-teman Idola?
4: Hai Rain dan Komang, hai teman-teman Idola Pro 1 RRI Kupang, salam kenal semua. Perkenalkan, saya Risha Afrika Molia Rinaldo, siswi kelas 5 di SD Miss Alfitra Oesapa. Senang bisa bergabung dengan komunitas Tulis dan teman-teman RRI Pro 1 Kupang.
2: Wah, mantap! Terima kasih Molly. Oh iya, dan hari ini juga ada Mama Komang loh di studio bersama kita. Mama Komang, apa kabar?
5: Kabar baik Rain sayang. Rain apa kabar nak?
2: Kabar Rain baik dan luar biasa. Teman-teman, mari kita berkenalan lebih dalam dengan Molly. Molly, boleh nggak tanya sedikit? Molly, kegiatan sehari-hari dan hobinya apa sih? Rain, lihat hari ini di studio ada busana keren modifikasi tenun ikat khas NTT.
4: Iya dong Rain, kegiatan Molly selain belajar dan sekolah, Molly juga sering latihan modeling untuk persiapan lomba fashion show yang mungkin hampir tiap bulan Molly ikuti karena hobi Molly modeling atau berlenggak-lenggok di panggung pertunjukan model. Tapi Molly juga tertarik dengan sastra, khususnya bercerita dengan puisi.
2: Wah, keren banget. Jadi selain pelajar, Molly juga seorang model fashion ya? Begitu kan Mama Komang?
5: Betul banget Rain, Molly ini model cilik dari Kupang. Kebetulan Molly juga sahabat Komang dari balita ya. Ya kan Molly?
4: Iya Mama Komang, dan Molly juga pernah pentas drama sama Komang saat event fashion show di Lipo. Masih ingat gak Komang?
3: Ingat dong, saat itu pertama kali kita tampil bersama kakak-kakaknya Komang juga. Semoga nanti kita punya waktu untuk tampil lagi sama Rain dan anggota Tulis lainnya.
4: Hehehe, iya Komang. Rain, kapan-kapan kita drama atau puisi bersama, pasti seru.
2: Wah, wah, wah, siap Molly dan Komang. Rain suka banget itu. Nah, teman-teman Idola, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tenun ikat dalam kreasi, dan fashion. Sebentar lagi, Molly akan menceritakan tentang bagaimana sih pengalaman Molly saat memakai busana kreasi tenun ikat ini. Saat lomba fashion show, pasti teman-teman idola di rumah sudah penasaran kan? Sama, Rain juga nih. Komang dan Mama Komang penasaran juga nggak?
4: Penasaran dong.
5: Bener banget. Sudah penasaran nih sama ceritanya Molly.
2: Eits, tapi ada syaratnya. Teman-teman, jangan lupa chat WhatsApp ke nomor 08113820940. Karena teman-teman idola bisa request lagu, kirim salam tuliskan, pantun atau puisi. Sekali lagi ke nomor 08113820940. Rain pasti baca semuanya. Tapi setelah dua lagu ini ya, jangan kemana-mana dan tetap di Pro 1 RRI Kupang.

0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: 94,4 MHz. Masih di Idola Pro 1 RRI Kupang. Apa sudah ada yang request lagu? Oke, Rain bacakan request lagu dari teman-teman Idola dulu ya. Halo Rain, Molly, dan Komang. Aku mau request lagu Bully by Naura dong. Thank you adik-adik yang ceria. Semangat Rain, Komang, Molly, anak-anak tulis hebat. Request lagunya Queen sama yang apa aja boleh deh. Dari Sanggar Dedari Kupang. Selamat siang Komang, Molly, dan Rain. Semangat siaran ya. Request lagu dong. Lagu Hujan di Bulan Juni, De Lestari dari Cantik dan Tika. Oke kakak operator, tolong pilih dua lagu yang akan diputar sebentar ya. Nah, siapa nih yang sudah tidak sabar melihat dan mendengar Molly bercerita? Bagaimana Molly? Apakah sudah siap?
1: Sudah siap, Rain.
0: Teman-teman idola di rumah, apakah sudah siap? Rain, dengarkan baik-baik cerita Molly ya. Karena sebentar ada kuis seputaran cerita Molly loh. Dan kita sambut Molly dengan cerita Tenun Ikat dalam Nusa Tenggara dalam prestasinya.
1: Tenun Ikat Nusa Tenggara Timur dalam prestasi. Tenun ikat apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata tenun ikat? Budaya, ada istiadat daerah atau suku asalnya. Bagiku, ketika mendengar tenun ikat, yang saya ingat adalah ketika saya yang bangga memakainya dalam berbagai kreasi di atas panggung. Hai teman-teman Idola Pro 1 RRI Kupang, saya Molly dan ini ceritaku tentang kreasi tenun ikat dalam fashion show. Tenun ikat merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki keindahan dan nilai tradisi yang tinggi. Setiap daerah memiliki motif, warna, teknik, pembuatan, dan makna yang berbeda-beda. Keunikan tersebut menjadi tenun ikat tidak hanya sebagai kain tradisional, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam dunia seni dan fashion. Salah satu cara untuk memperkenalkan diri keindahan tenun ikat kepada generasi muda adalah melalui lomba fashion show dengan tema tenun ikat dalam kreasi dan fashion. Dalam kegiatan ini, peserta ditantang untuk memadukan kain tenun tradisional dengan kreativitas dalam menciptakan busana yang menarik, modern, dan tetap menunjukkan identitas budaya. Persiapan mengikuti lomba tentu membutuhkan latihan dan kerja keras. Peserta harus mempersiapkan konsep busana. Memilih kain tenun yang sesuai, menentukan aksesoris, serta berlatih berjalan dan berpose di atas panggung. Selain itu, peserta juga perlu mempersiapkan tata rias dan gaya rambut agar sesuai dengan karakter busana yang ditampilkan. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya mendapat kesempatan untuk pertama kali mengikuti lomba fashion show dengan tema kreasi tenun ikat. Awalnya saya merasa senang, tetapi di balik rasa senang itu ada rasa gugup. Saya bertanya kepada diri sendiri, apakah saya bisa menang? Namun, saya mencoba menghilangkan rasa takut itu. Saya percaya bahwa kemenangan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Kemenangan harus diperjuangkan dengan latihan, kerja keras, dan keberanian. Persiapan dan latihan beberapa minggu sebelum perlombaan, saya mulai melakukan persiapan. Setiap hari saya berlatih berjalan seperti seorang model. Saya belajar menjaga postur tubuh, mengatur langkah, tersenyum melakukan pose, dan berputar dengan anggun. Kadang-kadang saya melakukan kesalahan, langkah saya tidak sesuai irama, pose, saya masih kaku. Bahkan beberapa kali saya merasa lelah. Tetapi saya tidak menyerah, saya terus berlatih dan mencoba lagi. Saya selalu berkata kepada diri sendiri, saya harus percaya diri, saya harus memberikan yang terbaik. Semakin sering berlatih, saya semakin percaya diri. Mempersiapkan kostum selain latihan, hal yang paling saya tunggu adalah mempersiapkan kostum. Kostum yang saya gunakan berbahan tenun ikat khas daerah. Kain tradisional tersebut dikreasikan menjadi busana fashion yang indah dan modern, tanpa menghilangkan ciri khas motif tenun. Ketika pertama kali mencoba kostum itu, saya berdiri di depan cermin. Saya tersenyum, saya merasa bangga. Di dalam hati saya berkata, indah sekali tenun ini. Saya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa tenun ikat bisa tampil cantik, elegan, dan modern. Bagi saya, kostum itu bukan sekadar pakaian. Di dalam setiap motifnya, ada cerita tentang budaya, tradisi, kerja keras, para perajin, dan warisan yang harus kita jaga. Persiapan tata rias. Hari perlombaan akhirnya tiba. Sejak pagi, saya sudah mempersiapkan diri. Setelah rambut ditata, saya duduk di depan meja rias untuk melakukan make up. Make up dilakukan dengan hati-hati agar wajah saya terlihat segar dan sesuai konsep busana. Saya terlihat wajah saya di cermin, saya merasa semakin siap. Kemudian saya mengenakan kostum tenun ikat, saya berdiri di depan cermin sekali lagi. Kali ini saya melihat diri saya bukan hanya sebagai seorang peserta lomba. Saya melihat diri saya sebagai seseorang yang sedang membawa kebanggaan terhadap budaya daerah. Tiba saat naik ke panggung, kemudian nama saya dipanggil. Peserta berikutnya, nenek-nenek, silakan memasuki panggung. Jantung saya berdebar. Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya melangkah keluar. Lampu panggung menyinari saya. Musik mulai terdengar. Saya berjalan perlahan dengan penuh percaya diri. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Saya tersenyum kepada para penonton. Sesampainya di tenaga panggung, saya berhenti dan melakukan pose terbaik yang sudah saya latih semalaman berminggu-minggu. Kemudian saya berputar perlahan agar seluruh penonton dapat melihat keindahan kostum tenun ikat yang saya kenakan. Terdengar tepuk tangan dari penonton. Saat itu, rasa gugup saya hilang, saya rasa bahagia, saya kata dalam hati, saya bisa, saya sudah melakukan yang terbaik. Setelah selesai berjalan di atas panggung, saya kembali ke belakang panggung. Saya menarik napas lega, saya sudah memberikan penampilan terbaik saya. Pengumuman pemenang. Setelah semua peserta tampil, tibalah saat yang paling menegangkan, pengumuman pemenang lomba. Saya duduk sambil menunggu dengan hati berdebar. Juara tiga adalah nama peserta disebut. Juara kedua adalah nama peserta berikutnya disebut. Saya mulai berpikir, apapun hasilnya, saya harus tetap bersyukur. Saya sudah berani tampil dan memberikan yang terbaik. Kemudian, pembawa acara membuka amplop, suasana menjadi hening. Lalu terdengar suara, juara pertama lomba fashion show dengan tema tenun ikat dalam kreasi dan fashion show adalah... Saya menahan napas. Kemudian, nama saya disebut Maulia. Saya terdiam. Saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Saya menjadi juara satu. Saya merasa sangat bahagia. Saya naik ke atas panggung untuk menerima piala. Tepuk tangan terdengar begitu meriah. Saat memegang piala itu, saya teringat semua perjuangan saya. Latihan yang melelahkan, rasa gugup, persiapan kostum, make up, dan keberanian untuk tampil di atas panggung. Semua terbayar pada hari itu. Bagi saya, menjadi juara satu bukan hanya tentang mendapatkan piala. Kemenangan ini mengajarkan saya bahwa kerja keras, latihan, keberanian, dan rasa percaya diri dapat membawa kita menuju keberhasilan. Dan yang paling penting, melalui fashion show ini saya belajar untuk mencintai dan membanggakan budaya tanah kelahiran saya, Nusa Tenggara Timur. Bahwa tenun ikat bukan sekedar kain. Tenun ikat adalah warisan budaya. Tenun ikat adalah identitas. Dan melalui kreativitas generasi muda, tenun ikat dapat harus dikenal, dicintai, dan dibanggakan. Hari itu saya tidak hanya pulang membawa piala juara pertama, tetapi saya juga membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebanggaan karena telah menjadi bagian dari upaya melestarikan tenun ikat melalui fashion show. Teman-teman idola, melalui cerita ini Molly ingin berpesan jika fashion bukan tentang busana modern dengan bahan model saja, tetapi bahan-bahan tradisional seperti kain, tenun, ikat pun bisa membuat kita melangkah di panggung catwalk yang modern. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mencoba tampil atau lomba fashion show, jangan ragu atau malu ya. Harus optimis dan percaya diri, karena jika kita sudah percaya diri, apapun yang kita pakai akan memancarkan keindahannya. Dan ini salah satu kostum yang Molly pakai saat lomba fashion show.

0: Lalu ini beberapa foto Molly saat di panggung. Molly menunjukkan foto-fotonya. Sekian cerita Molly, terima kasih.
1: Tepuk tangan dulu untuk Molly. Bagus dan seru banget ceritanya. Jadi ini salah satu busana yang Molly pakai saat lomba fashion show ya. Keren banget. Ternyata jika dimodifikasi seperti ini ya.
0: Betul banget Rain, dan terima kasih pujiannya Rain. Oh iya, Molly juga mau info kalau Rain dan teman-teman idola ingin memakai busana seperti ini untuk lomba atau tampil, tidak perlu repot cari buat karena teman-teman juga bisa sewa atau beli di Mollyanza Management milik Mama Molly loh. Ya kan, Mama Komal?
2: Ya, seperti kostum yang ada di studio ini. Jadi apa yang dibuat oleh Molly dan mamanya juga ikut memajukan tenun NTT ini agar tetap eksis.
1: Keren banget deh Molly dan mamanya.
0: Terima kasih pujiannya Rain.
1: Nah, Rain mau tanya sama Komang nih, kira-kira apa sih yang berkesan dari cerita Molly tadi?
3: Pertama, Komang sangat terkesan dengan busana modifikasi tenun ikat ini, Rain. Bagus banget, Komang jadi pengen pakai juga deh. Yang kedua, Komang juga terkesan cerita Molly saat lomba. Komang jadi ingat pengalaman Komang saat lomba. Walaupun lomba di bidang yang berbeda, tapi perasaan yang dirasa Molly juga pernah Komang rasakan. Hehehe.
1: Setuju sekali teman-teman idola kita. Oh ya Komang, hari ini Komang mau bawa puisi tentang apa nih?
3: Sebentar Komang akan bawakan dua puisi. Pertama, karya kakak pembina kita Kak Nong Yonson yang pernah dibawakan Kak Cantik saat lomba baca puisi tingkat kota dan kabupaten, di mana Kak Cantik menjadi juara pertama. Yang kedua, puisi tentang kakak karya Komang sendiri. Pokoknya hari ini spesial Komang berikan untuk Kak Cantik deh. Hehehe.
1: So sweetnya Komang. Jadi ini surprise untuk Kak Komang ya Komang?
3: Iya dong Rain.
1: Jadi Rain jadi penasaran deh. Teman-teman idola juga kan? Tenang, sebentar kita akan saksikan puisi dari Komang. Tapi kita istirahat dulu ya, sambil dengerin lagu yang di request teman-teman idola tadi. Teman-teman idola, Rain ingatkan lagi untuk WhatsApp ke nomor 0811 3820 9440, karena teman-teman bisa kirim-kirim salam dan pantun. Tenang saja, kita akan bacakan di akhir acara nanti. Jangan pindah channel dulu dan tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

0: Ria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Idola Pro 1 RRI Kupang. Teman-teman idola, inilah penampilan puisi dari Komang. Selamat menyaksikan, silakan Komang.
2: Baik, Rein. Hai teman-teman idola, sudah siap melihat Komang baca puisi? Tapi Komang mau berpantun dulu ya. Rein, Molly, dan Mama bantu cakepnya dong.
1: Oke.
3: Siap.
2: Makan sirih dan juga pinang.
1: Cakep.
2: Sambil duduk santai di taman.
1: Cakep.
2: Mari sini dengarkan puisi Komang. Semoga terhibur ya teman-teman.
3: Asik.
2: Pertenakan Kepalsuan, karya E. Nong Yonson. Kami ke sebuah pertenakan, beredar kabar di sana bermacam raga kepalsuan dijual. Kami juga merupakan jenis manusia palsu tingkat tinggi. Sesampainya di sana, kami menyaksikan selaksa kepalsuan dijejerkan, dipamerkan, dipromosikan, diperdagangkan. Semua jenis ada saudara-saudari, janji palsu, cinta palsu, perhatian palsu, kepedulian palsu, berita palsu, keputusan palsu, kepemimpinan palsu, hukum palsu, filsafat palsu, teologi palsu, etika palsu, semuanya original palsu. Pembeli dan penjual palsu mulai tawar-menawar palsu. Beberapa harga dipalsukan karena pembelinya palsu. Beberapa diskon dipalsukan karena penjualnya palsu. Peternakan itu penuh sesak dengan kepalsuan. Semua aktivitas di sana palsu, segala efektivitas pun secara totalitas palsu. Peternakan palsu itu dijaga oleh polisi dan tentara palsu. Dilegalkan surat izin yang palsu. Dipelihara orang-orang penting yang palsu. Lintah-lintah dibiarkan berkompromi, sedangkan pengobat dengan lintah disegel total karena dianggap palsu. Peternakan palsu ada di sana. Di negara dengan bangsa yang palsu. Di negara dengan aturan yang palsu. Di negara dengan sistem pendidikan yang palsu. Di negara dengan tingkat kebahagiaan yang palsu. Mari kita pelihara pertanakan itu agar kepalsuan berkembang biak merata dan kekal. Kakak, karya Komang Gita. Semoga kakak selalu sabar serta hatimu diperluas. Kak, aku yakin kamu banyak memendam keluh selama ini. Menjadi anak yang selalu diandalkan memang tidak mudah. Tetapi aku yakin bahwa beban diletakkan pasti tidak melebihi lebar bahumu. Kakak, aku sayang kamu. Walau terkadang kamu selalu marah-marah, tetapi aku tetap sayang kamu. Kakak, kamu sangat cantik. Kakak, maafkan aku saat aku buat salah. Aku doakan

0: Semoga kakak sehat selalu. Terima kasih. Kupang 14.01.2026. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Kak Cantik yang ke-16 tahun.
1: Tepuk tangan dulu untuk Komang. Indah sekali ya puisinya. Mama Komang, kalau boleh tahu Kak Cantik ulang tahunnya keberapa nih?
2: Yang ke-16 sayang.
1: So sweet ya, Komang dan Mama Komang. Nah, kira-kira ada nggak pesan atau salam nggak nih untuk Kak Cantik? Siapa tahu sekarang lagi nonton.
0: Ada dong. Semoga Kak Cantik panjang umur, sehat selalu, tambah pintar, dan makin cantik. Yang widiwasa memberkati. Happy birthday kakakku yang cantik.
2: Kalau dari ibu, semoga cantik selalu diberikan jalan yang baik dan segala yang terbaik untuk cantik. Makasih.
1: Wah, salamnya ya untuk Kak Cantik. Selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan rezekinya berlimpah ya.
2: Terima kasih, Rey.
0: Terima kasih, Rein.
3: Poli juga mau ucapkan selamat ulang tahun untuk Kak Cantik. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati.
0: Terima kasih doa baiknya Rein dan Molly.
1: Sama-sama. Nah, menurut Molly, bagaimana nih puisinya Komang tadi?
4: Bagus banget puisinya, karya Komang yang tentang kakak itu. Kalau yang tentang kepalsuan itu sebenarnya Molly kurang paham. Tapi Komang membacanya keren banget tadi.
1: Setuju sih, Regin. Nah, menurut teman-teman idola di rumah, bagaimana? Silakan tuliskan tanggapan kalian di nomor WhatsApp 0811 38 2 0 9 4 4 0 ya. Jangan kemana-mana dulu teman-teman idola, karena sebentar lagi kita ada kuis interaktif tentang tema kita hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Kupang.
5: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Idola Pro 1 RRI Kupang. Saatnya kuis interaktif. Rein minta teman-teman idola di rumah untuk menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, motif tenun ikat asal mana busana yang ada di studio hari ini? Rein, ulang pertanyaannya ya. Motif tenun ikat asal mana busana yang ada di studio hari ini? Mudah banget kan? Ayo teman-teman di rumah, pasti bisa jawab. Silakan membagikan jawaban kalian di nomor WhatsApp 0811 3820 9440. Rein tunggu sambil bacakan pesan yang masuk di WhatsApp dulu ya. Komang dan Molly bisa bantu Rein bacakan pesan-pesan yang masuk gak?
1: Bisa dong, Rein.
2: Oke, Mbak.
0: Oke.
2: Bacanya satu-satu ya, satu-satu pesan aja. Kalau ada. Yang paling bawah aja, sayang.
3: Jawabannya kuis tenun ikat asal Sumba dari kakak cantik. Terima kasih ucapan ultahnya ya.
2: Oke, berarti udah dijawab, sayang. Langsung aja, nak. Langsung aja, sayang.
0: Terima kasih, Molly, sudah membantu Rein membaca pesan. Dan sepertinya jawabannya yang tadi itu benar nggak? Apakah benar jawabannya, Molly?
3: Benar banget dong.
0: Hore!
2: Selamat untuk siapa yang jawab?
0: Hore, selamat untuk
2: untuk Kak Cantik tadi yang jawab, sayang.
0: Selamat untuk Kak Cantik.
1: Beri tepuk tangan.
2: Oke. Jawabannya benar banget ya.
0: Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya. Hei, lihat dari jauh rasa sayang-sayangnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ya, ternyata hampir satu jam kami menemani teman-teman siang ini. Sebelum pamit, Komang, Molly, dan Mama Komang mau kirim salam atau mau sampaikan pantun hari ini. Silakan.
1: Kalau Komang mau kirim salam untuk Bapak, Kak Cantik, Kak Tika, keluarga besar SD Saraswati Kupang, Kak Nong Yonson, dan anggota tulis lainnya.
3: Molly mau kirim salam untuk Nenek Ros, Bayi Eman, dan saudara-saudariku yang lainnya, dan teman-temanku ku yang kusayangi.
0: Okay. Rein juga mau kirim salam untuk kakak pembina komunitas tulis kita, Kak Nan Yongson, dan anggota tulis lainnya seperti Oming, Molly, Desita, Daisinta. Salam rindu selalu ya keluarga besar SD Adi Widyalaya Saraswati Kupang. Sampai jumpa besok di sekolah. Untuk teman-teman idola di rumah, terima kasih sudah bergabung bersama komunitas tulis hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan program Idola minggu depan di hari Minggu pukul 11 WITA hanya di FM 94,4 MHz Pro 1 RRI Kupang. Dan menonton juga live streamingnya di channel YouTube, di channel YouTube-nya RRI Kupang.
1: Dadah.
2: Oke, karena teman-teman juga bisa nonton siaran ulangnya juga ya, sayang ya. Terus kalau dari mamanya Komang, cuma mau pesan bahwa tenun ikat yang tadi diceritakan oleh Molly ini adalah salah satu warisan budaya Nusa Tenggara Timur yang patut kita banggakan, dan tidak hanya untuk dipakai pada saat acara adat atau budaya saja, bahwa ini juga bisa kita pakai pada acara-acara modern juga. Kita bisa pakai fashion show juga seperti baju yang ada di sini dan yang dipakai oleh Molly. Jadi cintailah produk-produk lokal, terutama produk-produk dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih semuanya. Salam ketemu lagi 2 minggu depan. Dah.
0: Bye bye.

0: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersadi pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric coming on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was
3: probably kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isa Khajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat sangat luar biasa ya, karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga, dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada, kemudian dan ini tempatnya semua di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19

siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra. Sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin. Juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSG Ciamis. Sementara

0: Roma masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabosira. Kesebelasan Semenpan FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipalli yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipalli terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semenpan FC dapat mengadakan kemenangan melalui Em Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semenpan FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali berpartisipasi ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
0: Hal senada juga diungkapkan pemainnya Em Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabosira. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
2: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
0: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semenpan FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tahu tujuannya dapat tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah terlihat di sini. Terima kasih untuk perjuangan patut disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hai, selamat hari Minggu. Pendengar, selamat menikmati cuaca di siang hari ini yang sangat pol panas gitu ya. Tadi sempat Beta datang, Beta coba tanya-tanya ke beberapa ini ya. Tadi di siaran Idola Anak tadi ada orang tua yang datang. Katanya siang hari ini panasnya luar biasa ya, biasa di luar kalau misalnya ketong jalan-jalan siang hari ini. Bahaya gitu ya, kalau tidak pakai jaket ini juga bisa bahaya. Dan paling bahaya juga kalau misalnya siang hari ini kita kurang minum air. Karena biasanya kalau panas itu kita dianjurkan untuk banyak minum air putih begitu ya, biar kita tetap hidrasi. Nah pendengar, kali ini Beta punya informasi selain hidrasi minum air putih yang banyak, Beta punya informasi lain ya, diantaranya sakit gigi ya. Anda lebih memilih sakit gigi atau sakit hati? Ya jadi pendengar, kalau gigi mulai sakit biasanya ada dua pilihan di kepala gitu ya. Tahan sakit atau langsung bilang cabut sasu. Teh ini beson tahan lah. Padahal pendengar, menurut dokter gigi, sakit gigi sonde selalu berarti bahwa ketembung gigi ini memang harus dicabut begitu ya. Karena pada kondisi tertentu gigi masih bisa dipertahankan melalui perawatan saluran akar atau istilah dokternya itu PSA. Jadi PSA ini dilakukan dengan membersihkan saluran akar gigi yang mengalami infeksi sehingga sumber masalah dan nyeri itu bisa ditangani. Sementara gigi tetap dipertahankan supaya bisa berfungsi. Tapi jangan tunggu sampai sakitnya sonde tahan baru kotong dokter pergi ke dokter gigi begitu ya. Gigi yang berlubang yang tentunya itu sudah semakin dalam, sakit yang datang terus berulang, gusi bangka, muncul benjolan di gusi, itu bisa jadi tanda bahwa gigi Anda butuh pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi kalau misalnya infeksi dibiarkan, ya masalahnya bisa semakin serius gitu ya, dan bisa menyebar ke jaringan di sekitar gigi. Jadi kalau Anda yang mengalami beberapa tanda-tanda yang tadi sudah Beta sampaikan, bolehlah besok gitu ya, coba pergi ke dokter, pergi ke tempat klinik dokter gigi yang selama ini Anda sudah berkonsultasi. Coba dok, coba periksakan ke dokter gigi ya, biar Anda tidak mengalami sakit gigi. Karena kalau sakit gigi ditambah sakit hati, parah sakitnya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teknologi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

Alright, pendengar, siang hari ini kalau panas enaknya minum apa ya? Yang pastinya dingin-dingin ya. Apalagi bisa ditambah juga dengan semangka karena lagi musim. Ya, jadi sekarang minuman kekinian gampang sekali kotong temui ya. Tinggal pesan, tambah es, tambah topping, habis itu foto, baru minum ya. Itu sekilas terkait dengan kehidupan sekarang gitu ya, untuk menikmati minuman kekinian katanya. Tapi ternyata di balik rasa manis, tampilannya yang menarik, katanya juga perlu hati-hati nih dengan kandungan gulanya. Jadi pakar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Dr. Widya Tuti, mengingatkan ketong untuk ketika mengkonsumsi minuman yang tinggi gula, krimer olahan, pemanis tambahan. Kalau misalnya ketong terlalu sering dan berlebihan minumnya, ini bisa tingkatkan resiko masalah kesehatan seperti obesitas dan juga diabetes tipe 2. Bahkan ya minuman dengan kandungan tinggi gula, krimer olahan, apalagi pemanis tambahan, itu menyumbang sekitar 70-100% batas konsumsi gula harian yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan, yaitu maksimalnya cuma 50 gram atau kalau ditakar itu sekitar 4 sendok makan gula per hari ya. Nah, jadi kalau belum lagi diminum dengan gula-gula tambahan begitu ya. Kandungan kafein dari teh yang pekat. Ini juga bisa membuat sebagian orang mengalami jantung berdebar, sulit tidur, cemas, gangguan pencernaan. Jadi itu bukan karena kantongnya kering atau kanker gitu ya. Tapi itu bisa juga karena pengaruh dari apa namanya ya, kandungan gula yang berlebihan gitu ya, kafein ya, itu juga bisa berpengaruh ya. Bukan berarti kotong sonde boleh minum sama sekali, tapi intinya kotong bisa atur frekuensi dan juga porsinya, serta bisa juga diperhatikan kandungan gula dalam minuman yang akan kotong pilih. Jadi kalau hari ini mau pesan minuman kekinian, yang pastinya bisa kita perhatikan, bisa kita tanya dalam diri kita sendiri ya, gulanya berapa porsi nih?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 27 September 2026. Dua informasi mengawali berita siang ini. Pemerintah Provinsi NTT usulkan pemisahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah ke Kemenpan RB. Pemutakhiran data bansos di Kabupaten Rotendao jadi tanggung jawab bersama. Inilah aneka berita selengkapnya bersama Beta Fongkilete. Kami awali informasi yang pertama, pemerintah Provinsi NTT terus memperkuat kemandirian fiskal dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui usulan pemisahan fungsi pendapatan dan pengelolaan aset daerah dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi dua entitas mandiri, yakni Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTT dan Badan Aset Daerah Provinsi NTT. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, dalam audiensi bersama jajaran pimpinan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB di Jakarta, Jumat 25 September 2026. Wagub Joni menegaskan bahwa pemisahan kelembagaan ini menjadi kunci akselerasi guna menguraikan bottleneck mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD, serta penataan aset daerah yang belum tergarap maksimal. Langkah ini dipicu oleh hasil evaluasi kapasitas fiskal daerah. Realisasi penerimaan PAD NTT saat ini berada di kisaran 1,7 triliun rupiah dari target penyesuaian sebesar 2,1 triliun rupiah yang sebelumnya 2,8 triliun rupiah. Sektor pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu tantangan utama di mana tingkat kepatuhan masyarakat baru menyentuh 50% dari 1 juta unit kendaraan terdaftar, ditambah belum tersedianya skema kontribusi proporsional bagi kendaraan luar daerah. Menurut Wagub Joni, penanganan potensi PAD yang melimpah membutuhkan institusi yang terfokus dan agresif tanpa terbagi oleh administrasi aset. Perwakilan Kemenpan RB mengapresiasi semangat efisiensi Pemprov NTT, namun menekankan bahwa pembentukan perangkat daerah baru wajib didasarkan pada kajian akademis komprehensif, pada kajian dan juga mencakup jabatan, analisis beban kerja, kriteria tipologi daerah, serta ketersediaan alokasi anggaran operasional. Merespon arahan tersebut, Wagub Joni menyatakan kesiapan penuh Pemprov NTT untuk melengkapi dokumen kelayakan dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyesuaian peraturan daerah atau Perda. Selain penataan kelembagaan, audiensi turut membahas pengusulan 49 formasi jabatan fungsional ahli utama untuk memperkuat SDM berkeahlian tinggi, termasuk dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. WZ Yohanes Kupang dan Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov NTT untuk memastikan kebutuhan sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian tinggi dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan masyarakat. Wagub NTT berharap usulan 49 jabatan fungsional ahli utama tersebut dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan real, beban kerja, serta keberadaan tenaga proporsional yang memenuhi persyaratan. Kemenpan RB menekankan bahwa penetapan jabatan fungsional harus didasarkan pada perhitungan kebutuhan yang tepat. Setiap jabatan harus disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, sehingga keberadaan jabatan tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Khusus untuk jabatan fungsional dokter jenjang ahli utama, pada dua rumah sakit tersebut, pemerintah Provinsi NTT perlu memastikan adanya rekomendasi dari Kementerian Kesehatan sebagai salah satu dasar dalam proses pengusulan dan juga penetapan. Perhitungan kebutuhan farmasi juga harus dilakukan secara cermat dengan melihat beban pelayanan pada masing-masing rumah sakit. Dengan demikian, farmasi yang ditetapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi kepegawaian, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Kebutuhan jabatan fungsional pada jenjang ahli utama dinilai penting karena jabatan tersebut memiliki peran dalam mendukung pengembangan keahlian, profesionalisme, dan kapasitas pelayanan pemerintah daerah. Dalam pembahasan tersebut juga disampaikan bahwa jabatan fungsional memiliki karakter yang lebih dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menyampaikan, pemerintah provinsi akan melengkapi data, kajian kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar pengusulan 49 jabatan fungsional ahli utama tersebut. Melalui langkah ini, Wakil Gubernur NTT mendorong agar kebutuhan tenaga profesional dengan kompetensi tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTT dapat terakomodasi secara profesional sehingga pengembangan karir ASN berjalan dengan kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan, Nani Murwati, serta staf ahli bidang budaya kerja Abidul Hakim. Sementara Wakil Gubernur NTT didampingi Sekretaris BKD Provinsi NTT, Tresendolu Eo, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta, Florida Tati Setiawati. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemutakhiran data Bansos di Kabupaten Rotendao jadi tanggung jawab bersama dari perangkat daerah, camat, hingga pemerintah desa. Berikut laporan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Sekretaris Dinas Sosial Rotendao, Aris Tomasui, mengatakan dukungan tersebut harus didukung dengan penerima manfaat yang akurat. Menurut Aris, ketepatan data menjadi salah satu kunci agar program bantuan pemerintah pusat dapat masuk ke daerah. Karena itu, perangkat daerah, camat, hingga kepala desa diminta aktif membantu proses pendataan masyarakat penerima manfaat. Data tersebut diperlukan agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan. Keterbatasan bantuan membuat pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Dinas Sosial juga mengupayakan program pemberdayaan masyarakat. Data calon penerima program pemberdayaan tersebut telah disiapkan dan dikirimkan kepada Kementerian Sosial untuk diproses.
3: Kita melihat kondisi Rotendao ini, kita tidak bisa berdiri sendiri dan kita selalu membutuhkan, kita bergantung kepada bantuan yang datang dari pemerintah pusat. Tetapi tugas kita di daerah ini, sejumlah bantuan itu bisa masuk apabila kita juga bisa meyakinkan mereka dengan data-data yang kita kirimkan ke kementerian. Kita tidak bisa. Mesti ada dukungan dari perangkat daerah terkait dan lebih utama itu bapak-bapak camat, bapak-bapak kepala desa yang ada di desa yang notabene lebih mengenal dan mengetahui tentang penerima manfaat atau sasaran penerima manfaat. Masih ada bantuan pemberdayaan dan kita sudah siapkan datanya, kita sudah kirimkan dan mudah-mudahan mungkin di awal tahun 2020 kita sudah bisa dapat bantuan.
2: Sementara itu, PLT Camat Daunuse Jay Seringgadas mengatakan data bantuan sosial di wilayahnya terus diperbarui dan dievaluasi. Evaluasi dilakukan setiap bulan dan 3 bulan bersama Dinas Sosial Kabupaten Rotendao melalui operator. Jay Sri mengatakan Kecamatan Daunuse masih terus mengharapkan dukungan bantuan sosial bagi masyarakat. Pihak kecamatan berkomitmen memperbarui data agar bantuan yang diterima benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, bantuan sosial memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat sehingga pengusulan dan pemutakhiran data akan terus diperjuangkan.
4: Dievaluasi per bulan, per tiga bulan oleh operator terkait dengan bantuan sosial dongin papa. Daunuse masih mengharapkan terus perbarui data supaya yang benar-benar dapat dongin layak namusi semua operator perjuangkan supaya dong tetap dapat karena bantuan ini sangat membantu.
2: Dengan kolaborasi pemerintah daerah hingga tingkat desa, data penerima manfaat diharapkan semakin akurat dan sesuai kondisi lapangan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Nusa Tenggara Timur dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Kita beralih ke informasi lainnya. Perkembangan media sosial yang semakin cepat menuntut aparatur pemerintah tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga cakap membaca situasi, mengantisipasi isu, mengelola komunikasi, dan merespon setiap informasi secara tepat. Oleh sebab itu, aparatur dituntut bekerja lebih adaptif, antisipatif, dan responsif dalam menjalankan komunikasi pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Yohanes Abrianto Kore saat menutup workshop Fasilitas Teknik Kepemimpinan Provinsi dan Komunikasi Kebijakan untuk Program Prioritas serta Layanan Dasar di Provinsi NTT Kamis 25 September 2026 di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, 23 hingga 25 September 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur dalam komunikasi pemerintahan, keterampilan jurnalistik, pengelolaan informasi publik, dan media digital. Untuk diketahui, workshop tersebut merupakan kerjasama Biro Administrasi Pimpinan dan Skala yang melibatkan Kompas Institute untuk membekali para ASN dengan keterampilan teknis terkait komunikasi pemerintahan mulai dari penyusunan narasi strategis, pemetaan kebutuhan media massa dan masyarakat, teknik penulisan siaran pers atau berita, peliputan fotografi dan videografi, pelaksanaan wawancara profesional hingga pengemasan konten visual kreatif di media sosial serta pemanfaatan kecerdasan buatan AI secara bertanggung jawab. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Yohanes Abrianto Kore menekankan, semakin masifnya penggunaan media sosial oleh masyarakat, maka ASN harus mampu mengelola respon secara lebih matang dengan analisis data yang tepat untuk disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, beliau juga menjelaskan Biro Administrasi Pimpinan memiliki posisi strategis karena menjalankan fungsi pelayanan bagi kepala daerah dan juga melayani sesama ASN serta masyarakat umum. Abrianto juga menyampaikan apresiasi kepada Skala NTT yang telah memfasilitasi workshop tersebut sebagai pengembangan kapasitas sumber daya manusia pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi lainnya, arahan dan dorongan tersebut semakin relevan dengan materi yang diberikan kepada hari ketiga workshop oleh Antonius Sulistio Prabowo, editorial sosial media strategis Harian Kompas. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai visual dan foto jurnalistik sebagai bentuk komunikasi pemerintah, pembuatan video pendek dan konten media sosial, mitigasi di media sosial, serta pemanfaatan AI dalam mendukung konten komunikasi pemerintah. Dalam materi fotografi dan videografi, peserta dibekali kemampuan menghasilkan konten yang tidak sekadar menarik secara visual, tetapi juga memiliki nilai berita dan mampu bertutur pada fotografi seluler. Peserta dikenalkan dengan dasar segitiga eksposur, mengoptimalisasi kamera gawai, kurasi visual di lapangan, serta formula jurnalistik yang detail, frame, angle, time, dan produksi video pendek. Peserta diarahkan memperhatikan konteks, alur cerita, hook pada detik awal, penggunaan subtitle, hingga call to action. Peserta juga diperkenalkan pada pendekatan fear atau ketakutan ancaman, food, makanan atau kuliner, female, perempuan, faith, keyakinan dan spiritual, dan fun, kesenangan atau hiburan sebagai unsur yang dapat membantu menemukan human interest dan daya tarik cerita dalam storytelling. Pendekatan tersebut tidak ditempatkan sebagai aturan teknis pengambilan gambar, melainkan sebagai perspektif untuk menemukan sisi cerita yang lebih dekat secara emosional dengan audiens. Sementara dalam materi mitigasi media sosial dan AI, peserta diajak memahami pentingnya respon yang tenang, tidak defensif, serta berorientasi pada tata kelola dan penyediaan kanal informasi resmi ketika menghadapi persoalan reputasi. Dalam pemanfaatan AI juga disampaikan prompting dan custom instruction untuk membantu riset sudut pandang, menyusun variasi format konten, serta menyederhanakan informasi teknis menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, Antonius kembali mengingatkan pemanfaatan AI tetap ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti verifikasi manusia. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi NTT usulkan pemisahan badan pendapatan dan aset daerah ke Kemenpan RB. Pemutakhiran data bansos di Kabupaten Rotendao menjadi tanggung jawab bersama. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongkileta mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan tetap semangat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan.

0: rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat kok pendengar untuk jalani aktivitas. Pastinya tetap semangat gitu ya. Simpan energi Anda, istirahat siang biar besok kembali menyala ya untuk aktivitas selama seminggu. Ya, jadi pendengar, ada satu kebiasaan yang mungkin ini dianggap biasa di rumah. Merokok sambil duduk santai di ruang tamu. Tapi persoalannya, kenapa asap rokok bisa jadi bahaya? Ya, jadi memang asap rokok ini bukan cuma masuk ke paru-paru orang yang merokok. Anak, pasangan, bahkan orang tua yang ada di dalam rumah juga bisa ikut menghirupnya. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi, Dr. Joyce Bratanata mengingatkan bahwa paparan asap rokok bisa membuat saluran pernapasan lebih rentan terhadap infeksi termasuk pneumonia. Nah, pada perokok, bakteri yang berada di saluran napas atau dapat lebih mudah turun ke saluran napas bahwa ketika pertahanan tubuh mulai menurun. Infeksi ini kemudian bisa menyebabkan peradangan di paru-paru dan membuat penderitanya mengalami sesak. Kalau paparan asap rokok berlangsung bertahun-tahun, ya jaringan paru juga bisa mengalami kerusakan dan meningkatkan risiko penyakit paru kronis. Jadi kalau ketong merokok, ya dokter imbau untuk jangan merokok dalam rumah ataupun ruangan tertutup. Karena yang menghirup asapnya bukan cuma Anda, tapi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Dan juga untuk menjaga kesehatan keluarga, kebiasaan seperti cuci tangan, pakai masker ketika batuk ataupun pilek, serta melengkapi vaksinasi ini juga penting gitu ya, untuk bisa diperhatikan. Baik pendengar, di kesempatan siang hari ini, menemani aktivitas yang Anda kerjakan ataupun juga yang lagi istirahat, lagi menikmati makan siang, yang lagi duduk-duduk santai sambil dengarkan radio, ataupun juga untuk Anda yang lagi dengar rekan radio di kebun gitu ya. Beta akan hadirkan untuk Anda podcast dengan judul Sejarah Pembentukan Kerajaan di Pulau Timor gitu ya. Yang akan kami hadirkan untuk Anda dengan narasumber kali ini ada Pina Ope Nope dan Ayub Titu Eki selaku budayawan Timor untuk mengulas sejarah, perkembangan, serta warisan kerajaan yang menjadi bagian penting dari perjalanan budaya masyarakat Timor berikut ini.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Jadi tidak benar kalau bilang kerajaan atau kepemimpinan ada di Timor itu ketika datang Belanda, semut saja ada dia pemimpin, kok apalagi masyarakat.
4: Seringkali pendapat ini dikembangkan untuk mengerdilkan jasa-jasa kerajaan-kerajaan dahulu dalam melawan penjajahan Belanda.

0: salam jumpa lagi pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada dalam podcastnya RRI bersama dengan Beta, Veronica, Veron yang akan menemani. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena ini identitas dari masyarakat di Nusa Tenggara Timur, secara khusus di Pulau Timur nih. Hari ini kita akan bicara bagaimana menelusuri sejarah pembentukan kerajaan di Pulau Timur. Penasaran kan? Mungkin juga ada di antara kita yang sudah lama tinggal di Pulau Timur tapi sontau-sontau hidup sejarah sebenarnya seperti apa. Jadi hari ini Beta sudah mendatangkan dua tamu yang istimewa untuk ketong bahas soal ini kurang lebih selama 30 menit ke depan ya. Ada Bapak Pina Openope dan juga ada Bapak Ayub Tito Eki yang merupakan budayawan Timor. Beta langsung sapa, Beta Bapak ganteng dua orang loh ini. Salam jumpa saya kalau begitu. Terima kasih sudah hadir di sini Bapak Ayub, Bapak Pina, apa kabar?
1: Kabar baik. Terima
0: kasih. Luar biasa. Ini jauh-jauh dari mana tadi?
2: Dari Nikiniki.
0: Dari Nikiniki, Amanuban. Itu berapa jam kesini biasanya?
2: Ya, berkendaraan sekitar 3-4 jam.
0: 3-4 jam, tapi rela kesini untuk tapping podcast ya, luar biasa. Kalau Bapak Ayub?
1: Saya juga orang Kabupaten Kupang, tinggal di Desa Matani, Penfuit Timur.
0: Tinggal di Desa Matani, Penfuit Timur. Dan beliau ini juga adalah bupati sebelumnya ya, Bupati Kupang, yang berturut-turut ya dua periode ya, kalau nggak salah ya Bapak ya, luar biasa. Sudah membangun Kabupaten Kupang dengan luar biasa. Nah, hari ini kita langsung ngomong saja, karena dua orang ini expert di bidangnya. Beta langsung saja mulai dengan sebuah celetukan, bukan celetukan ya Bapak, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tatanan kerajaan di Pulau Timur ini berawal dari masa penjajahan. Jadi sebelumnya sebenarnya ada, tapi setelah Belanda menjajah kita, kemudian baru dimulai petak-petakan wilayah, baru kemudian diangkatlah raja-raja dan lain sebagainya. Ini informasi yang kami dapatkan begitu. Nah, hari ini kita akan mendengar secara pasti sebenarnya seperti apa. Mungkin kita mulai dari Bapak Pina dulu ya, kemudian baru ke Bapak Ayub.
2: Baik, nanti saya berikan dua pendapat. Pertama, pendapat berdasarkan tradisi lisan dulu.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang kedua itu berdasarkan data-data sejarah supaya kita jangan bicara dianggap ngawur. Kalau menurut tradisi lisan atau sejarah asli atau nipah meto, kerajaan-kerajaan di timur itu sudah ada jauh sebelum Belanda datang. Okay. Saya kasih contoh. Misalnya yang paling tua dan itu diakui oleh Atuni Pahmeto adalah kerajaan Wehale di Malaka sekarang, Kabupaten Malaka. Itu mereka percaya bahwa Raja Wehale itu sebagai yang tertua itu titisan dari dewa.
0: Oh.
2: Makanya mereka menggunakan kata Maromakoan.
0: Maromakoan.
2: Yang kemudian termasuk Sonbai sebagai adik dari Raja Wehale. Sekarang pemerintahan Kabupaten Kupang sebagian yaitu Fatuliu di TTS yaitu Molo maupun di TTU yaitu Nyomafo itu bekas wilayahnya Sonbai. Memang tahun 1906 kerajaan ini diruntuhkan oleh Belanda. Tapi itu sudah ada jauh sebelum
0: Belanda datang ya.
2: Belanda datang ya. Dan itu kata Maromakoan itu juga diadopsi oleh Sonbai dan termasuk dari Amanuban. Itu dalam Wapmeto atau bahasa Atun itu Neno Anan, putra langit. Bahkan kalau kami di Amanuban itu bahkan masyarakat memiliki satu kepercayaan bahwa Isla Neno Nabelon sejak hari itu ditetapkan raja itu ada begitu. Jadi okay. Neno Nabelon Wisamnan Niki Planet artinya sejak hari itu ditetapkan raja itu ada untuk memerintah. Memang ada beberapa pendapat yang umum itu karena pendapat di era modern. Yang saya melihat bahwa seringkali pendapat ini dikembangkan untuk mengerdilkan jasa-jasa kerajaan-kerajaan dahulu dalam melawan penjajahan Belanda.
0: Kenapa begitu?
2: Saya sendiri pernah dengar dari salah satu dosen, saya tidak usah sebut namanya, pada 2 tahun lalu dalam salah satu acara bedah buku, dia juga berpendapat di forum bahwa kerajaan-kerajaan di timur itu dibentuk Belanda, tapi sayangnya tanpa data.
0: Oh.
2: Gitu. Tapi di dalam forum itu saya membantah. Kebetulan waktu itu saya tukar nomornya. Dalam tulisan-tulisan saya di blog, saya kirim ke beliau. Dan setelah kami komunikasi intens, baru beliau sadari bahwa itu satu kekeliruan. Oh. Tapi itu pendapat, menurut pendapat saya itu berasal dari kurikulum kita ya, yang lebih fokus tentang kata divide et impera.
0: Oh,
2: jadi
0: yes,
2: mereka memahami bahwa kerajaan-kerajaan itu dibentuk untuk menindas rakyat. Padahal kita harus melihat bahwa kolonialisme itu suatu proses politik yang panjang. Ini saya menerjemahkan dokumennya Profesor Hans. Dia menceritakan berdasarkan data-data VOC. Dan ini saya gunakan, sudah di beliau sudah berikan izin pada 7 Juli 2026 yang nanti saya bawakan dalam Festival Aman Uban kedua.
0: Oh, Festival Aman Uban kedua ya.
2: White and Black Stranger King, Kupang in Early Colonial Era. Raja-raja asing putih dan hitam. Di sini beliau mengutip salah satu tulisan tentang berdirinya Kerajaan Amarasi. Kerajaan Amarasi itu di dalam ceritanya, itu Kerajaan Amarasi itu rajanya berasal dari Wehale. Datang dan membangun kerajaannya di Amarasi. Sekarang Kabupaten Kupang kok Bapak?
1: Iya.
2: Wilayah Amarasi.
0: Iya.
2: Terus di sini juga Kerajaan Amabi. Itu diceritakan berdasarkan tradisi lisan. Ini tradisi lisan tapi terkonfirmasi. Dan itu di dalam data-data VOC Belanda. Ketika Belanda datang ke Kupang tahun 1616, tapi itu hanya sebentar. Belanda menancapkan pengaruhnya di Kupang itu tahun 1653. Dan itu atas permintaan Raja Helong. Berarti kan
0: sudah ada
2: raja sebelum ada Belanda raja sebelum
0: itu ya.
2: Itu pertama yang berdasarkan tradisi lisan. Saya bacakan lagi dari bukunya ini pendeta S2 dia, Francisco de Kerr Jacob. Beliau juga merujuk pada data-data VOC. Pertama segi politik. Sebelum kehadiran VOC, Pulau Timor terbagi di dalam kerajaan-kerajaan kecil. Tidak seperti kerajaan-kerajaan di Eropa yang kekuasaannya mutlak berpusat pada satu orang raja. Kerajaan di Timor menganut sistem yang hampir serupa dengan sistem monarki konstitusional pada masa modern. Artinya, satu wilayah dipimpin bersama oleh raja Usif dan wakilnya Wisbala. Di sini dia Wisbala, kalau kami di Aman Uban, Wispala. Jadi itu tangan kanan raja. Dalam alinea yang lain, dia memberikan paraphrase yang berbeda tentang masyarakat di Sabu. Di sini, justru di Sabu, dia menganggap bahwa di Sabu itu belum ada raja. Dia dalam bentuk, saya baca saja supaya jangan keliru. Serupa dengan yang terjadi di Timur, kehadiran VOC di Pulau Sabu juga mengubah sistem pemerintahan. Dari sisi politik, pemerintahan Sabu terbagi dalam 6 wilayah adat.
0: 6 wilayah adat ya? Berarti?
2: Yaitu Raijua, Seba, Liai, Mesara, Minia, dan Dimo. Pada masa pra-Belanda, ke-6 wilayah itu dipimpin secara terpisah oleh masing-masing Dewan Adat atau biasa disebut Mone Ama. Anggota-anggota Dewan Adat merupakan perutusan dari suku-suku yang ada di dalam wilayah tersebut. Dengan demikian jelas bahwa sebelum kehadiran Belanda, orang Sabu tidak mengenal sistem pemerintahan kerajaan. Jadi di sini jelas, kalau di Timor, di sini Yakub menjelaskan sudah ada. Sedangkan di Sabu itu belum ada. Kemudian demi memuluskan kepentingan VOC, mengangkat orang-orang yang menurutnya bisa bekerja sama menjadi raja. Sedangkan dalam diskusi saya, misalnya di Manggarai, kemarin saya diskusi dengan teman satu dari Manggarai, di sana juga sama seperti di Sabu.
0: Oh, memang belum ya?
2: Tapi itu di sana kerajaan dibentuk oleh Kesultanan Goa Bima.
0: Oh, beda lagi.
2: Beda lagi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi tidak semua sejarah di NTT itu dipukul sama rata.
0: Beda-beda pulau-pulaunya
2: beda-beda,
0: tuh.
2: Ya.
0: Beda-beda dengan masing-masing ceritanya sendiri ya.
2: Sistem
0: begitu.
2: Sosialnya,
0: sistem sosialnya
2: berbeda,
0: juga membedakan itu.
2: Ya.
0: Baik. Sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Pina nih. Sekarang saya mau ke Bapak Ayub. Kalau Bapak Ayub melihat dari kacamata budaya ya, dan kalau kita lihat juga struktur sosial, sebenarnya apa sih pendorong utama masyarakat Timor kuno itu membentuk tatanan kerajaan pada masa itu?
1: Baik, saya pikir orang Timor dan masyarakat dunia pada umumnya semua berasal dari tatanan kehidupan tradisional. Nah, dalam kehidupan tatanan kehidupan masyarakat tradisional dimanapun itu, setiap kehidupan itu selalu ada yang istilahnya jadi pemimpin adat.
0: Oke.
1: Pemimpin adat, jangankan manusia, masyarakat binatang saja kalau hidupnya kemana kan mereka merujuk ke sana. Nah, di dalam kehidupan orang Timor, kenapa timbul macam kepemikiran-pemikiran begitu? Karena dalam budaya bahasa asli kita, raja itu baru sekarang, tapi dulu usif.
0: Oh, usif.
1: Usif. Sehingga dalam tatanan adat, pahes-pahes, nok in usin, ma in tuan. Itu selalu bahasa itu ada.
0: Apa artinya?
1: Setiap wilayah ada dia punya usin, itu artinya tuan. Tuan itu sebenarnya tuan itu merujuk kepada amaf-amaf, dan usin itu yang sebagai pemimpin.
0: Ya. Oh, okay.
1: Itu begitu. Jadi setiap wilayah itu ada. Nah, terkait dengan di Timor sini, itu yang tadi Pak Pina sebut dengan itu Profesor Hans, itu dia punya tulisan, memang saya tidak dapat dia punya buku asli, tapi saya sudah copy dari dia punya itu. Dia ceritakan bahwa tahun 2500 tahun sebelum Masehi, di Timor ini sudah mengenal juga perdagangan internasional. Jadi bukan datang masa Belanda baru ini. Nah, kalau dia misalnya melakukan transaksi perdagangan internasional atau dalam, kalau tidak ada pemimpinnya kan mustahil dia bisa hidupnya teratur. Ya, bahkan bahasa Alkitab bilang semut saja ada pemimpinnya, apalagi masyarakat manusia. Hanya yang bikin kabur itu adalah sebutan, konsep-konsep. Mungkin kita punya bahasa itu hanya usif dan amaf itu.
0: Usif dan amaf, betul.
1: Di dalam buku-buku literatur yang misalnya The Timor Problem oleh ini
2: Omerling,
1: lalu apa itu The Political of Attorney ini Skulten. Nah, habis itu saya juga dapat ada buku ini Glenn Pham. Itu dia buat suatu studi tentang apa itu kehidupan di Timor dari tahun 600 sampai situ. Khususnya Glenn Pham ini, dia ada sebut, dia identifikasi ada dua tipe kepemimpinan adat. Yang satu disebut royal personage, itu anggota kerajaan. Itu yang disebut King, itu K-I-N-G, King itu kan raja,
0: yes,
1: kepemimpinan berdasarkan raja.
0: Yeah.
1: Nah, yang satu kin, hanya relasi, K-I-N, ship, itu kepemimpinan berdasarkan relasi. Nah, itu dia menggambarkan itu, kalau yang kingship itu, yang berdasarkan kerajaan itu merujuk kepada di dalam tulisan-tulisan di itu buku-buku barat itu yang tadi disebut bahwa tahunnya jauh sebelum datang orang bule. Nah, itu yang tadi bilang Sinamutin, berasal dari Sinamutin, satu keluarga datang sampai di sini. Dia mempunyai 3 putra. Yang putra yang terbesar itu adalah yang sekarang Madurai Wahali Malaka, itu yang sekarang di sana. Lalu yang kedua, putra kedua itu yang di Timor Leste, itu nama Likusai. Lalu putra yang ketiga itu yang Liurai Sonbai.
0: Oh,
1: jadi tiga-tiga datang itu dari satu keluarga. baru. Nah tapi sebelum mereka datang di timur ini ada dia punya tuan begitu.
0: Sebelum itu juga ada ya?
1: Wah, oh, ada ya. Masa. Iya. Dan kalau di dalam buku itu minta maaf, minta maaf juga Usis Nope. Kalau saya kebetulan dari yang namanya suku Pitai.
0: Oh.
1: Itu suku Pitai itu disebut the original of Timorese. Jadi kalau mau tahu tentang
0: sejarah. Tuan rumah sebenarnya begitu ya?
1: Ya. The jadi original kalau mau tahu sejarah Timorese. Saya bisa tahu tentang itu.
0: Oh, okay.
1: The original of Timorese. Nah sehingga di dalam buku-buku mereka selalu tulisan barat dibilang Lord of the Land, Lord of the Sea.
0: Okay.
1: Nah dalam bahasa kampung Haipa Hainifu. Beda jauh dari Haipa itu kami.
0: Hmm.
1: Sedangkan di situ Lord itu sudah tuan. Nah itu yang terjemahan-terjemahan sebutan sudah sesuaikan dengan bahasa-bahasa bangsa modern itu dalam itu apa pemimpin-pemimpin dalam bentuk kerajaan dan sebagainya. Jadi tidak benar kalau bilang kerajaan atau kepemimpinan ada di timur itu ketika datang Belanda. Semut saja ada dia pemimpin, kok apalagi masyarakat.
0: Berarti Bapak Ayub, dampak dari pergeseran kedatangan bangsa Portugis maupun Belanda ke Pulau Timur nih memberikan dampak pergeseran struktur kerajaan setelah itu tidak?
1: Sebenarnya dia hanya istilahnya itu yang tadi itu ada Fida et Impera, dia mulai mengaduk-aduk tetapi intinya tidak berubah sama sekali.
0: Oh.
1: Misalnya tadi saya katakan ya kinship itu di dalam tulisan-tulisan kepemimpinan adat itu dia pembahasan lain. Dia bilang apa itu native rulers, artinya pemimpin-pemimpin yang asli itu ada di dalam kepemimpinan berdasarkan relasi. Nah relasi ini yang di dalam apa timur khususnya bagian barat itu yang disebut dengan amf-amf, maka ada amnuban, amnatun, amlasi, amdeno, amfoang, itu kan dari amf-amf. Nah amf-amf itu yang dia punya kepemimpinan itu, dia pembahasan lain yang ditulis oleh Stephen Glenn, apa itu, Farm ini, dia bilang, the four sub-territorial ruler. Jadi, nah ini wujudnya masih tergambar di dalam budaya orang timur.
0: Masih bertahan sampai sekarang?
1: Ya itu apa? Rumah bulat itu.
0: Oh.
1: Rumah bulat itu kan ada suatu bangunan masyarakat adat. Di dalamnya ada empat tiang dan masuk hanya begini.
0: Iya, iya. Betul.
1: Nah memang ada amaf-amaf itu di mana-mana sampai di situ selalu disebutkan ada empat marga penuntun. Tetapi di dalam empat marga sebenarnya dasar demokrasinya dari sini. Tetapi kalau empat orang tetapi ada kesepakatan adat. Kita berempat tapi orang datang, siapa yang cakap, siapa ini kan dia dianggap sebagai pemimpin bagi bangunan masyarakat itu. Sehingga secara alamiah ya saya juga tidak setuju kalau bilang
2: Belanda
1: datang baru
0: dia atur
1: bahasanya mungkin dia bawa, tetapi secara material
2: sistemnya,
1: substansinya sistemnya sudah ada begitu.
2: Mungkin saya jelaskan sedikit Bapak. Jadi posisi kolonial di timur itu berbeda dengan di daerah lain. Kalau selama ini di kurikulum dikenal bahwa kita dijajah Belanda 350 tahun, maka secara otomatis orang-orang sekarang berpikir bahwa mungkin Timur juga dijajah 350 tahun. Pada faktanya itu tidak seperti itu.
0: Pulau Timur ya secara khusus ya.
2: Karena Belanda datang saja di Timur itu tahun 1650 lebih. Dalam konteks saat itu kita harus memahami bahwa kerajaan itu dia negara terpisah-pisah. Di Timur ini walaupun dia satu daerah tapi kerajaan ini dia negara tersendiri-tersendiri. Dan saat itu Raja Helong membutuhkan bantuan Belanda sehingga mereka datang untuk melawan kerajaan-kerajaan yang beraliansi dengan Portugis. Sehingga kemudian di Kupang itu setelah perang berakhir tahun 1658 itu terbentuk sampai akhir 1600 lebih menjelang tahun 1700 di Kupang, di kota Kupang sendiri sebagai penyangga kekuasaan VOC itu hanya 5 raja. Raja Helong, Raja Sanbai Kecil, Nisnuni, Raja Taibenu, Raja Amfuang Maniki, dan Raja Amabi. Nah, Raja Amabi ini juga kedatangannya dari pedalaman timur. Sedangkan selebihnya itu kerajaan yang tidak tunduk pada kekuasaan VOC. Walaupun kemudian tahun 1749 itu ada perang besar, perang Penfui, perang antara pengaruh Belanda dan Portugis, tapi Portugis itu bukan Portugis putih yang kita kenal. Oh. Itu ada satu komunitas namanya Portugis hitam,
1: Kasmetan.
2: Topas. Ya, Topas. Itu disebut oleh Belanda Suarte Portugesen, orang setengah Portugis. Dan mereka itu adalah ras Portugis campuran.
0: Kawin mawin timur, ya?
2: Ya, kawin mawin. Jadi mereka juga tidak mengakui kekuasaan Portugis. Jadi Topas inilah yang kemudian dipimpin oleh keluarga da Costa dan de Hornay, itu yang kemudian merangkul raja-raja di timur ini untuk melawan kekuasaan Belanda dan Portugis. Dan setelah perang Penfui berakhir dengan kematian Don Gaspar da Costa tahun 1756, memang ada kontrak Parvis ini. Tapi itu kontrak itu bukan kontrak tunduk, itu kontrak dagang. Jadi hak-hak raja itu juga dijamin oleh VOC. Dan bahkan kalau kita mau baca di dalam ini, dijelaskan bahwa hak-hak raja itu dijamin dalam kontrak. Bahwa tidak boleh pegawai company langsung mendatangi rakyat untuk membeli komoditas. Dia harus melalui raja. Untuk menghindari pemerasan.
0: Betul.
2: Dan kalau ketahuan ada pegawai VOC yang memeras rakyat, dia dihukum berat. Kemudian salah satu klausul itu, salah satu klausul yaitu melarang perkawinan antara bangsawan dengan anak-anak putri-putri bangsawan dengan pegawai-pegawai VOC. Supaya wibawa raja itu jangan jatuh.
0: Betul.
2: Saya melihat bahwa perjanjian ini bukan perjanjian yang menindas sebenarnya. Tapi memang VOC membutuhkan raja-raja ini untuk melawan dominasi Portugis. Sehingga situasinya kalau mau dibilang tidak sepenuhnya di bawah kuasa VOC. Terkhususnya Amanuban itu tahun 1770 terjadi dualisme pemerintahan, kemudian yang tidak pro Belanda itu melawan Belanda, akhirnya Amanuban itu tidak pernah tunduk kepada Belanda sampai tahun 1910. Jadi pengaruh Belanda itu
0: tidak terlalu
2: kecil,
0: dampaknya
2: sekali,
0: tidak terlalu nanti besar untuk di Pulau Timur kita bisa, ya, begitu ya.
2: Ini salah satu yang ditulis oleh Francisco Suarez.
0: Keren lah ya berarti ya, karena raja-rajanya juga
2: ya, jadi
0: apa awalnya sempat diadu domba kan begitu ya, ada ya, konflik, tapi kemudian
2: kita juga
0: Topas tadi itu yang mempersatukan ya.
2: Ya, dan dalam perjanjian di Suai Kamanasa tahun 1719 itu justru yang diinisiasi oleh Topas supaya raja-raja ini tidak boleh saling berperang. Ya. Mereka langsung menyepakati tentang batas-batas kerajaan. 1719 itu di Suai Kamanasa, yang kemudian isi perjanjian raja-raja menyepakati batas-batas wilayahnya, teritorialnya. Yang kedua, mereka bersumpah darah untuk mengusir Belanda dan Portugis dari Pulau Timur. Jadi khusus Pulau Timur itu setelah tahun 1906, kerajaan pertama ini tadi Bapak Ayub Tite Eki katakan, nanti saya jelaskan lagi sedikit tentang pemerintahan asli. Tapi Pitai kemudian itu bagian dari Sonbai. Tapi Sonbai itu tahun 1906 baru diruntuhkan Belanda. Jadi kalau mau dihitung 1906 sampai 1942, dia tidak sampai 40 tahun dijajah Belanda. Yeah. Bagaimana Belanda bisa membangun ini kerajaan? Sedangkan Amanuban sendiri tahun 1910 baru dijajah Belanda. Makanya ini teori yang menurut saya perlu diluruskan. Yang berikut lagi senada dengan dikatakan oleh Pak Ayub Tite Eki tentang tadi origin
1: original ruler.
2: Native ruler. Native ya. Ruler. Kalau di dalam Wapmeto di Amanuban kami sebut Naimna Pahbala. Kalau di bapak mereka Pitai, terus ada juga Kune.
1: Yeah.
2: Kune ya di Mutis. Nah di Amanuban juga ada. Tetapi sistemnya itu tidak banyak bergeser.
0: Okay.
2: Dengan pembentukan tadi bapak bilang kingship atau
1: kingship dan kingship.
2: Ya, oh, jadi
1: beda. Dua istilah yang
0: kingship
1: berbeda.
0: Dan kingship.
2: Jadi sistemnya itu tidak banyak berubah begitu.
0: Oke. Oke, jadi sistemnya tidak banyak berubah ya. Dan,
1: yeah.
0: Dan ini dan
2: pengaruh Belanda.
0: Pengaruh Belanda itu nggak terlalu berdampak untuk struktur kerajaan ya. Malah tidak,
2: bahkan ya, Belanda dengan Portugis gitu. Ini yang justru pusing.
0: Iya.
2: Mengatur bagaimana? Timur. Betul. Ya. Mengatur Timur, yeah. Belanda justru pusing.
0: Bagaimana Pak?
1: Bahkan begini ya. Dengan begitu uniknya tipe kepemimpinan adat sampai pusing Belanda. Itu yang saya dengar, yeah. Karena apa? Kalau kadang kita bilang sudah menundukkan ini, tetapi dia muncul lagi.
0: Yeah,
1: jadi
0: betul.
1: Begitu unik, itu diceritakan oleh itu yang tulisan-tulisan barat itu. Jadi sangat tidak benar kalau bilang pemerintah Belanda datang baru mengangkat pemimpin itu tidak benar.
0: Tidak benar.
1: Dia secara alamiah dia sudah tumbuh. Hanya cara penyebutannya, konsep penyebutannya itu yang tidak dipahami orang gitu.
0: Iya, jadi sebenarnya mereka datang juga perjanjian perdagangan ya, tidak perdagangan, ada datang untuk menjajah dan sebagainya gitu ya. Karena kesatuan dari raja-raja di Timur ini juga akhirnya gara-gara Topas tadi ya, mampu untuk mengembalikan kepercayaan masing-masing begitu.
1: Malah kehidupan dulu sebenarnya lebih baik
2: bagus,
1: dari sekarang, jauh lebih bagus.
0: Kenapa? Betul. Apa yang membedakannya? Coba.
2: Saya jangan lupa Bapak. Jadi saya baca salah satu tulisannya Tom Pierce. Tom Pierce ini saksi mata yang dia datang ke Timur. Itu pernyataannya yang paling terkenal itu adalah Tuhan menciptakan Timur untuk cendana, Ambon. Banda itu untuk Pala dan Cengke itu untuk Maluku. Dan dia sendiri menyatakan bahwa produk yang paling banyak dari Timur itu adalah kain. Kain tenunan. Jadi tahun 1500 itu justru di Jawa itu mengimpor kain tenunan dari Timur. Jadi tadi Bapak bilang perdagangan Timur ini adalah wilayah yang tidak tertutup. Open society sebenarnya.
1: 2500 tahun sebelum Masehi sudah punya kontak dagang dengan luar.
0: Wow, keren.
2: Timur ini menjadi tertutup setelah perjanjian Lisbon tahun 1859.
0: Karena hanya harus dengan mereka kan gitu perjanjian.
2: Dua kekuatan politik yaitu Belanda dan Portugis mengisolasi orang Timur. Sehingga itu kemudian terjadi penurunan peradaban.
1: Pecah
2: menjadi menjadi semakin menurun pengaruh tertutup terhadap peradaban luar perlahan-perlahan akhirnya sampai sekarang. Makanya di dalam statistik Pulau Timur berada di bawah karena memang itu sudah terjadi hampir 200 tahun.
0: Seperti itu ternyata dampaknya juga secara sosial ekonomi juga mempengaruhi sekali ya masyarakat di Pulau Timur sampai dengan saat ini. Nah sekarang jadi PR ini kan Bapak Pina kemudian Bapak Ayub dari sisi usia dan bagaimana sih bisa sejarah ini sampai ke generasi muda untuk nanti bisa menjadi warisan ke depan lagi. Karena saya saja sebagai generasi muda yang juga tinggal di Pulau Timur dan memang saya juga orang di sini toh begitu toh. Ini saya terkaget mendengar cerita seperti ini dan bahkan jujur ini sangat menarik. Ini sangat menarik. Kita bisa duduk sampai 2-3 hari nih kalau ngomong soal ini sebenarnya begitu ya. Nah, bagaimana warisan budaya ini tutur maupun juga studi struktur kerajaan, pengetahuan seperti ini untuk bisa diketahui oleh banyak anak muda secara khusus nih. Mungkin ke Bapak Ayub dulu nih.
1: Ya, jadi sistem pemerintahan sekarang itu sebenarnya sudah mohon maaf saya katakan agak mulai menyeleweng dengan prinsip filosofi negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Itu berarti bahwa tiap-tiap budaya itu dia harus dibiarkan dia bertumbuh. Tapi sekarang dengan kepemimpinan ini kepemimpinan formal dia mulai turun, jadi apalagi dalam ini sudah menganggap bahwa kepemimpinan-kepemimpinan tradisional itu sudah tidak ada lagi. yang dulu mereka punya aturan tatanan sendiri tentang bagaimana hidup, tentang penguasaan pengelolaan tanah, dengan masuknya NKRI apalagi dan pemerintahan yang korup sekarang melibas semua supaya merampok. Jadi terjadi pelarian aset daripada yang miskin kepada yang kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Itu kesalahan kita di situ. Nah sehingga tadi bilang bagaimana sebenarnya kita ada mau mulai memikirkan bagaimana membangun suatu kelembagaan adat untuk berpikir tentang bagaimana ketahanan adat ini sebagai bagian daripada masyarakat negara, sehingga seperti misalnya agama, dia merupakan satu lembaga kerohanian, dia independen. Nah adat ini juga harus punya lembaga yang independen, bermitra dengan pemerintah yang formal, yang menerapkan istilahnya ya jadi bulldozer untuk menggila semua.
0: Melibas
1: semua. Dan ini yang terjadi sebenarnya bukan di Indonesia tapi dunia. Yang kuat makin kuat dan dia makin besar, yang miskin makin melarat.
0: Nah,
1: yang miskin yang makin melarat seperti babi ditaruh di kandang tinggal kasih makan dengan bantuan sosial, bilang sudah baik padahal itu sebenarnya penistaan.
0: Iya, karena ibaratnya sudah jauh dari nilai-nilai adat yang dulu sangat dijunjung tinggi, yang justru
1: mungkin erosi globalisasi.
0: Nah, itu dia. Itu juga salah satu yang masuk akhirnya menyebabkan terkikislah sudah nilai-nilai adat tersebut bahkan bukan hanya nilai adat tapi sistem yang memangnya masih ada kerajaan timur, kan ada orang bertanya sampai sekarang begitu, memangnya dia masih di kerajaan timur kan?
1: Bukan hanya di timur, di setiap suku bangsa begitu, hancur.
0: Bagaimana Pak Pina menanggapi hal itu?
3: Baik, Bapak? Mungkin saya bicara dalam skop yang lebih kecil karena tadi Bapak sudah bicara dan saya setuju dengan pendapat beliau bahwa ketimpangan sosial itu salah satunya adalah pengabaian fungsi dan kontrol budaya. Adat budaya. Tapi di satu sisi juga saya mendorong supaya semua intelek-intelek di Timor yang memiliki kepedulian terhadap budaya dan sejarah untuk menuangkannya dalam bentuk literasi. Saya sudah mencoba beberapa kali dan saya sudah menulis buku yang terakhir adalah ini, Mosaik Sejarah Pulau Timor dan Kota Kupang.
0: Keren,
3: ini saya ceritakan periodisasi Pulau Timor dari awal kolonialisme sampai akhir abad ke-19. Dan bukan hanya ini, saya juga berharap semua tokoh-tokoh intelek Timor bisa menuliskannya dengan jujur juga. Tadi dikatakan bahwa isu itu justru berkembang dari akademisi yang latar belakangnya orang Timor juga. Terus yang kedua, saya berharap bahwa kita memiliki kemauan untuk menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya kita tanpa harus disuruh atau dipaksa. Itu pemikiran saya. Karena dasar dari kemajuan itu salah satunya adalah sejarah sebenarnya. Dengan sadar bahwa leluhur kita itu dahulu bukan komunitas yang tertutup dan terbelakang, kita semakin terpacu untuk memiliki rasa percaya diri, superioritas kompleks, untuk bisa membangun daerah kita menjadi lebih baik. Itu ini pemikiran saya dan saya berharap bisa diterima oleh masyarakat umum.
0: Nah, pertanyaan saya begini, berarti di Pulau Timor sekarang yang masih bertahan nilai budaya adat sejarah kerajaannya ini daerah mana nih? Amanuban kah atau di mana nih? Yang masih bertahan dan tetap dilestarikan begitu? Atau sudah juga?
3: Ya, kalau dari sisi fungsi untuk menjalankan pemerintahan sejak keluarnya undang-undang tahun 1958, semua fungsi kerajaan itu dicabut, termasuk untuk memutus perkara, untuk mengumpulkan pajak, dan semua terpusat, tadi Bapak bilang, terpusat di pemerintahan yang justru kemudian bukan menjadi suatu wadah yang mampu
1: mandiri,
3: tapi menjadi bulldozer yang
1: menghancurkan
3: banyak hal. Sampai hari ini walaupun di Son of Amanuban misalnya hak untuk memeriksa perkara tidak diakui secara hukum. Tapi sampai hari ini masyarakat di Amanuban masih membutuhkan pertimbangan dan keputusan ada dari Sonaf untuk menyelesaikan banyak konflik.
0: Iya ya.
3: Gitu. Ini... Hanya memang secara kelembagaan hampir-hampir tidak diakui oleh hukum. Gitu.
1: Mungkin saya bisa tambah, artinya seperti tadi boleh kita siapkan dalam bentuk literatur-literatur, tapi literatur-literatur itu di dalam istilahnya dirak-rak dan siapa mau baca-baca. Tetapi sesuatu yang urgen untuk mempertahankan eksistensinya dan bisa ke depan, itu yang kita tadi, harus ada suatu kelembagaan.
0: Setuju sih itu. Nah,
1: kelembagaan karena begini, seperti lembaga agama itu untuk urusan kedoharnian, tetapi lembaga adat ini juga itu dia independen dari dulu. Nah kalau independen, karena sekarang kalau kerajaan itu kan terbagi-bagi banyak, jadi siapa mau ini nanti saling berperang. Tapi kalau satu kelembagaan yang merangkul semua di bawah satu payung, saya pikir dia bisa fight terhadap pemerintah. Karena apa? Secara internasional juga PBB sudah mengeluarkan suatu pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak, memberikan perlindungan. Tapi kelembagaannya ada, tapi dia punya rumah mana supaya orang tahu bahwa di situ.
0: Betul ya. Ini cita-cita ke depan ya. Ya. Dan kalau bisa nanti akan mungkin
1: di generasi ada berikutnya. Ide itu hanya ada ide itu. Mau... kesepakatan dari tokoh-tokoh adat di sini itu yang bilang sudah begitu.
3: Tidak ada salahnya kita mulai.
0: Ayo mulai. Setuju juga, ayo kita mulai. Oke, wah tidak terasa kita ngobrolnya banyak sekali hari ini. Mungkin yang terakhir masing-masing 1 menit ya. Ini Vero kasih kesempatan untuk boleh menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat generasi penerus bangsa kita ke depan. Bagaimana nantinya untuk menjaga identitas dan akar budaya Timor ini. Mungkin kita mulai dari Bapak Pina duluan, baru terakhir Bapak Ayu tutup 1 menit. Ini karena waktu kita terbatas.
3: Closing statement saya pendek saja, bahwa apapun keadaan kita, kita harus mempertahankan identitas kita sebagai bagian dari diri kita sendiri. Kita tidak boleh malu, tidak boleh berkecil hati, dan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran negatif, terutama tentang adat dan budaya kita. Mungkin dari saya cukup.
0: Oke, Bapak Ayub, 1 menit.
1: Baik, terima kasih. Saya tolak itu pernyataan bahwa itu apa bangsa kolonialisme datang baru mengangkat raja-raja. Itu hanya sebutan yang sebenarnya keliru, karena sebutan dulu-dulu itu dari awal itu nok in usil in tua. Ya, jadi itu tidak benar. Yang kedua, ini himbauan saja, saya kembali ke tadi, supaya jangan makin lama tergilas habis dan tidak ada bekasnya. Mungkin butuh kelembagaan adat menjadi payung membawai semua begitu untuk membela ketahanan adat ini, ketahanan budaya ini, masyarakat adat dan hak-haknya. Terima kasih.
0: Terima kasih, karena Indonesia ini adalah kepulauan ya, setiap daerah juga punya adat istiadat masing-masing, dari Papua ya
1: jati sampai diri kita
0: sekarang. Itu jati diri kita yang memperkuat adalah justru adat istiadat itu kita. Dan demikianlah tadi kita sudah berbincang, menarik sekali bagaimana menelusuri sejarah pembentukan kerajaan di Pulau Timor. Ini kalau waktu lama bisa seharian ketemu ngomong, tapi semoga 2 hari, tapi semoga apa yang sudah kami sampaikan ini bisa mengedukasi seluruh masyarakat yang menonton kami pada saat ini di podcastnya RRI, dan bermanfaat buat kita untuk kita tidak pernah melupakan sejarah kerajaan ataupun sejarah budaya kita. Dan bukan hanya kita tidak melupakan, tapi juga menjadi agen-agen yang nantinya akan menceritakan lagi itu kepada anak cucu kita ke depannya, untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya sejarah kita masing-masing. Saya Vero dan sampai jumpa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, selamat siang pendengar. Di saat ini beta hadirkan dulu informasi cek fakta yang beta kutip dari komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Jadi faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kalau dengar kata budaya yang terbayang mungkin tarian daerah, apalah kantenun, lagu-lagu tradisional ataupun juga makanan-makanan khas. Tapi ternyata budaya bisa jadi kekuatan ekonomi. Nah, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa kekayaan budaya Indonesia punya potensi besar untuk dikembangkan menjadi kegiatan produktif melalui konsep ekonomi budaya sirkular. Gagasannya, budaya bukan hanya disimpan sebagai warisan, tapi itu ditata, diteliti, didata, dilindungi, lalu dikembangkan jadi karya kreatif yang punya nilai ekonomi dan bisa masuk ke pasar. Misalnya nih, kalau kotong punya tenun NTT, bukan cuma dipakai saat acara-acara adat, tapi itu bisa dikembangkan menjadi produk fashion, kerajinan, ataupun karya kreatif lainnya dengan tetap menjaga nilai budaya serta hak masyarakat pemiliknya. Menbud juga melihat pelajar Indonesia yang sedang berada di luar negeri juga punya peran penting. Mereka bisa menjadi penghubung untuk memperkenalkan budaya Nusantara sekaligus membuka jejaring pengetahuan talenta dan juga peluang kerjasama. Bayangkan saja pendengar, kalau misalnya ada sekitar 200 ribu pelajar Indonesia di luar negeri yang ikut membawa cerita tentang Indonesia ke berbagai negara. Yang pastinya Indonesia akan semakin dikenal luas.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan yang paling penting jangan sampai ada barang yang ketinggalan ya. Pernah kok Sonde pendengar, ketika sudah jauh-jauh dari rumah, tiba-tiba teringat sesuatu. Aduh, kunci motor masih tak gantong ya, atau sudah sampai di rumah baru sadar, nah kartu ATM masih tertinggal di mesin. Ada juga yang begitu sibuk bekerja sampai lupa makan. Ini yang paling sering karena keasikan kerja, urus skripsi, ya kejar deadline gitu ya, sampai lupa. Ini bahaya ya kalau sampai ada yang lupa hari ini janji jalan dengan pasangan. Wih. Dan yang terakhir, bukan cuma lupa, bisa tidur di luar ya. Kalau misalnya Anda sampai lupa ya, apalagi ke pasar sampai jalan lupa pacar, pasar, pasangan di mana nih? Akhirnya pulang tanpa pasangan. Bahaya itu. Jadi sebenarnya siapa yang di antara kita yang tidak pernah lupa? Kadang lupa itu kotong anggap itu hal yang biasa, tapi kalau lupa ekstrim ceritanya bisa panjang begitu ya, dan juga mengundang tawa. Hari ini mari kita bongkar ya cerita-cerita lupa yang pernah Anda alami sendiri atau lihat di sekitar Anda. Kira-kira Anda pernah lupa apa nih ya, kejadian lupa apa yang paling ekstrim Anda lakukan? Silakan di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152, di WA, hanya WA, tidak bisa telepon ya karena kita ada live TikTok ya, di WA 0811-3820-9440. Kegiatan lupa ekstrim apa yang pernah Anda lakukan? Lupa cabut kunci motor atau mobil di parkiran, tinggalkan kartu ATM di mesin, lupa makan karena terlalu sibuk, atau lupa pasangan? Atau lupa apa nih? Silakan Anda bisa bergabung sekarang sampai di pukul 16. Ada yang sudah bergabung. Halo, request and sharing. Selamat siang.
3: Request and sharing. Selamat siang,
2: Kak Fongki. Fongki, iya. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang.
2: Dengan Kak Bung Endang ya?
3: Iya.
2: Apa kabar Bung Endang?
3: Puji Tuhan, nanti hari Minggu ini kabarku sehat walafiat.
2: Amin. Oke, silakan Bapak. Pernah kejadian apa? Lupa apa? Yang paling ekstrim?
3: Yang penting jangan lupa mandi. Mandi botong di mana lah, dong kejar kotom ini yang gue takut.
2: Oh begitu. Memang jangan lupa mandi teh. Ini panas begini nih bikin kotong gerah toh.
3: Aduh. Karena buru-buru, sakingnya buru-buru ya itulah. Mandi juga lupa. Apalagi lupa bawa sapu tangan untuk keringat lap-lap ini repot
2: tuh. Repot dia Bapak.
3: Baju pengujung jadi sasaran. Ya, beta. Ya, namanya kotong manusiawi toh, masalah lupa tuh selalu ada.
2: Pasti ya.
3: Bermacam-macam lupa, apalagi botong supikun begini.
2: Apalagi seusia lanjut deh. Kadang-kadang kacamata di atas kepala kotong bilang isu hilang.
3: Dia bercari-bercari kacamata di mana, cari-cari dia tondok begini jatuh. Aduh, di kepala ini. Cari di mana lubang lainnya, untung dia jatuh sen kena batu, kalau sonde dibeli ulang
2: lah. Itu dia.
3: Ya namanya kotong su umur begini, kepungki masalah lupa ya, ada lupa lupa kalau jangan lupa bini.
2: Wih bahaya.
3: Di mana-mana. Jalan ke setengah bini, botong pulang rumah, nah bini masih di acara masih lupa.
2: itu kalau begitu kira-kira Bapak piame ke sonde.
3: Kalau si jalan sudah ke rumah piame ke mana? Sudah baik. Ada HP beta belo ya, lu pulang sudah. Kobe baru kotong pakala cari-cari lu sana ada lu pimana. Kita cari sana besok pulang ini.
2: Itu perang dunia ke sonde tuh begitu. Pulang sampai rumah berasa Bapak punya, kayaknya Bapak tidur di luar.
3: Jelas kapung gigi buruk di luar sudah
2: kena gigi nyamuk
3: semua.
2: Aduh,
3: jadi masalah lupa wajar lah kapung gigi.
2: Iya.
3: Nah, itu sahabat penjawaban itu tadi lagu dangsa kapung gigi putar Leading on Love dari ini
2: Alan Jackson.
3: Lagunya enak itu.
2: Terima kasih.
3: Oke, botong request lagu atau hanya...
2: Boleh, lagu Indonesia Bapak ya, mau lagu apa?
3: Berarti lebih minta lagu dansa boleh toh?
2: Lagu dansa tapi lagu Indonesia?
3: Lagu barat, kayak tadi Sandisa.
2: Oh, bekasih Tanto Wiyahya sama boleh kok?
3: Tanto Wiyahya tapi judulnya barat boleh?
2: Oh, tidak bisa Bapak, ku di bumi.
3: Jadi, lagu... biasa lagu pop boleh?
2: Boleh lah.
3: Oh ya, dari ini apa, Judika Rayuan Gombal.
2: Rayuan Gombal, oke. Ini rayuan untuk Gombal. Jalan kastinggal bini ya, kastinggal istri.
3: Itu sudah mana-mana otong tahu ke mana ya. Alasan atau bukan nanti sampai rumah dulu.
2: Itu dia.
3: Oke
2: Bapak,
3: selamat bertugas. Selalu dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih, shalom.
2: Shalom. Terima kasih banyak ya, Bung Endang di Kabupaten Kupang yang sudah ikutan gabung dengan topik kita di kesempatan sore hari ini. Dan beta masih menyapa Anda lagi, kira-kira yang lagi pantau di TikTok Ketong, RRI Pro 1 Kupang, RRI Pro 1 Kupang, RRI Kupang, kira-kira ada kosong deh, kejadian lupa yang ekstrim Anda lakukan sejauh ini ya, kira-kira apa nih, Anda pernah lupa apa ya yang paling ekstrim? Silakan di line telepon ataupun juga Anda bisa bergabung di kolom komentar yang tadi untuk Anda yang lagi ada di TikToknya Pro 1 RRI Kupang, langsung saja kasih komentar gitu ya. Kira-kira pernah tidak kejadian lupa ekstrim yang Anda lakukan? Beta pernah begitu ya, kotong ini karena terburu-buru sih. Karena buru-buru akhirnya begini sudah. Ya, jadi memang pas pergi di salah satu pusat perbelanjaan karena terburu-buru begitu ya. Sampai kas mati motor taruh di ini buka jok motor, mau taruh helm ya. Nah, takuju lupa cabut ini kunci motor di puncak tuh. Akhirnya sudah sampai di dalam, baru beta ingat kunci motor masih di motor, bahaya. Jadi langsung lari-lari kincang begitu ya. Wih, beta mulai pikiran karena ini motor Nina, ini motor gitu ya, orang bisa ambil itu motor karena kotompung kelelayan gitu ya. Itu kunci masih tak gantong di situ, orang bisa saja langsung ini ya, langsung angka motor ke jalan begitu ya. Sehingga buat kotong juga kadang-kadang jadi pikiran. Jadi pada saat lari tuh beta pikiran, aduh beb motor selamat, kosongnya beb motor masih ada, kosongnya ini bahaya begitu ya. Nah pada akhirnya memang sial belum datang. Sial belum naik katumu ya. Jadi pada saat itu tapi begini, ternyata beb motor masih aman, masih ada, kunci juga masih ada begitu ya. Pernah juga nonton di salah satu bioskop karena buru-buru ya. Ini karena buru-buru juga, ulang-ulang ya, buru-buru pinonton, tapi dipung jam itu semua mendekati untuk di play dipung film begitu ya. Jadi kotong langsung lari-lari-lari pi atas untuk nonton film. Takuju sampai di sana, kotong nonton film ya. Pas pulang begini, aduh be punya kunci motor masih tak gantong di motor ya. Sampai di parkiran, motor memang masih ada begitu ya. Motor memang masih ada. Hanya Andia ini jantung ini berdebar-debar. Aduh, ini pun kunci motor di mana nih? Pas itu waktu memang ada ya entah satpamko yang biasa jaga di parkiran situ, betanya bilang, "Kakak, beta pun kunci motor dapat lihat kok." Jadi kakak bilang, "Iya. Ini kakak pun kunci motor nih." "Aduh, kakak terima kasih banyak teh, ini pun motor beta su hilang kira, motor kira hilang begitu ya. Tapi puji Tuhan itu motor masih ada. Dan ini titi batu betul-betul, apapun itu beta senakan lupa dengan kunci motor. Karena ini su kedua kali nih, ketiga kali jangan sampai motor hilang, orang juga hilang. Mari silakan beta ajak Anda untuk bergabung lagi di Pro 1 RRI Kupang. Beta mau menyapa ada siapa yang sudah bergabung nih. Iya, ada kakak Krelion. Selamat siang, selamat hari Minggu kakak. Selamat siang juga. Ada kakak Om Yaner. Beta pernah jalan ke Soe sampai di Nebonat, isi habis minyak, mau bayar lupa dompet di Kupang. Juga mana kakak? Om Yaner, kira-kira kemana dukung cerita lanjut ya? Apakah memang Om Yaner cuci piring ko atau minta orang dong doi ko bayar itu bensin. Aduh, memang berat kalau kotong namanya lu perkara lupa nih, sesuatu yang berat begitu ya. Ada juga Bunda Sum. Bunda, apa kabar Bunda? Selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih. Kakak Boyman juga bilang begini, "Kakak, kenapa nonton bioskop itu lebih greget daripada nonton di rumah sendiri?" Ya kadang-kadang kotong butuh sesuatu yang berbeda ya, karena tapi karena memang kotong sudah kerjakan rutinitas di rumah, jadi butuh sesuatu yang berbeda begitu ya. Makanya ya sesekali lah kalau ada doi kotong pinonton di layar lebar toh. Iya, untung ada orang baik yang bantu bayar kakak. Terima kasih banyak kakak Yaner sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Yang lagi pantau ya di TikToknya RRI Kupang. Nah, Beta juga ajak Anda pendengar untuk bisa ikutan polling. Ikutan polling di RRI Pro 1 Kupang. Halo, selamat siang jelang sore.
4: Selamat siang.
2: Apa kabar Kak Ferry? Kabar baik kok, Bos.
3: Kalau panas kakak.
2: Hey, di soe panas yo.
3: Hey, kalau panas.
2: Wih, ada kopi, ada minum kopi nih kok.
3: Ini ada tahun ada main catur kondisi minum kopi kok gelas berbunyi.
2: Itu rumah kok arena pertandingan?
3: Hah?
2: Itu rumah kok arena pertandingan?
3: Kebetulan panas jadi keluar kok main di kolom pinang dong ini.
2: Neo kalau pohon pinang di pembuah jatuh nah tolong kau pilih kau makan sudah.
3: Paling kena di kepala lidah anak cedas.
2: Oke, Kak Ferry, Beta mau tanya dong. Ini ya. Lupa nih, pasti Kak Ferry juga pernah merasakan ya. Nah, kira-kira kegiatan lupa apa yang pernah dilakukan yang paling ekstrim begitu ya? Silakan.
3: Halo.
2: Iya, Kakak.
3: Nah.
2: Silakan.
3: Untuk masalah lupa-lupa kok.
2: Betul. Yang ekstrim ya, yang sana biasa ya. Begitu.
3: Ini bukan terjadi pada Beta, tapi pada teman.
2: Ah, boleh, boleh, boleh.
3: Baru lewat satu minggu yang lalu.
2: Mm-hmm.
3: Dia datang, kotong bacari tadi emper.
2: Iya, terus?
3: Dia datang dengan dia punya motor sendiri.
2: Aha.
3: Terus, nanti harus kotong ajak dengan dia untuk turun ke bawah.
2: Iya.
3: Ah. Sekarang di rumah kan berkampingan dengan rumah jabatan toh, rumah jabatan bupati toh.
2: Mm-hmm.
3: Jadi dia turun datang di Beta ini jarak sekitar 50-an meter begitulah. Untuk nanti mesti kami Beta berkotong terus di bawah.
2: Iya, yeah, terus?
3: Nah, dia dan di motor datang, parkir motor di depan emper. Lantas kotong bercerita dengan dia. Kan masih mandi tukar, buat kopi untuk dia minum baru kotong jalan terus kau.
2: Iya, iya.
3: Minum habis kotong jalan su. Sedangkan tadinya dia duduk dia balik belakang kembali dia motor.
2: Mm-hmm.
3: Jadi dia bilang sudah kotong ikut sini kopi tapi ambil dia motor di rumah. Beta pikir loh yang sampai ini motor bukan dia pemotor. Nah itu saya terpikir juga dia kotong jalan kaki sama-sama.
2: Mm-hmm.
3: Jalan kaki sama situ dia bilang bos tunggu Beta sini Beta naik tunggu Beta naik motor di rumah.
2: Terus?
3: Dia pergi sampai di atas dia pembini dia bilang dia pembini tanya dia, kalau jalan kaki ke motor di mana? Dia bilang kok belum datang di motor, dia bingung kok tadi mau di motor. Dia bingung bodoh kembali lagi. Soalnya dia ingat kembali, motor ada di ferry puru, dia kembali datang motor di emper yang tadi dia duduk. Datang juga Beta juga bingung kembali, punya motor yang parkir ini siapa pun motor, tak tahu. Yang berteman pemotor ini dia pica kembali motor di perumah, tak tahu di motor ada di perumah.
2: Ya.
3: Beta bilang itu bukan PDIP lah. Bukan penurunan daya ingat dan pikun, tapi itu ke karmana.
2: Memang itu su.
3: Ada minum jus sonde, mau alkohol jus sonde, tapi tak tahu mungkin.
2: Ya sampai model motor beda.
3: Ya.
2: Memang model motornya sedikit beda kok, karena atau pun jiwa sana ada di dalam diri.
3: Dan Beta sana terpikir bahwa ini motor dia punya. Sedangkan dia duduk pada belakang ini motor dan dia bilang sudah kotong jalan ke BPA ambil motor. Beta dalam hati.
2: Kok ini waktu pun motor ma?
3: Kok ini dia pun motor? Kok ini ambil motor di mana? Nanti setelah dia sampai di atas, dia lingkar pulang datang kembali ambil dia motor di depan depan end.
2: Aduh.
3: Betul ini lupa yang memang setelah kelewatan lupa.
2: Nah ekstrim ya.
3: Itu betul ini bukan lupa lah.
2: Jadi
3: pergi di dokter kau scan amit otak sampai semenjurus pergi di kegilaan mungkin.
2: Jadi kembali pihak motor di ini sana.
3: Iya kembali pihak motor kembali di perum. Ah.
2: Salam makasih kawan eh.
3: Itu semua tetangga pada ketawa habis sendiri. Memang ini orang ini tertukar sendiri di otak mulai berubah. Karena itu.
2: Aduh.
3: Di otak,
2: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kakak Ferry sudah berbagi di sini di program Satu RRI Kupang.
3: Kakak lagu apa?
2: Beta Pung lagu di sini ada dari Citra Solastika dengan judul lagunya Teman Tapi Mesra. Kemudian ada lagu dari Bagas, ya Bagas Ran dengan judulnya Sadar.
3: Itu sudah.
2: Sadar.
3: Iya.
2: Karena okay. Pengen
3: menyadarkan kita untuk kita dalam senaman, jangan lupa.
2: Baik, baik, baik, baik.
3: Seberapa orang masuk?
2: Baru 2 orang.
3: Malam pertama, yang pertama tadi siapa?
2: Ada Bung Endang tadi.
3: Malam pertama, ini 02 Pasir Panjang, ini 01 Kelapa 5, Kenaan. 03 OSAO, Papa Bortus, Ibu Beci Manutapen, Kakak Diona Osapa, Ibu Ati Perumnas, Mami Toetete, Ibu Dewi OSAO dengan Opa Miller, Opa ini.
2: Iya.
3: Yeah. Untuk ke Fungki, Lom.
2: Calon.
3: Pulang rumah jangan lupa, nanti lewat rumah lain.
2: Soalnya ini, seomong tentang lupa nih, soalnya lupa absen. Oke.
3: Okay. Salam untuk teman-teman yang lagi main catur, semoga jangan bertengkar masalah kuda lompat sini lompat sana skakter sumbang balipa anak catur menjadi korban.
2: Baik. Oke okay deh, terima kasih banyak Bung Ferry. Selamat siang, selamat menjalani aktivitas ya siang-siang bolong begini ada main catur. Kita masih bahas. Jadi soal lupa ini kadang-kadang menggelitik begitu ya. Ini kejadian yang kadang-kadang bikin menggelitik, apalagi bikin kotong pung jantung berdebar begitu ya. Kadang-kadang juga beta pikir-pikir ulang nih, kemana kok kotong bisa lupa nih. Ini orang bilang karena pengaruh makan ini ya, makanan di dalam makanan tuh ada terlalu banyak bumbu ini ya, bumbu-bumbu tambahan begitu ya, sehingga buat ketong jadi pelupa. Itu benar kok, soalnya nanti kita coba cari tahu deh. Oke, ada yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat siang jelang sore.
4: Siang jelang sore, Kakak Hongki.
2: Halo, dengan siapa di mana?
4: Mamiri Osao.
2: Mamiri di Osao, apa kabar Mama?
4: Puji Tuhan, di hari Minggu kabar baik.
2: Mamiri 03 ya? Kok 02? Iya.
4: Bang kasih nama begitu kata
2: supaya kau bisa apa ya ingat ya, oh ini mama Mary 01 02 03. Oke, Mami ini kita mau tanya dong, kira-kira pernah kosong deh ada lupa sesuatu begitu, tapi ini yang paling ekstrim. Kayak beta contoh, su jalan pergi di sana, masuk di toko, lupa kunci motor di gantungan situ ya. Ini pulang nih mahaya, ini bisa jalan kaki nih. Kalau Mama Miri sendiri punya cerita kok Zonde?
4: Ini bukan lupa jalan jauh Kakak Hongki, di rumah ini.
2: Ke mana tuh?
4: Ini di rumah ini Kakak Hongki.
2: Iya.
4: Karena asik ikat es manis es batu. Jam 2 pagi pintu muka belum tutup Kakak Hongki.
2: Terus?
4: Asik kerja jadi. Semua orang sepi tuh Kakak Hongki. Jadi nonton TV ambil ikat es batu es manis. Sadar begitu ke angin sepul-sepul masuk dari pintu ke depan. Tembus belakang ke samping kiri. Dua-dua pintu tutup lagi muka ini belum tutup ini. Karena aku ketakut ini Kakak Hongki. Lantas lampu ruang tamu itu saya kasih menyala, kasih mati. Hanya di tengah saya menyala ini Kakak Hongki dengan di dapur. Ayo saya bangun, saya bingung bodoh, ini ketakut. Bertutup pintu, ketakut, saya meloy kiri kanan dulu. Saya tutup pintu itu dulu 3 kali Kakak Hongki.
2: Iya.
4: Ini kau kenapa tu? Masak terlalu banyak kok.
2: Jangan bilang begitu Mama, nanti kau tong kena marah leh.
4: Atau bumbu apa leh?
2: Tahu leh ini bikin, ya mungkin karena kau tongpung ini lupa latih otak kok sampai daya ingat dong berkurang nih. Kita juga bingung ini.
4: Kerja Kakak Hongki deh, lupa buang. Itu saya ingat 3 kali.
2: Aha.
4: Jalan di depan sana lupa tutup pintu muka.
2: Iya.
4: tutup samping dua-dua, pintu muka sampai tutup. Nanti ada tamu datang yang panggil-panggil saya, karena ada orang di dalam rumah, kan? Di samping ada salon. Ya sudah pulang baru itu tamu, setiap rumah panggil-panggil, kan ada orang datang lihat dari pintu muka tengah. Begitu.
2: Nah.
4: Di sini juga ada rawan, mungkin.
2: Rawan ini kok, pencurian kok?
4: Iya, waktu itu dia ada baru-baru itu kami jadikan orang pembawa, katanya ada yang terlalu melui, mandi, nah ada yang melui begitu.
2: Jadi dapat tangkap. Mbak Urus sampai di polisi sana kok?
4: Tahu. Nah begitu-begitu, ada bodom, katanya gunting orang pembawa, dia kan cerita-cerita.
2: Oh, oke deh. Mbak Mary, terima kasih sudah gabung.
4: Saya mau ngomong sedikit.
2: Apa itu?
4: Yang Jumat malam saya buka radio pas 7:30 itu kakak Kongsi sharing apa itu? Saya buka radio jam 7:32 sampai habis. Ada sharing apa dengan kakak? Kak Kongsi panggil saya, jadi saya tidak tahu itu saya itu. Nama depannya saja itu dengan siapa?
2: Yang Jumat apa ya?
4: Jumat malam itu kakak Hong.
2: Jumat malam tanggal
4: pantas sampai habis itu.
2: Tanggal berapa tuh ya?
4: Hari Jumat itu tanggal.
2: Oh, ini tanggal 25 September kok. Oh iya betul, ya. Dengan ibu ini, dengan ibu dosen dari STTII.
4: Jam 7:30 jam 7:32 saya baru saya buka radio itu saya ikuti ini kakak Hong sampai habis. Saya pikir ada mau kasih kesempatan untuk ketok.
2: Buka. Itu 8:30 mama. Dia
4: jam,
2: setengah.
4: Jam berapa? Jam 8 itu kosong.
2: 8:30 kalau kotong dialog 8:30 itu mama. 8:30 sampai 9:30.
4: Itu jadi itu saya bilang itu saya kan kotong sharing itu
2: kan. Ah, oke. Okay. Nanti kotong bahas itu kembali ya. Oke okay, deh mama. Terima kasih. Son mau request lagu kok?
4: Lagu saya ikutan saya kakak Fongki.
2: Oke deh. Siapa mah?
4: Salamnya ma? Untuk Mbak Mary Deta, Mbak Mary Pasir Panjang, Om Ferry, Opa Emi, Bapak Botus, Kakak Wati, Kakak Sicilia, dan Emi Birote.
2: Iya. Untuk
4: semua pendengar.
2: Oke. Okay.
4: Terima kasih banyak. Shalom, selamat sore.
2: Terima kasih banyak ya untuk Mama Mary di OSAO yang sudah bergabung. Beta menyapa lagi. Ada kakak Ina Leni, salam kenal dan salam kompak selalu ya. Salam untuk kakak Ricky Dias, juga selamat sore. Terima kasih kakak Ina Leni. Mau lagu apa kakak Ina? Satu lagi ya sebelum beta pindah ke lagu. Halo, selamat sore.
5: Halo, sore.
2: Selamat sore dengan ini Mama Mary 01 ya.
5: Iya, betul sekali.
2: Kabar baik kok Mama?
5: Kabar baik, baru ini kenyang nih, baru pulang.
2: Dari mana? Wih, memang pas ini lagi pesta-pesta dong.
5: Iya, pengucapan syukur orang Sidi.
2: Oh, gitu ya. Kemarin acara wisuda in hari Sidi ya.
5: In hari Sidi.
2: Gantong ya. Pareuk.
5: Hanya gantong setengah piring. Satu sendok tuh mau bikin apa? Kan makan itu bukan untuk kenyang, itu hanya alas.
2: Kan? Iya, tapi kan siang toh, nanti malam baru makan toh.
5: Oke.
2: Ke mana Mama? Ada ingat masih aman kok?
5: Oh, aman. Tiap hari beta pacu deng game, jadi aman.
2: Terbaik. Memang untuk bikin kotomung dah ingat bagus kan dia kotom bisa main-main game begitu.
5: Iya, betul sekali.
2: Nah, kira-kira ada kejadian lupa kok Sonde yang paling ekstrim?
5: Aha, kalau lupa itu ya namanya manusia pasti ada lupa.
2: Adalah
5: namanya su oma-oma jadi pasti lupa.
2: Itu kejadian lupa apa? Lupa cucu.
5: cucu Sonde pernah lupa. Yang lupa itu biasanya itu kalau sudah jalan baru ingat, aduh HP lupa di rumah mampar setan pi sudah.
2: Biar suka tinggal di situ sudah.
5: Kas tinggal pi ke rumah buat telpon pada dobel juga persetan kan HP cas toh jadi lupa. Bawa HP yang biasa pakai main game saja karena pikir sudah ada HP di dalam tas jadi oke.
2: Iya.
5: Atau sampai sana HP yang biasa main game tapi sana masalah yang penting ada terhibur sedikit.
2: Jadi
5: walaupun ketosan bisa by internet.
2: Betul, tapi kadang-kadang kotong su terbiasa dengan online, tiba-tiba kotong ya sonde pakai kayak kuota begitu, kotong juga agak risau sendiri ya mama.
5: Iya, memang betul. Kalau beta biasanya dengar radio sambil main game, sambil baca novel.
2: Oh, eh? Mantap.
5: Supaya ada ingatan juga bagus. So, pikiran di sana kalang kabut juga. Kalau jadi ketemu pengetahuan kan menambah.
2: Itu dia. Kayaknya kita harus coba nih.
5: Coba. Baca dulu. Novel yang bukan kotong baca, tapi ada suaranya.
2: Di HP begitu
5: Iya, di HP. Jadi kotong hanya tinggal ke hidup HP, YouTube saja, baca saja. Buka dan kotong dengar sambil kotong main game. Bisa aktivitas lain juga.
2: Kalau begitu besok tidur-tidur mama. Zaman
5: sekarang.
2: Terima kasih Mama Mary, so sharing.
5: Iya.
2: Mama Mary mau dengar lagu apa?
5: Beta mau dengar satu lagu dari Naf.
2: Naf. Judulnya apa mama?
5: Beta lupa deh Naf lagu. Tadi beta ingat di jalan, ingat waktu di Beta dong ada putar, mau beta lupa.
2: Ini apa? Bila nanti kau milikku?
5: Ya buka. Itu juga baik sudah.
2: Bila nanti kau milikku.
5: Bila nanti. Nah itu kok?
2: Bukan. Bila nanti. Itu ke lagu Kidung Jemaat kok bukan?
5: Milikku. Oh itu sudah.
2: Oke, silakan salam mama.
5: Salam yang pertama buat Bung Ferry yang ada main catur di Soe kok, di mana?
2: Betul di Soe. Kayaknya di bawah pohon pinang bilang.
5: Kotong juga kebetulan ketemu dengan orang Soe semua tadi. Dengan semua keluarga Liu, jadi pasti Bung Ferry tahu kalau kita omong dengan keluarga Liu, semua pasti tahu.
2: Iya,
5: apalagi
2: iya.
5: Liu yang ada di belakang kanan itu orang nomor satu di Soe itu.
2: Oke.
5: Okay. Jadi pasti Bung Ferry sudah tahu tuh. Salam kontak selalu, Mameri 02, Mameri 02 belum gabung kayaknya.
2: Belum, ya satu dan tiga sudah.
5: Endang in hari baru beta dengar itu suara, mampir datang hanya dapat dengar itu suara sepotong 1-7 sudah habis. Mak Mary 03 juga, Bapak yeah. Putus, Amy dan Cecilia, Putri dan Pak Freddy,
2: yeah.
5: Singkatnya buat semua. Kayaknya beb monitor terlalu besar.
2: Betul.
5: Oh, ya, terima kasih, minta maaf.
2: Oke deh, terima kasih banyak Ma Mary di CNN yang sudah bergabung di program 1RR Kupang. Jadi lucu-lucu juga kalau ketemung tanya kembali soal lupa-lupa dong ini. Itu sudah. Kadang-kadang ketemung masih muda-muda juga lupa terus. Bye, beta putarkan dulu dua nomor lagu. Setelah itu kita akan lanjut lagi ya di request and sharing sore ini.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan beta mau menyapa untuk Anda yang saat ini sudah pantau kami di TikTok RRI underscore Kupang. Selamat siang jelang sore untuk kakak Ebi Story Malaka Hadir Abang. Alright, ada kakak Frit Bone juga, terima kasih ya. Beta juga mau menyapa untuk Anda yang di kesempatan siang jelang sore ini sudah bergabung di Instagramnya RRI Kupang. Kita masih bahas topik yang sama ya, kira-kira apa kejadian ekstrim ya, kejadian lupa ekstrim yang pernah Anda lakukan. Ya, tadi ada yang cerita isi bensin tapi lupa bawa dompet. Ya, ada juga yang tadi bawa motor terus bilang motor ada di rumah, jadi jalan kaki. Ada yang apa lagi? Pokoknya banyak kejadian-kejadian lupa yang tadi sudah di-sharing gitu ya. Kalau yang bergabung di Instagramnya RRI underscore Kupang, ini ada.

0: Tempung ulu hati ini suka sisinya lapar begitu ya, tapi kotong tahan, akhirnya ya begitulah. Halo kakak Frit Bone, halo juga kakak, terima kasih ya sudah gabung. Kemudian ada kakak Eko PlayStation, salam buat Bapak Anton Rani dekat Bandara El Tari ex guruku sewaktu di Los Palos Timor Leste tahun 1994. Wih, dari Jogja ya, terima kasih untuk Bung Eko sudah bergabung ikutan topik dolo ya. Kalau beta kadang karena kerja kadang sampai lupa kalau hari ini hari libur atau minggu begitu ya. Terima kasih banyak, ini juga karena keasikan kerja begitu ya, sampai lupa kalau ternyata ini hari libur. Ini juga yang dialami ya sama perespon kita yang ada di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang ya, sama kakak Ans, katanya kejadian ekstrim ya, kejadian lupa ekstrim yang pernah dilakukan itu lupa kalau besok Senin lagi. Jadi ke mana? Mau libur lebih lama kok kan? Sabtu Minggu berasa cukup, 2 hari itu cukup ya. Jadi besok tidak ada alasan bahwa besok itu hari Senin ya. Makasih untuk Putra Dayak. Ya, Putra Dayak Rudi Hartono, kemudian kakak Ans yang sudah bergabung, beta juga ada ya, menyapa kakak Febriana Nafa yang katanya lupa yang pernah dilakukan itu yang paling ekstrim, datang ke airport, mepet waktu, akhirnya bisa boarding, tapi koper tidak bisa naik pesawat. Idi. Iya, ini ekstrim sekali begitu ya. Jadi itu koper kemana? Tenteng sampai di atas kapal kok ke mana ya? Aduh, ini sampai tidak bisa bawa naik ke kapal ini. Terus itu koper pun nasib ke mana? Oh. Terima kasih kakak Febriana sudah bergabung. Masih juga di Instagram. Ada kakak Taba Magdalena yang kakak Taba juga memilih lupa makan begitu ya. Jadi lupa makan ini juga salah satu yang ekstrim yang pernah dilakukan sama pendengar Pro 1 yang sudah ikutan gabung sore hari ini. Ada siapa juga? Ada kakak Gemini, selamat sore kakak. Lo kakak Gemini ikutan topik dolo. Kira-kira kejadian lupa apa yang paling ekstrim yang pernah kakak lakukan gitu ya. Terima kasih kakak Gemini ikutan ya. Ada kakak Eko juga katanya masih ingat pegawai RRI Naibonat yang memberi tumpangan tempat tinggal sementara di ex Timor Timur ya. Wow, luar biasa nih. Punya momen, punya pengalaman, punya cerita yang luar biasa juga ya dari Bung Eko ini soal ex Tim nih ya. Oke, okay. Ada yang sudah bergabung lagi nih. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Selamat hari Minggu kok.
0: Selamat hari Minggu juga, dengan siapa di mana?
1: Opa ini di Cilong Kapungki.
0: Opa ini?
1: Iya.
0: Kemana kabar Opa, sehat?
1: Sehat. Sudah molek.
0: Sudah molek nih Wita Basa. Tahu hata ya?
1: Enggak tuh dengan nenek radio ya.
0: Malole tuh.
1: Iya.
0: Silakan Opa. Opa, kira-kira ada kejadian lupa apa yang pernah Opa lakukan tapi ini ekstrim, kira-kira apa nih?
1: Oh iya, ini pernah lupa dompet Kak Pongki.
0: Lupa dompet? Mau pergi mana?
1: Iya. Ya.
0: Itu ada kegiatan apa tuh lupa dompet?
1: Itu waktu itu masih aktif, itu ada rapat guru-guru Kak Pongki tuh.
0: Terus?
1: Jadi lupa dompetnya, itu setelah rapatnya itu apa pulang itu sehingga makan di rumah makan. Begitu maka habis mau ambil uang dompetnya nih ada.
0: Iya. Tapi itu tempat makan yang biasa Opa makan kok?
1: Ya.
0: Itu tempat makan yang biasa Opa makan di situ?
1: Oh iya, itu memang itu jarang-jarang. Karena makan juga tapi jarang-jarang. Jadi oh. Itu pemilik warung tidak begitu kenal.
0: Terus.
1: Nah, tapi untuk kan ini apa toko fungsi begitu mau itu ya tiba-tiba ada kawan datang toko fungsi. Ya jadi terpaksa pinjam
0: uang. Wih, itu penolong betul. Opa sempat pikiran apa? Oh kira-kira abis makan begitu terus pikirannya ke mana?
1: bagi sahabat Rama itu apa mau ambil dompet, ternyata dompet tidak ada tadi.
0: Panik.

0: caranya begitu kamu itu sudah kebingungan sudah cerita mau bikin karena sudah ini.
1: Akhirnya kawan datang ya bantu.
0: Iya untuk ada kawan yang datang jadi terpaksa pinjam uang. Kalau tidak ya mungkin apa namanya itu apa titip tangan saya kamu terus
1: itu pasti dong minta titip apa titip KTP kok titip dompet titip dompet lah titip HP mungkin begitu.
0: Iya. Waktu itu kan soalnya itu waktu kan belum ada HP juga toh
1: kak. Oh iya iya iya.
0: Iya belum ada HP juga waktu itu terus itu nah yang KTP juga itu apa kan di dalam dompet KTP juga toh kak mungkin.
1: Betul.
0: Nah yang terselip di dalam itu apa itu satu jalan itu hanya STNK motor.
1: Iya. Tapi itu juga bisa titip doh bapak. STNK.
0: STNK motor sudah ini aja. Untungnya ada kawan muncul, saya kapung, ya terpaksa.
1: Memang itu bapak pun jalan, semungkinnya dapat pertolongan bapak.
0: Iya, itu betul sudah kapung ya. Memang itu apa ya, mungkin semester belum mengizinkan untuk dipermalukan.
1: Eh, kalau tuh ingat-ingat lucu-lucu ya, opa ya, kalau tuh kejadian-kejadian iya, lupa itu. Dong nih. Bye, opa, terima kasih sudah gabung. Apa mau request lagu apa?
0: Ada lagu apa di kampung apa?
1: Beta cuma siap dua sa, tapi kalau opa ada lagu lain boleh.
0: Lagu apa itu kampung?
1: Ada lagu dari Tanto Yahya Oh Dewi, kemudian Citra Solastika Teman Tapi Mesra.
0: Oh iya, Citra Solastika.
1: Oke deh, salam silakan opa.
0: TTM kampung
1: ya? TTM.
0: Ya. Salam pertama untuk Mak Mary, Mak Mary Kanaan, Mak Mary Pasir Panjang, Mak Mary Lesao, ada Cecilia di Mantasi, ada Bapak Pukul Sisi Peto, ada Bung Ferry di Soe, ada Tenggara di Bogor, ada Bantu Ibu Bawut di Maroke, ada Kawasi di Perumnas, ada Diona di Aisapa, dan semua-semua Kak Pongki.
1: Siap.
0: Selamat hari Minggu,
1: Pak. Selamat hari Minggu, Pak. Terima kasih sudah gabung. Ini juga kejadian lupa dompet, begitu ya. Makan habis, mau bayar, mau cari doi begini, doi di mana? Lupa dompet. Dompet ada di tanpa kerja. Untuk ada kawan yang datang juga makan di situ, jadi terselamatkan, begitu ya. Adakah yang punya pengalaman ambil doi di ATM? Buru-buru ya langsung keluar dari ATM sampai lupa itu ya ATM ada tas masih ada di mesin begitu ya. Kira-kira ada yang punya pengalaman kok Sonde. Nah jadi bayangkan kalau kotong pergi ke ATM untuk ambil uang, masukkan kartu, masukkan PIN, pilih nominal, uang keluar ya. Kotong ambil uang langsung pergi. Karena mungkin sudah ditunggu teman begitu ya, ataupun ditunggu istri di luar. Beberapa menit jalan-jalan tiba-tiba teringat, aduh kartu ATM masih ada di mesin. Jadi balik ke mesin ATM ya, ke mesin ATM mudah-mudahan dukung kartu masih ada ya. Tapi ada mesin juga yang apa namanya telan itu kartu sampai bikin kotong panik begitu ya. Jadi kalau Anda yang punya pengalaman soal kartu ATM-nya tatelan ataupun juga lupa kartu di mesin, boleh bagikan pengalaman Anda juga di sini ya. Kalau sama Kak Gemini di TikTok katanya beta pernah lupa tas pakaian di Kuan Fatu ke Kupang karena pengaruh biasa naik mobil mabok toh, jadi sampai lupa begitu. Terus itu pakaian ke mana kakak? Aman? Piame di oto rental kok. Ya kalau Kak Ebi Story, ya kalau seperti mesin ATM datang hanya kasih lalu pergi tinggalkan trauma. Wih, karena doi sana ada kok kakak. Tanggal tua.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Okay, pada kali itu dia lagu dari Citra Solastika dengan teman tapi mesra TTM. Sudah antar kita di pukul 15.37 menit waktu Indonesia Tengah. Beta mau menyapa Anda yang lagi monitor di aplikasi RRI Digital. Kita punya aplikasi yang bisa Anda dengarkan di RRI seluruh Indonesia. Ya, bukan hanya itu, bisa Anda juga saksikan Pro 3 Jakarta Voice of Indonesia. Kemudian juga Pro 1, Pro 2, Pro 4 seluruh Indonesia ya. Tinggal Anda pilih, masukkan saja RRI mana yang ingin Anda dengarkan di situ ya. Tinggal Anda klik dan dengarkan. Jadi secara mudah gitu ya, Anda bisa dengarkan siaran di seluruh Indonesia. Kita bahas lagi pendengar untuk topik kita di saat ini, kira-kira kejadian lupa apa yang paling ekstrim pernah Anda lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Pernah kosong deh Anda lupa sesuatu begitu ya yang paling ekstrim. Contoh kayak tadi gitu ya, lupa kunci motor di area parkiran. Ada yang lupa ini namanya ya, lupa dompet begitu ya. Ada yang bilangnya lupa tahu, lupa kerja kalau bukan lupa kerja sih, keasikan kerja sampai lupa kalau hari ini hari Minggu ya. Sampai ada juga yang bilang sampai lupa besok itu sudah mulai hari Senin. Oke, beta sapa lagi nih. Ada yang sudah bergabung di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang sama Kakak Ivaldi. Katanya Kakak Ivaldi pernah lupa cabut kunci motor di area parkiran. Woi, ini pasti Kakak Jo rasanya. Rasa apa? Rasa deg-degan, rasa khawatir kira-kira motor masih aman kok sonde. Ya, jadi kembali ke tadi ya tentang kartu ATM yang tertinggal di mesin. Beta punya tips singkat nih buat Anda begitu ya, untuk menghindari kejadian seperti itu. Biasakan untuk, bukan biasakan sih, tapi memang kotong harus ini ya, menyetel waktu secara baik begitu ya, supaya kotong jangan terburu-buru meninggalkan mesin ATM. Pastikan transaksinya selesai, kartu su ambil, uang su simpan, dan sonde ada barang tertinggal. Kadang-kadang kotong masuk ATM tuh lepas helm, lepas kacamata, taruh di atas mesin. Kotong jalan naik motor, tiba-tiba begitu ya, tiba-tiba rasa kayak ini kepala nih kayak dingin-dingin. Ternyata helm lupa, kacamata lupa, ingat-ingat, oh ternyata lupa di ATM begitu ya. Oke, nah kalau misalnya Anda yang tadi bilangnya lupa makan gitu ya, kadang kalau orang kerja, keasikan kerja sampai lupa waktu ya, dari pagi duduk di depan komputer, terima telepon, layani pelanggan, mengurus pekerjaan rumah, ataupun juga kerjakan tugas kuliah, tiba-tiba sudah sore, perut sudah bunyi, baru sadar ternyata belum makan gitu ya. Ada juga yang begitu sibuk urus anak, urus rumah tangga, sampai makan sendiri pun terlupakan begitu ya. Kalau sebegini siapa yang salah begitu ya. Bukan cuma waktu yang berjalan cepat, tapi kebutuhan diri sendiri juga terabaikan. Nah jadi kalau sudah sibuk kerja, kadang orang son tahu kalau sekarang ini jam berapa ya. Ditanya teman, su makan? Sudah, padahal yang dimakan itu baru kopi. Ya itu bukan makan, itu minum. Ya, kopi 2 gelas. Ya pastinya jangan sampai kotong pemberut harus mengirim surat pengaduan ya, karena pengirimnya terlalu sibuk kerja begitu ya. Nah sibuk kerja berasa sonde larang ya, tapi ya tetap berikan waktu untuk kebutuhan tubuh. Kotong juga kadang-kadang tubuh juga kasih kotong pengingat ya. Kotong juga bisa bawa makan, bawa bekal dari rumah, atur jadwal istirahat supaya sonde terus menerus melewatkan waktu makan. Oke, kita masih ajak Anda pendengar untuk gabung lagi di TikTok ya, yang lagi nonton kotong di sore hari ini ya, ataupun juga yang sementara buka media sosial, langsung saja kunjungi kotong punya Instagram RRI Pro 1 Kupang. Bisa tinggal Anda ikutin polling ya,
yang sudah Beta naikkan statusnya di Instagram. Oke, berikut lagu dari Peter Pan yang terdalam untuk Anda yang masih mendalami segala sesuatu ya. Selamat sore untuk Nona Ambon juga.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah gabung dari pukul 15.30 dari pukul 14.30 sampai sekarang gitu ya, dengan ikutan gabung topik di request and sharing hari ini. Jadi sebelum kita tutup, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa bantu Anda untuk kurangi kejadian lupa. Yang pastinya kotong periksa barang sebelum tinggalkan tempat ya, dengan mengecek kunci kendaraan, dompet, ponsel, dan barang-barang penting lainnya. Kemudian jangan lupa juga pasang alarm untuk janji, jadwal makan, kegiatan-kegiatan penting. Ini sebagai pengingat begitu ya, sebagai reminder. Kemudian juga kalau ada banyak urusan, catat ya daftar-daftar pekerjaan supaya tidak tergantung pada ingatan saja. Karena kalau misalnya kotong hanya modalkan ingatan, pasti kotong akan ada lupa sedikit-sedikit begitu ya. Tapi kalau ketika kotong catat, maka hal itu pasti akan kotong ingat. Oh ya, ternyata beginilah catatan-catatannya ya. Kemudian pastikan semua barang penting sudah dibawa dan tidak ada yang tertinggal. Ini untuk beberapa pendengar yang tadi sempat bilang lupa bawa dompet dan lain sebagainya. Dan yang pastinya catat tanggal penting dan luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga ataupun juga pasangan. Ya, lupa sesekali bisa dialami oleh siapa saja ya, namun jika sering lupa sampai ganggu aktivitas sehari-hari atau membahayakan keselamatan, sebaiknya cari bantuan tenaga kesehatan untuk mengetahui kira-kira kotong-kotong lupa ini penyebabnya karena apa begitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di request and sharing kali ini. Dan lagu terakhir Beta hadirkan untuk Anda dari koleksinya Mesya Hira di ujung minggu. Untuk Anda yang sudah bergabung ya di TikTok, kemudian di Instagram, di line telepon. Semoga bahagia dan terus semangat ya untuk Anda yang ditengahkan dengan aktivitas di hari Minggu sore ini.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, selamat sore. Anda masih dengarkan kami di FM 94,4 MHz yang pastinya sore yang indah ini bakalan kita hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi dari portal rri.co.id. Anda bisa kunjungi website kami di portal tersebut untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terkini baik nasional, informasi daerah, dan juga informasi soal hiburan, lifestyle, hukum, dan masih banyak lagi ya informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon, atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

0: inspirasi.
1: Satu informasi olahraga untuk Anda di sore hari ini, pendengar, dari arena bulu tangkis Asian Games 2026 di Jepang, kabar menggembirakan datang dari ganda campuran Indonesia. Jadi pasangan Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa berhasil melangkah ke semifinal nomor perorangan setelah mengalahkan wakil Korea Selatan Jo Sung Hyun dan Jeong Na Eun. Pertandingan perempat final berlangsung ketat ya. Amri dan Nita memang dalam permainan tersebut menang dalam 3 game dengan skor 21-9, 12-21, dan 21-19. Ini juga menjadi kemenangan perdana mereka atas pasangan Korea tersebut. Congratulations!

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

Ya pendengar, pasti Kotong tiap hari buka WhatsApp gitu ya. Ini sesering mulai dari Kotong kirim pesan, telpon, sampai pantau grup gitu ya. Entah itu grup keluarga, grup kantor, grup arisan. Nah ada kabar terbaru dari WhatsApp yang mana dikabarkan sedang siapkan tampilan yang lebih segar untuk pengguna Android. Perubahan yang diuji ini ada di bilan navigasi bagian bawah. Nantinya ini dirancang mengambang dengan sudut membulat sehingga tampilnya lebih modern dan mirip dengan tab navigasi di WhatsApp versi iOS. Nah, menurut laporan WA Beta Info, desain ini sedang diuji untuk tema terang dan juga gelap. Tapi ini masih dalam tahap pengembangan ya, tampilannya masih bisa berubah. WhatsApp juga belum mengumumkan kapan desain baru ini tersedia untuk semua pengguna. Tapi kalaupun tampilan WhatsApp di HP Anda sudah mulai berubah, jangan kaget ya, karena tampilan aplikasi yang sederhana ini sudah cukup atau memang perlu untuk terus diperbarui supaya lebih aman dipakai.

0: menyakiti.
1: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
2: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
1: Ya sudah, uang teh lah.
2: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
1: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
2: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
3: Sogokan Mini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Ya, pendengar Pro 1, sudah lama ya kalau beta pikir-pikir untuk pergi ke perpustakaan gitu ya. Terakhir pergi ke perpustakaan itu waktu urus skripsi begitu ya, sempat masuk ke perpustakaan dan sampai sekarang ini belum pernah menginjak perpustakaan, khususnya perpustakaan daerah gitu ya. Jadi sudah cukup lama. Nah, ternyata buku-buku lama bisa jadi jendela untuk mengenal sejarah dan kehidupan orang-orang yang sebelum ketong gitu ya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyiapkan tambahan 30 ribu buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan Danantara Museum Nasional Indonesia. Saat ini sekitar 9 ribu buku ini sudah dibawa dan ditata dari koleksi museum. Jadi perpustakaan ini dikembangkan sebagai ruang penelitian sejarah. Koleksinya bukan hanya buku-buku langka begitu ya, tapi juga ada naskah, ada hikayat, ada roman ya, dan catatan harian Batavia yang merekam berbagai peristiwa sejak abad ke-17. Pemerintah akan berencana juga mengakuisisi buku-buku yang sesuai dengan koleksi museum supaya peneliti pengunjung bisa lebih mudah mengakses sumber-sumber sejarah. Apalagi kalau dari catatan-catatan sejarah yang ada, kalau dibuat digital kayaknya menarik juga ya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, sebelum kami hadirkan informasi dalam penyampaian warta berita, kami punya informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim ini sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah untuk mahasiswa dan juga pelajar yang belum memiliki perangkat gitu ya. Nah, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Ya, pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop ataupun ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif. Ya, sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data. Info tadi dikutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Alotani.

0: Inilah rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu 27 September 2026, bersama saya, Al Tani. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Informasi dilaporkan Al Tani. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dan bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
1: Komitmen dalam setiap langkah selalu berpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4 garis 6304 garis SJ tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran penerapan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana Flores.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana. Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Masyarakat Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah tersebut. Dukungan tersebut karena program dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga telah disiapkan pemerintah Kabupaten Kupang. Lokasi pembangunan berada di atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kupang di Desa Tablolong. Dukungan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam pelaksanaan program tersebut. Warga berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
2: Seluruh masyarakat di Desa Tablolong dan juga Kecamatan Kupang Barat sangat mendukung program Kampung Nelayan ini, Kampung Nelayan Merah Putih, yang tentunya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tablolong dan menjadi berkat bagi masyarakat Desa Tablolong. Dan lahannya sudah siap untuk dilakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di lokasi tanah milik Pemda Kabupaten Kupang.
0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pesisir Tablolong sekaligus mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menjaga pasokan listrik di pulau terluar, PT PLN Persero mengintensifkan pemeliharaan jaringan listrik di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
3: Perawatan listrik tersebut guna mengantisipasi potensi gangguan akibat korosi debu garam di kawasan pesisir serta memastikan pasokan listrik tetap stabil. Dalam pemeliharaan berkala ini, PLN Unit Layanan Pelanggan Sabu Raijua menerjunkan tim teknis untuk melakukan pekerjaan di sejumlah infrastruktur vital. Pekerjaan tersebut mencakup penggantian trafo step up pembangkit di PLT Sabu Raijua Kelurahan Ledeke, peremajaan isolator pecah di Kelurahan Ledeunu, serta pemeliharaan jaringan distribusi di 3 titik strategis. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Domingus Ulibino, mengapresiasi kinerja PLN. Menurutnya, perawatan ini sangat berdampak pada stabilitas energi untuk aktivitas di rumah tangga, pelaku UMKM, hingga dunia perkantoran. Manajer PLN ULP Saburai Jua, Iwayan Budi Yasinto menyampaikan, pemeliharaan dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk menekan blackout di wilayah pesisir. Ia mengungkapkan pembersihan debu garam dan peremajaan komponen sangat penting agar listrik bisa aman dan andal secara berkelanjutan. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Eko Sulistiono menegaskan, keandalan listrik di wilayah kepulauan terluar merupakan prioritas utama. PLN berkomitmen menghadirkan energi tanpa membedakan kawasan perkotaan dan kepulauan. Pasokan listrik yang andal di Pulau Saburai Jua diharapkan mampu mendorong laju perekonomian dan kegiatan sosial warga pesisir. Melalui sinergi, kerja keras dan komitmen yang berkelanjutan, PLN terus berupaya menghadirkan keandalan listrik jangka panjang bagi seluruh pelanggan di NTT.
0: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat diimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Wiwin Ngari.
4: Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema mengatakan, tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
5: Untuk mengurus administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara. Karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo. Yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan. Supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan. Kalau bisa kita datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak baru datang urus. Akhirnya yang terjadi adalah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
4: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
6: Bagus dapat pelayan, harapannya bisa bawa pulang. Iya, supaya jangan bolak-balik. Iya, soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
4: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis.
0: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
7: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Ganda Tajo Talok, kepada RRI di Kupang mengatakan, digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
8: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetapi jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, di pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya retribusi, di mana sebagai pilot proyeknya sudah kami jalankan di Pasar Oibobo. Itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui.
7: Sementara itu, Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan. transformasi digital menurut Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui kris untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang.
0: Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Dr. Tomiko Oliviana, menilai pernyataan mengenai swasembada pangan di NTT perlu dilihat dari berbagai indikator. Menurutnya, jika swasembada hanya diukur dari ketersediaan beras, NTT masih mengalami defisit dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari produksi sendiri. Namun, jika indikator swasembada diperluas dengan melihat potensi pangan lokal seperti jagung, sorghum, ubi-ubian, serta sektor peternakan, NTT dinilai memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Kondisi tersebut juga dinilai sesuai dengan karakteristik NTT sebagai wilayah dengan lahan kering dan keterbatasan sumber air.
9: Kalau dilihat dari tanggapan atau rekomendasi kami sebagai akademisi, yang pertama itu digitalisasi dan pertanian berbasis data. Jadi kami mendorong penerapan smart farming dan juga penggunaan data iklim tanah presisi agar petani itu dia dapat mengantisipasi perubahan musim. Kan kita tidak tahu perubahan musim sekarang nanti ada kemarau yang panjang, padahalnya itu harusnya dia musim hujan. Kemudian pengembangan potensi lahan kering kepulauan. Jadi kami mengoptimalkan komoditas lokal dan tanah yang tahan kekeringan. Jadi yang tahan kekeringan itu kan pasti tadi jagung, sorghum, dan umbi-umbian, serta penerapan teknologi konservasi air. Tiga itu ada regenerasi petani dan kedaulatan pangan.
0: Naik turunnya produksi pertanian di NTT dipengaruhi perubahan iklim, bencana alam, alih fungsi lahan, serta keterbatasan irigasi dan air. Kondisi tersebut turut berdampak pada kesejahteraan petani yang hingga kini belum sepenuhnya sejahtera. Tomiko menilai kesejahteraan petani juga dipengaruhi akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan pengelolaan usaha tani. Oleh karena itu, akademisi mendorong penerapan pertanian berbasis teknologi, pengembangan komoditas tahan kekeringan seperti jagung, sorghum, dan ubi-ubian, serta penguatan irigasi, sarana produksi, dan rantai pasok agar hasil panen terserap dengan baik dan kesejahteraan petani dapat menikmatinya. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
10: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
11: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama, MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
10: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
12: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai semua habis itu baru kita tanam lagi atau ke umpama masih ada ya, kita su tanam atau panen begitu. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Belum habis di dalam rumah, sudah masuk lagi, begitu.
10: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga.
0: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Laporan selengkapnya bersama Vence Sakarias.
13: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Lakalena. Gubernur Melki Lakalena menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur jadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
14: Itu bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser kemampuan tertutup bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 50% itu kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dengan lebih bagus dari berbagai sektor. Nah itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang institusi di bawah OJK.
13: Lebih jauh, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap layanan digital di Nusa Tenggara Timur.
0: Pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan penting pasca gempa yang melanda wilayah Flores. Kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya kondisi psikologis siswa maupun guru membuat proses belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kondisi tersebut turut dirasakan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Sanjaya Bajawa. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Meski demikian, pihak sekolah berupaya memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang terbuka, tenda, hingga bangunan darurat yang dibuat secara sederhana. Guru Bahasa Inggris SMK Sanjaya Bajawa, Franciscus Severus Kane mengatakan, sekolah harus menerapkan pola pembelajaran darurat setelah adanya instruksi dari pemerintah provinsi terkait sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Selain kerusakan fisik, dampak gempa juga dirasakan pada kondisi psikologis siswa dan tenaga.

0: atau Unflor ND Nusa Tenggara Timur masih terdampak gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Mahasiswa Universitas Flores, Maria Erwinda Uma, mengatakan gempa sangat berdampak pada kondisi psikologis mahasiswa. Maria menyebut, sebagian mahasiswa masih mengalami trauma dan kepanikan, terutama ketika gempa susulan terjadi saat perkuliahan berlangsung. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa bahkan langsung meninggalkan ruang kelas sehingga kegiatan belajar terhenti.
1: Sampai saat ini, tentunya banyak mahasiswa dari Universitas Flores yang mengalami trauma dari gempa yang melanda Flores dari 15 Agustus lalu hingga gempa susulan saat ini. Selain trauma, mahasiswa juga panik dikarenakan hingga saat ini gempa susulan masih terus berlangsung, terutama ketika gempa susulan tersebut terjadi di saat jam kuliah berlangsung. Sehingga dengan penuh kepanikan, mahasiswa langsung meninggalkan ruang kelas. Oleh karena itu, proses perkuliahan menjadi terganggu.
0: Selain mengganggu proses pembelajaran, di sisi lain dampak ekonomi juga menjadi persoalan serius. Universitas Flores mencatat sekitar 400 mahasiswa terdampak bencana gempa. Kondisi tersebut membuat sebagian mahasiswa mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikan, termasuk pembayaran UKT atau registrasi. Ketua BEM Universitas Flores, Milanus Orakoro, mengatakan mahasiswa terdampak membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam bentuk keringanan biaya pendidikan. Melalui kegiatan BEM berdampak, mahasiswa bersama pihak kampus juga telah menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengenai kondisi mahasiswa terdampak gempa. Bagi mahasiswa Universitas Flores, pemulihan pasca gempa bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi juga memastikan pendidikan tetap berjalan, beban ekonomi mahasiswa terdampak berkurang, dan trauma akibat bencana dapat dipulihkan.
2: Gubernur NTT Melki Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2026. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentu generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Laporan disampaikan Alotani.
3: Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
4: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang angkatan ini. Itu pasti banyak hal baik yang bisa dibawa untuk bisa dipraktekkan, sambungkan dan potensi yang ada di NTT dengan sangat baik. Dan menurut saya dengan budaya belajar yang luar biasa di China, teorinya betul-betul akan didorong untuk anak-anak itu mengerti teori dengan optimal, kemudian juga mampu mempraktekannya dan menyambungkannya dengan potensi daerah. Dan itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi para pihak yang ada di sana, dan membuat anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, dan masyarakat.
3: Ketua Perhimpunan Inti Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo, menyampaikan siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
5: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia itu bebas uang kuliah, beasiswa penuh itu. Tapi umumnya orang bebas uang kuliah saja. Ini ditambah dengan akomodasi gratis, ditambah dengan uang saku. Lalu, tidak perlu harus bisa berbahasa Mandarin. Kenapa Inti memilih kuliah itu di sana? Karena kita tahu negara maju di dunia itu, bahkan dalam banyak hal, China sudah leading. Saya ambil contoh aja ya. Kereta cepat, Amerika Serikat belum ada. Australia, coba saja di Google atau AI. Satu pun tidak ada kereta cepat. Sementara China, bukannya dalam negeri. Di China itu, penghubung antar kota itu semuanya sudah pakai kereta cepat.
3: Agensi lokal Yovandra selaku konsultan pendidikan di Jakarta kepada wartawan di Kota Kupang, Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan, yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman, bisa mengajukan kuliah S1.

0: diharapkan 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia sesuai rencana akan menggelar Pekan Paralimpik Provinsi Pertama atau PEPARPROV pada tanggal 4 hingga 7 November 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya, Uwi Ningari melaporkan.
1: Ketua Panitia Pelaksana Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2026, Albert Vincent Rehi kepada RRI di Kota Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan, PEPARPROV pertama tingkat Provinsi NTT tersebut merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh pengurus NPCI NTT untuk menjaring atlet-atlet potensial menghadapi Pekan Paralimpik Nasional tahun 2028 mendatang. Ia menjelaskan, kurang lebih ada 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam event tersebut, yakni catur tunanetra, tenis meja tunanetra dan tunagrahita, dan atletik tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Albert Vincent menyampaikan, rencana pelaksanaan PEPARPROV sudah disampaikan kepada pengurus NPCI di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Ende, dan Manggarai. Calon atlet pun menurut Albert Vincent sudah mulai dikirim kepada panitia di Kupang.
2: Kita berharap dengan ini bisa mendorong teman-teman dari daerah untuk bisa mempersiapkan atlet. Dan ini juga sebagai ajak untuk seleksi tahap awal untuk mempersiapkan atlet menuju PEPARNAS tahun 2028. Yang dipertandingkan itu pasti atletik, kemudian kita tambah dengan catur khusus tunanetra dengan tenis meja. Tenis meja juga hanya khusus untuk penyandang tunadaksa dan tunagrahita.
1: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT, Victor Halengki Haning kepada RRI menuturkan, menyikapi perkembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah, NPCI Provinsi akan melaksanakan PEPARPROV pertama tahun 2026. Ia menyampaikan, event tersebut merupakan cikal bakal pengurus untuk mendorong pelatih dan pengurus terus mempersiapkan atlet daerah dengan sasaran antara event setingkat di atasnya.
3: Untuk itu kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang sudah dicari oleh kabupaten kota untuk kita lihat perkembangannya seperti apa sehingga kita bisa bina ke ajang lebih tinggi lagi. Dari ajang PEPARPROV itu kita berharap agar bisa timbul atlet-atlet potensial yang untuk diseleksi menuju PEPARNAS 2028 nanti yang sebenarnya harus di NTT-NTT juga. Cuman mungkin karena fasilitas aksesibilitas yang pas mungkin berlangsung di DKI atau Jawa Tengah.
1: Pekan Paralimpik Provinsi NTT pertama tahun 2026 akan memperebutkan piala bergilir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia berharap pengurus NPCI Kabupaten dan Kota baik yang sudah terbentuk maupun belum terus mempersiapkan atletnya terlibat dalam multi-event Pekan Paralimpik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026.
0: Turnamen Nasdem Cup 2026 menjadi panggung pemain lokal Rotendao untuk menunjukkan kemampuan dan membuka peluang memperkuat tim sepak bola Kabupaten Rotendao pada seronda. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Turnamen sepak bola Nasdem Cup 2026 resmi digelar di Kabupaten Rotendao pada Senin 21 September 2026 dengan melibatkan 20 tim lokal. Kompetisi ini diarahkan menjadi ruang penjaringan pemain berbakat untuk dipersiapkan memperkuat Perseron. Ketua Panitia Nasdem Cup 2026, Devrison Sakarias, mengatakan sepak bola merupakan olahraga favorit berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, kompetisi lokal perlu terus digelar agar talent Rotendao berkembang dan mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Menurutnya, kompetisi menjadi kesempatan menemukan pemain lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Turnamen Nasdem Cup 2026 digelar DPD Nasdem Rotendao bekerjasama dengan PSSI Kabupaten Rotendao. Sebanyak 20 tim dipastikan mengikuti kompetisi yang berlangsung di lapangan sepak bola Sangga Oen, Kecamatan Lobalain.
5: Olahraga sepak bola telah menjadi olahraga favorit hampir seluruh lapisan masyarakat dari yang tertua sampai pada anak-anak. Dengan demikian, maka sepak bola perlu terus digerakkan lewat event-event lokal agar klub putra-putra Rotendao tidak tertinggal dalam event-event regional maupun nasional.
4: Bupati Rotendao sekaligus Ketua KONI Rotendao Paulus Henuk menyambut pelaksanaan turnamen tersebut. Ia berharap kompetisi menjadi cikal bakal lahirnya pemain yang dapat mengikuti seleksi Perseron. Paulus meminta PSSI Rotendao melakukan pembinaan secara berjenjang melalui tim utama dan lapisan kedua. Menurutnya pola tersebut dapat memperluas pemantauan terhadap kemampuan pemain lokal. Pemantauan melalui kompetisi dinilai membantu PSSI memperoleh gambaran kemampuan pemain secara lebih utuh. Paulus mengatakan pemerintah daerah akan mendukung kegiatan sepak bola secara berkelanjutan. Pemerintah berencana mengembangkan Liga Desa dan Piala Bupati dengan pembagian wilayah Timur, Tengah, dan Barat.
6: Semoga kegiatan seperti ini akan menjadi cikal bakal untuk mendapatkan bibit-bibit pemain sepak bola di Kabupaten Rotendao untuk menyiapkan diri nanti di dalam seleksi untuk menyiapkan tim Perseron untuk mengikuti El Tarik Cup yang akan datang. Saya minta supaya nanti di PSSI Pak Ketua untuk juga menyiapkan second layer atau tim kedua dari tim untuk El Tarik Cup. Jadi ada tim inti, ada juga tim cadangannya yang juga bisa dibuat secara berjenjang. Tahun depan kita akan menyelenggarakan sepak bola Liga Desa dan Piala Bupati yang kita akan lakukan itu secara terus-menerus.
4: Kompetisi tersebut diharapkan menjadi jalur pembinaan sebelum pemain masuk dalam seleksi Perseron. Dengan kompetisi rutin, kemampuan pemain dapat dipantau berdasarkan penampilan mereka sepanjang musim. Turnamen Nasdem Cup 2026 mengusung semangat pembinaan sekaligus persatuan antar klub dan masyarakat. Penyelenggara berharap kompetisi melahirkan talenta yang dapat membawa nama Rotendao pada kompetisi sepak bola tingkat regional.
0: Demikian rangkuman NTT sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Saya Alotani.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, dengan berakhirnya warta berita dan saatnya Beta Penggiliatnya pamit. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah pantau dari pukul 11 hingga saat ini. Nanti ada rekan Sony akan temani Anda sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di Pro 1 RRI Kupang sejak dari pagi hari. Saya Sony untuk sore hari ini kembali temani Anda pendengar untuk Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Dan saya temani Anda pendengar sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Untuk hari ini pendengar 27 September 2026 azan maghrib untuk kota Kupang dan sekitarnya pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, Kanal

Untuk Anda bisa berinteraksi, dan saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung untuk interaksi di sore hari ini. 27 September 2026 diperingati sebagai Hari Pariwisata Dunia ya. Jadi di Hari Pariwisata Dunia hari ini, mungkin ada kesempatan untuk Anda, atau ada kesempatan untuk Anda bisa berinteraksi ya. Ada topik yang Anda bisa ikutan untuk polling sore hari ini sampai di pukul 20. Anda lebih menikmati liburan dengan siapa? Apakah dengan keluarga? Rasanya liburannya lebih nikmat, atau dengan pasangan, atau dengan sahabat atau teman? Atau lebih memilih untuk sendirian? Karena Anda termasuk tipe yang introvert begitu ya, memilih yang sendirian. Boleh bergabung dan ikutan menyampaikan pendapat Anda di Instagram. Sudah diupdate di Instagram, di story Instagramnya RRI Pro 1 Kupang, atau di Facebook di RRI Pro 1 Kupang, WA-nya di 0811-3820-9440, atau Anda juga bisa bergabung di teleponnya di 0380-8254-44, 0380-8431-152, atau boleh di 0811-3820-9440.

0: bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pada suatu hari,
4: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
3: Membantu orang di sekitar kita adalah

Bersatukan dalam informasi dan inspirasi, pendengar, kecerdasan buatan atau AI sekarang ini semakin mengubah wajah pariwisata dunia kita. Dari cara wisatawan memilih destinasi sampai bagaimana pengalaman perjalanan dirancang. Termasuk teknologi kini menjadi bagian penting dalam industri pariwisata. Tapi di tengah percepatan transformasi digital ini, unsur manusia tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pariwisata. Nah, pesan ini yang mengemuka dalam peringatan Hari Pariwisata Sedunia 2026 tahun ini mengangkat tema Digital Agenda dan Artifisial. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menilai AI bisa membuka peluang besar bagi sektor pariwisata. Teknologi ini dapat membantu usaha kecil meningkatkan pelayanan, memperluas akses pasar, dan juga menciptakan berbagai peluang baru. Dan Guterres mengingatkan bahwa perkembangan AI perlu dikelola secara inklusif. Jika tidak, teknologi bisa membuat wisatawan hanya akan diarahkan ke destinasi dan platform yang sama. Sementara destinasi potensial lainnya justru akan semakin tertinggal. Nah, ini arahan atau juga yang disampaikan oleh Sekjen PBB memperingati Hari Pariwisata Sedunia. Jadi Sekjen PBB mengingatkan bahwa perkembangan AI saat ini perlu untuk dikelola secara inklusif ya. Kalau tidak, teknologi bisa membuat wisatawan hanya akan diarahkan ke destinasi dan juga platform yang sama. Sementara destinasi potensial lainnya justru akan semakin tertinggal. Bagaimana Anda sendiri memaknai Hari Pariwisata Sedunia hari ini yang diperingati setiap tanggal 27 September dan untuk 2026 ini dengan tema yaitu transformasi digital dan juga peran SDM ya untuk pariwisata. Silakan berkomentar, boleh ikut di line WhatsApp. Ini sederhananya begini ya, kalau Anda ke tempat wisata itu lebih memilih bersama dengan siapa ya untuk bisa betul-betul menikmati tempat wisata Anda. Ada 4 pilihan di Instagram dan juga di WA yang bisa Anda pilih. Ikutan pollingnya dan pilihannya adalah Hari Pariwisata Dunia hari ini, Anda lebih menikmati liburan dengan siapa? Apakah dengan keluarga atau dengan pasangan atau dengan sahabat atau teman atau lebih menikmati sendirian? Ya, karena memang ada tipe-tipe yang ya lebih menikmati melancong sendirian begitu ya. Mungkin termasuk tipe introvert begitu ya. Nah, kalau Anda memilih yang mana? Apakah keluarga, pasangan, sahabat atau teman atau sendirian ketika ke tempat wisata? Ada XXX.X789 yang memilih A, lebih menikmati berwisata bersama dengan keluarga. Sementara ada Febrianava, akun Febrianava memilih B, lebih menikmati bersama dengan pasangan. Yang mau bergabung masih boleh. Berdasarkan polling ini berarti sudah 50% yang menikmati liburan bersama dengan keluarga dan 50% yang menikmati bersama dengan pasangan. Kalau memilih sahabat atau teman juga boleh atau memilih sendirian juga boleh. Pilihannya bisa disampaikan di Instagram di RRI Pro 1 Kupang, telepon atau juga di WhatsApp sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya, Nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Persatukan Informasi dan Inspirasi Pendengar Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap 27 September sebagai momen untuk bisa meningkatkan kesadaran mengenai peran pariwisata untuk pembangunan. Pada 2026 ini, peringatan ini mengangkat tema Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Dilansir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, peringatan Hari Pariwisata Sedunia ini menjadi momen untuk bisa menyoroti kontribusi pariwisata terhadap kehidupan sosial, kehidupan budaya, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Peringatan ini pendengar juga mendorong terciptanya sektor pariwisata yang inklusif dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tanggal 27 September pendengar dipilih karena bertepatan dengan pengesahan Statuta Organisasi Pariwisata Dunia pada 27 September 1970. Jadi Hari Pariwisata Sedunia ini pertama kali diperingati tahun 1980 dan sejak itu menjadi agenda tahunan. Dan tema tahun ini sebenarnya sorotannya pada perubahan sektor pariwisata ya, melalui agenda digital dan juga kecenderungan kecerdasan buatan atau AI. Jadi fokusnya mencakup bagaimana inovasi bisa mendukung perkembangan destinasi, pelaku usaha, dan juga pengalaman wisata. Malam ini pendengar ada kesempatan untuk Anda bisa ikutan berpendapat di line Instagram, Facebook, atau juga boleh di line teleponnya, boleh di 0380825444 atau 0380843152 atau 0811382094 40. Anda sendiri pendengar tipe yang mana kalau memilih untuk menikmati liburan, mau dengan siapa? Dengan keluarga kah? Atau dengan pasangan kah? Atau dengan sahabat atau teman? Atau memilih sendirian? Terima kasih untuk yang memilih dengan pasangan. Sudah ada 67% yang memilih dengan pasangan dan 33% memilih bersama dengan keluarga. Boleh ya, yang mau ikutan boleh di Instagram atau juga di telepon atau juga di WA ya. Terima kasih untuk Ivaldi _22 ada triple.x789. Kemudian juga yang bergabung di Instagram ada akun Ina _26605. Kemudian ada Petrus Sobidaka. Kemudian ada Siksi _769, ada Angel Meruk ya. Terima kasih sudah ikutan. Dan boleh ya, boleh ikutan berkomentar. Dan memilih Anda lebih menikmati liburan bersama dengan siapa? Keluarga, pasangan, sahabat, atau sendirian?

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ada pendapat pendengar dari Sekretaris Jenderal Pariwisata PBB. Sekretaris Jenderal Pariwisata PBB bicara terkait dengan Hari Pariwisata Sedunia di 2026 ini. Kata Seika Al-Nuwais, Sekretaris Jenderal Pariwisata PBB, bahwa kecerdasan buatan semakin membentuk cara kita bepergian, cara kita bekerja, dan bahkan cara kita untuk terhubung. Nah, ini adalah waktu yang menarik, kata Saika, bagi para pelancong dan juga bagi orang-orang yang pekerjaannya bergantung pada pariwisata. Tapi kemajuan hanya berarti kalau menjangkau semua orang. Dan karena itu pada Hari Pariwisata Sedunia, Sekretaris Jenderal Pariwisata PBB, Saika Al-Nuwais, menyebutkan bahwa dirinya ingin untuk kita berhenti sejenak, merenung dan memastikan bahwa transformasi sektor pariwisata ini akan berjalan sesuai rencana. Nah, karena itu dia tidak ragu bahwa AI yang dikelola dengan baik bisa membantu kita untuk membangun sektor pariwisata yang lebih efisien dan juga tentu tangguh. Tapi Sekretaris Jenderal Pariwisata PBB ini juga mengingatkan bahwa AI harus dikelola dengan baik. Dia menyadari bahwa kita tidak bisa menganggap sebagai hal yang pasti ya. Kalau tidak ditangani, perubahan ini akan punya risiko memperlebar kesenjangan antara mereka yang membentuk aturan digital baru dan mereka yang hanya diharapkan untuk bisa mengikuti aturan-aturan itu. Tapi terlalu sering teknologi di balik pariwisata tidak bekerja sama, kata Sekretaris Jenderal Pariwisata PBB. Nah, baik itu pemesan, pembayaran, dan data tetap terpisah. Jadi hari ini kita harus berkomitmen, katanya, untuk menghubungkan apa yang terpisah dan membangun sektor pariwisata di mana teknologi akan memperkuat setiap mata pencaharian. Dan ini di masa depan layak untuk bisa dicapai bersama. Nah, ini pernyataan dari Seika Al-Nuwais yang adalah Sekretaris Jenderal Pariwisata PBB. Memang temanya tidak jauh-jauh dari penggunaan AI dan juga terkait dengan pariwisata. Tidak harus bahas tentang AI, tapi bahas tentang sesuatu yang sederhana. Pendengar, malam hari ini ada waktu untuk Anda juga ikut berpartisipasi di Instagram boleh, di telepon boleh, di WhatsApp boleh. Kenapa memilih untuk bersama dengan keluarga kalau wisata dan menikmatinya? Atau memilih bersama dengan pasangan untuk menikmatinya? Atau memilih bersama sahabat atau teman untuk menikmatinya? Atau sendirian untuk menikmatinya? Sampai dengan saat ini, pendengar sudah ada 75% yang memilih bahwa mereka lebih menikmati pariwisata liburan bersama dengan pasangan. Sementara 20%-nya masih menikmati bersama dengan keluarga. Anda sendiri termasuk yang mana, pendengar? Boleh di 0811-3820-9440, 0380-825-444, atau 0380-843-1152. Sampai di jam 8 malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Boleh kasih tahu lebih menikmati memilih berwisata dengan siapa ya? Pilih salah satu opsi di Instagram atau juga boleh di line telepon atau juga boleh di Facebook ya. Saya siapkan lagu berikut, Turis dari Lila.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak

banget ya.

Terima kasih untuk Anda yang kembali juga menyampaikan komentar di Instagram. Ada yang bergabung di Instagram, ada Ole Kurinus yang kasih pilihan ke B ya. Memilih untuk bersama dengan pasangan kalau ke tempat wisata. Jadi pariwisata, hari pariwisata dunia hari ini pendengar, Anda lebih memilih menikmati liburan dengan keluarga, dengan pasangan, dengan sahabat atau teman, atau Anda tipe yang introvert untuk memilih sendirian kemana-mana saat berwisata. 0380825444 0380843 1152 atau di 0811 3820 4440. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam hari pariwisata di beberapa daerah, misalnya di Samarinda ya. Mereka di sana melaksanakan perayaan hari pariwisata ini dengan pawai topeng. Pawai topeng yang dilaksanakan dalam peringatan hari pariwisata dunia, dan katanya pawai ini menonjolkan buka jumlah banyak yang besar seperti biasanya, tetapi hanya pawai dengan tematik topeng dengan beragam komunitas hobi ya. Jadi terkait dengan hari pariwisata sedunia, mungkin ada orang yang merayakan dengan cara-cara tertentu. Tetapi Hari Pariwisata Sedunia 2026 ini sebenarnya jadi momen untuk bisa melihat perkembangan sektor pariwisata, sekaligus memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap masyarakat dan juga pembangunan. Peringatan ini pendengar diharapkan mendorong pengembangan pariwisata yang mampu menjaga nilai budaya, membuka peluang ekonomi, dan bisa kasih manfaat secara lebih luas. Nanti sesaat lagi pendengar, Anda bisa simak drama radio, tetap dengar Pro1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, minggu depan aku ke Solo ya.
1: Loh, acara apa ya, Dek?
0: Reuni SMA, Mas. Rencananya juga mau mampir ke rumah Sumbersari. Wong, sudah lama ndak kesana ya.
1: Lah, tak antar apa piye?
0: Halah, ndak usah, Mas. Aku tak naik kereta wae ya.
1: Tenan, ora apa-apa.
0: Ndak apa-apa yo, Mas. Wong yo sudah terbiasa sendirian kok.
1: Elah, mudeng aku. Sebenarnya kamu itu mau reuni sama pacarmu dulu toh? Ayo.
0: Mas Yuda lo, ngapa toh Mas, Mas?
1: Kalau aku ikut kan jadi ngganggu.
0: Sakarep, Mas.

0: Yati ya, aja santai-santai kamu. Janjimu piye?
1: Sabar nggih, Mbak.
0: Sabar, sabar apa? Wong kamu pas minjem wae tak gampangke lho. Giliran mengembalikan kok susah.
1: Maaf, bukannya susah, Mbak, tapi kebutuhan kami masih banyak.
0: Kalau nuruti butuh ya ndak ada habise. Isine mung serba kurang. Lah dikira yang butuh cuma kamu tok.
1: Iya, Mbak.
0: Wis ngene. Tak kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Sanggup apa sanggup?
1: Wah, ndak ada pilihan, Ki. Nggih, Mbak. Sanggup, Mbak.
0: Janji adalah utang. Terus kalau utang, kewajibannya yang bayar.
1: Iya, Mbak Eti. Maaf, saya duluan nggih, Mbak. Masih ada perlu.
0: Ya wis kana.
1: Monggo, Mbak.
0: Monggo. Perlu-perlu apa? Sok sibuk. Uang kok pasti tagih, pasti banyak alasan.
2: Kenapa ya Mbak? Kok wajahnya merengut kayak gitu loh?
0: Weh, kamu San. Itu loh, gara-gara si dia itu.
2: Memangnya ngapa ya Mbak?
0: Utang gak nyaur-nyaur.
2: Utang juga sama Mbak Eti toh.
0: Loh, sek-sek. Lah kamu apa juga direpoti?
2: Iya itu Mbak, 1 bulan yang lalu. Sampai sekarang ya belum dilunasi yuk.
3: Tiap hari cuma duduk-duduk, tengak-tenguk, terus kapan selesai nih Thomas, Mas?
4: Kamu itu kenapa toh, Dek?
3: Jengkel aku.
4: Jengkel karo sopo?
3: Ya jengkel sama keadaan, termasuk jenengan.
4: Lah kok aku malah kena toh iki?
3: Mbok ya sing tanggap sama situasi sekarang toh.
4: Loh, ini tadi juga sambil mikir.
3: Ngadepi masalah itu ndak cuma dipikir tok, tapi butuh tindakan.
4: Tindakan kalau ndak dipikir dulu ya sama aja toh, Dik. Mbok sing tenang ngono lho.
3: Piye sing arep tenang coba? Tiap hari ketemu tetangga mesti ditagih terus kok.
4: Yo wis, bilang apa adanya wae toh. Masih dipakai untuk nutup kebutuhan lainnya gitu.
3: Sudah yo, Mas. Tapi lama-lama kan ya jadi ndak enak toh.
4: Lah terus mau gimana lagi? Mau kenyataannya ya gitu loh.
3: Utang kok sampai numpuk-numpuk. Sing utang bank, utang koperasi, terus utang dengan arisan ibu-ibu.
4: Lah kalau nggak utang, ya ndak bisa jalan nih, Dik. Wong aku cuma karyawan biasa. Kerja dari pagi sampai sore, ngelembur, rasanya kayak kaki di kepala, kepala di kaki loh, Dik. Nah, terus kamu juga usaha dagangan baju sampai pontang-panting. Upahku sama hasil jualanmu kalau digabung wae lho, itu belum bisa nyukupi semuanya, Dek.
3: Hah, angsurannya masih banyak. Belum tagihan motor, terus bayar kuliah anak sama kos-kosane. Tak hitung-hitung, utangnya kita hampir 100 jutaan lho, Mas. Duit dari mana coba? Mumet tenan iki, Mas.
4: Kalau mumet ya sama, Dek. Tapi setidaknya kita kan udah berusaha. Resiko apa wae ya harus diterima, dijalani. Terima wae memang nasibnya lagi koyong ini. Tapi aku yakin kok, kalau ada jalan masuk, mesti ada jalan keluar.
3: Iya Mas, aku mudeng. Tapi jalan keluarnya tadi terus apa? Solusinya sekarang terus piye?

0: Kula nuwun.
1: Eh, Mas Anto to?
0: Nggih, Pak. Maaf kalau ganggu.
1: Oh, ndak apa-apa, Mas. Monggo, monggo.
0: Nggih. Matur nuwun, Pak.
1: Wah, tumben pagi-pagi sudah kesini. Ada perlu apa, nggih?
0: Begini, Pak. Maaf sebelumnya. Dengar-dengar jenengan apa mau cari rumah, Pak?
1: Oh, itu toh. Iya, Mas. Rencana memang mau beli rumah untuk usaha percetakan.
0: Wah, kalau gitu kebetulan, Pak Cito.
1: Maksudnya, Mas, jenengan punya info rumah dijual gitu?
0: Iya, Pak.
1: Daerah mana itu, Mas?
0: Ya, di Kampung Sumbersari sini, Pak.
1: Loh, aku kok enggak tahu kabari ya? Ada toh warga sini yang mau jual rumah?
0: Ada, Pak. Enggak jauh dari rumah Pak Cito. Cuma beda RT, Pak.
1: Lah itu rumahnya siapa ya, Mas?
2: Enggak bisa dipercaya tenan, no. Lah iya toh, Mbak. Padahal kemarin wis sanggup loh.
3: Wis, enggak ada toleransi iki.
4: Monggo, Mbak.
3: Weh, dek wening ta iki?
4: Nggih, Mbak.
2: Eh, dah lama ndak ketemu, tambah langsing wae lho, Dek.
4: Ndak juga kok, Mbak.
3: Tumben dolan ke Solo, kangen kampung halaman ya?
2: Iya nih, Mbak. Kangen rumah. Wah, sampean pulang itu di saat yang tepat, Dek.
4: Hah? Maksudnya apa nggih, Mbak Santi?
3: Loh, mosok ndak tahu kabare toh?
4: Kabar apa ya, Mbak?
2: Keluarga sampean itu lho, Dek.
4: Memang ada apa toh, Mbak?
3: Ngene lho Dek Wening, kakak ipare sampean itu lho, utangnya di mana-mana.
2: Mosok toh Mbak, kalau ndak percaya silahkan tanya warga-warga di Sumbersari sini Dek, sudah banyak yang direpoti.
3: Tapi kok ya sampai mau jual rumah ya San?
2: Ayo mpo Mbak, wong kabare yo masih ada tanggungan bank juga sama koperasi.
4: Sik sebentar toh, yang mau jual rumah tadi itu siapa Mbak?
3: Ya masmu itu, Dek. Wong kemarin sudah ada rembukan sama Pak Dicito.

0: Gimana Thomas, Mas? Itu kan rumah peninggalannya Bapak Ibu. Lah kok malah mau dijual ya lo?
1: Maaf Yuning, soalnya aku kepepet butuh.
0: Tapi ya ndak gitu carane. Rumah itu bukan tanggungannya sampean tok lo. Aku juga punya tanggung jawab, Mas. Bukan berarti aku pengen punya hak memiliki rumah itu. Ndak, Mas. Apa Mas Antok sudah lupa sama pesan terakhir ibu sebelum meninggal?
1: Iya, Ning. Aku masih inget, tok. Le, duk, ibu titip yo karo sedulur sing podo rukun.
0: Nah, selain itu, ibu juga pesan, apapun yang terjadi, rumah jangan dijual.
1: Waduh, solusinya terus piye iki?
0: Ingat lho, Mas. Rumah ini bukan sekedar rumah. Meski kecil, tapi gede kenangane. Kenangan Mas Antok sama aku waktu kecil. Kita lahir di sini, dibesarkan, dididik sama Bapak Ibu. Susah seneng yo bareng-bareng, Mas. Ini tempat yang paling nyaman, Mas. Rumah itu keluarga, keluarga itu rumah.
1: Lah wong aku wis buntu tenan lho, Ning. Mau minta bantuan siapa bingung.
0: Kan Mas Antok punya saudara kandung toh.
1: Aku sungkan arep ngerepotin, Ning. Wong kamu juga sudah berkeluarga di Jogja sana lho.
0: Walah, Mas, Mas piye toh? Aku ini masih sedulurmu lho, keluargamu. Kalau ada apa-apa, mbok ya bilang. Semampuku mesti tak bantu, Mas.
2: Bukan sekedar rumah. Persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah

0: kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 PT POS, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo meminta digitalisasi teknologi komunikasi bisa kasih manfaat untuk masyarakat. Wamenkom Digi tegaskan bahwa indikator utama keberhasilan transformasi digital nasional bukan lagi hanya pada seberapa luas wilayah terhubung internet, tapi juga dampak nyatanya terhadap peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi UMKM, dan juga akses pendidikan masyarakat. Dalam upaya untuk memperingati Hari Bakti ke-81 Postel, disebutkan bahwa hari ini menjadi bentuk perjuangan berubah ya. Dan sekarang ini tidak lagi berjuang mengambil alih sarana komunikasi, tetapi juga sekarang memastikan Indonesia mampu untuk membangun, menguasai, dan juga memanfaatkan kemajuan digital untuk kepentingan bangsa dan negara. Peringatan Hari Postel ya,

81, pos dan telekomunikasi ke-81 ini menjadi momentum untuk digitalisasi yang memberi manfaat. Informasi pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Selamat malam untuk Anda pendengar, ada kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi, masih boleh berpartisipasi malam hari ini di Instagram juga boleh, di line telepon juga boleh, di line WA juga boleh. Terkait dengan Hari Pariwisata Sedunia yang diperingati setiap tanggal 27 September, menurut Anda, Hari Pariwisata Sedunia ini topiknya terkait dengan AI ya, penggunaan AI. Tapi kita mengobrol yang ringan saja, kalau menurut Anda lebih menikmati liburan dengan siapa? Dengan keluarga kah? Dengan pasangan kah? Dengan sahabat atau teman? Atau sendirian? Dan terima kasih untuk yang sudah kasih pendapatnya malam hari ini. Ada 75% yang memilih untuk bepergian di ke tempat pariwisata itu bersama dengan pasangannya. Tapi juga ada yang memilih 25% bersama dengan keluarga. Kesempatan untuk Anda masih sampai pukul 20, masih ada beberapa menit lagi sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan bisa berpartisipasi malam ini.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini saya cuplikan untuk Anda informasi dari rri.co.id. Informasi dari rri.co.id, pendengar, Ikatan Apoteker Indonesia NTT menyoroti keterbatasan dan juga pemerataan tenaga apoteker di fasilitas layanan kesehatan, khususnya di puskesmas. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam memperluas pelayanan dan juga edukasi kefarmasian hingga wilayah pelosok. Dan menurut informasi dari Frama L. Leviana Polo, yang adalah Ketua Ikatan Apoteker Indonesia NTT, dia bilang jumlah apoteker di NTT ini saat ini berada di kisaran 1.300 orang. Tapi jumlah ini masih terbatas kalau dibanding dengan luas wilayah dan juga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Frama, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan penambahan jumlah lulusan farmasi, tapi juga pemerataan tenaga apoteker sampai ke daerah. Dan dia mengakui masih ada tantangan karena sebagian apoteker cenderung untuk memilih bekerja di wilayah perkotaan. IAI, Ikatan Apoteker Indonesia NTT, soroti keterbatasan dan juga pemerataan tenaga apoteker di puskesmas. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Sampai sekarang ini, pendengar, dalam rangka peringatan Hari Pariwisata Dunia, topik yang diangkat, Anda ke tempat wisata lebih memilih menikmati liburan dengan siapa? Keluarga, pasangan, sahabat, atau teman? Posisinya 75% yang memilih pasangan dan 25% yang memilih bersama dengan keluarga. Ini di Instagramnya, di Facebook juga Anda boleh bergabung di RRI Pro 1 Kupang untuk bisa berkomentar ya di status Facebook. Terima kasih untuk para Melani yang ikut berpartisipasi. Ada Debiana Debi, ada Artus Tenis, ada Uncu Bite yang ikut juga berpartisipasi. Boleh sambil kasih pilihannya, Anda lebih menikmati liburan dengan keluarga, dengan pasangan, sahabat, teman, atau Anda lebih menikmati liburan sendirian. Sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Kawati yang ikutan berpendapat di WA. Menurut Kawati, sahabat atau temannya, karena belum ketemu jodoh lagi. Kalau ada pasangan, pastinya liburan lebih asik dengan pasangan, kata Kak Wati. Terima kasih untuk Kak Wati yang sudah ikutan berpendapat bahwa sahabat atau teman, karena belum ketemu jodoh lagi, kata Kak Wati ya. Kalau ada pasangan, pastinya liburan lebih asik dengan pasangan, kata Kak Wati. Terima kasih sudah bergabung.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Wow, Gap! Gaya kamu bagus banget! Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Hadirmu itu keindahan bagi bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya, kali ini saya cuplikan untuk Anda dari Antaranews informasinya ya. Polisi selamatkan 13 wisatawan korban kapal wisata tenggelam di perairan Labuan Bajo. Dari Antaranews informasinya, personel kepolisian perairan dan udara Polres Manggarai Barat menyelamatkan 13 wisatawan korban kapal wisata KM Yukai Karam yang disebutkan tenggelam di perairan Tanjung Sture di Labuan Bajo. Kasat Polairut Polres Manggarai Barat Leonardo Marpaung mengatakan bahwa kecelakaan ini sekitar pukul 6.30 saat kapal berlayar dari area Morning Pulau Kelapa menuju Pulau Bidadari untuk kegiatan snorkeling. Berdasarkan informasi awal, KM Yukai melintas di sekitar Tanjung Sture di kondisi air laut surut. Dan polisi akhirnya menyelamatkan 13 wisatawan korban kapal wisata tenggelam di perairan Labuan Bajo ini. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi pendengar di polling kita terkait dengan Hari Pariwisata Internasional yang diperingati hari ini. Menurut Anda, Hari Pariwisata Dunia lebih menikmati liburan dengan siapa? Keluarga, pasangan, sahabat, teman, atau sendirian? Lebih banyak memilih berwisata dengan pasangan ya. Tapi ada juga yang memilih dengan keluarga. Terima kasih sudah bergabung. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pukul 20. Nanti kita akan bergabung untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Pada awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi. Meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan tebu milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
13: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
11: berkat itu. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
15: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, CCNC, memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Eli Joy Nabaho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
14: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu.
16: tiga ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
20: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
21: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan dengan semua pihak. Salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional

0: di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
2: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Ya Abdul Diteloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kita kembali di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Dan Anda bisa menyimak siaran malam hari ini di FM 94,4 di RRI Digital atau rri.co.id. Dan kembali bisa menyaksikan live di YouTube channel RRI Kupang. Pendengar, untuk malam hari ini kita akan berbicara bersama dengan komunitas. Dalam hal ini kita akan berbicara dengan Yayasan Setitik Cahaya malam hari ini. Senang kita bisa berbagi terkait dengan hal ini karena membahas satu hal yang kemudian dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penggunaan kecerdasan buatan atau AI sebagai tempat mencurahkan isi hati. Anda juga mungkin termasuk di dalamnya. Sekarang ini tidak saja dengan teks, tetapi juga dengan suara, kita bisa curhat dengan AI. Bahkan ada AI yang betul-betul kalau AI-nya ini mampu itu memberikan solusi kepada kita itu seperti seorang teman begitu. Ketika sedang sedih, cemas atau juga punya masalah, ada orang yang kemudian memilih bercerita kepada AI. Tetapi dibanding dengan bercerita kepada orang, sahabat atau keluarga, bahkan kepada konselor. Nah, apakah curhat kepada AI ini bisa membantu kita untuk memahami perasaan kita? Apa bedanya dengan berbicara langsung dengan seorang konselor? Untuk membahasnya, hadir bersama dengan kita Ibu Boni Ahaning, MAKP Konselor, Pembina Yayasan Setitik Cahaya Gens. Dan perbincangan malam ini, kita akan membahas terkait dengan apakah AI ini akan sama dengan yang namanya konselor. Haruskah menyelesaikan masalah dengan AI atau ke konselor? Ibu Boni bersama dengan kita di line Zoom. Selamat malam Ibu Boni. Iya, suaranya belum kedengaran nih Bu Boni. Selamat malam.
3: Oke, selamat malam Pak Sony.
2: Iya, kita bicara tentang sesuatu yang kemudian nanti memang penting sekali dan akhir-akhir ini digunakan, yaitu AI. Kalau Ibu Boni sendiri melihat belakangan ini memang AI bisa diakses dengan mudah, bisa diajak bicara tentang banyak hal. Dari sudut pandang konseling, apakah atau apa yang membuat orang sekarang ini tertarik untuk menjadikan AI sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati? Apakah ini sebuah perkembangan yang baik begitu? Karena konselor sudah bisa dibantu dengan AI gitu, Ibu Boni.
3: Ya, ini menarik ya Pak Sonia. Semenjak ada AI, fenomena yang terjadi itu apa-apa AI gitu, yeah, ya. Yeah. Saya ingat tante saya juga bilang, aduh, daripada pusing-pusing tanya orang lain, saya tanya aja ke AI gitu. Yeah. Tinggal diketik, langsung terjawab. Jadi memang sebenarnya AI ini cukup membantu ya, kalau mau dilihat dari beberapa sisi. Hanya memang perbedaannya AI ini akan menganalisa apa saja yang kita ketik atau kita ceritakan saja gitu.
2: Yeah.
3: Dia tidak bisa lebih dalam pendampingan karena memang dia hanya menganalisa sebatas apa yang kita ketahui, yang kita ceritakan gitu. Jadi sebenarnya sangat membantu, tapi juga ada batasan-batasan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia ke manusia gitu.
2: Iya, tapi kalau kita misalnya pintar dalam hal membuat prompt untuk bertanya kepada AI, sebenarnya banyak hal yang bisa dijelaskan ke kita tentang AI, atau mungkin kita butuh konselor yang bisa kasih tahu kita prompt daripada susah-susah untuk datang ke konselor begitu langsung saja. Konselor, minta konselor tapi bukan untuk konseling, untuk kasih tahu kita prompt caranya untuk menulis di AI. Kayaknya konyol ini ya.
3: Iya, Pak Sony, karena biasanya gini Pak Sony, jadi perbedaannya itu kalau orang datang ke konselor itu kami biasanya memang lebih fokus untuk kalau bisa onsite. Nah, yeah, beberapa waktu memang ada juga konseling online, tapi memang akhirnya sebatas ini ya, mimik wajah begitu yang bisa dilihat gitu. Nah, kenapa kami perlu untuk ketemu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu sebenarnya satu hal yang yang bisa dinilai itu komunikasi kan bukan hanya sebatas verbal saja ya.
2: Iya.
3: Bukan sebatas yang diketik saja, tapi komunikasi itu banyak hal, tentang body language-nya, tentang intonasi, nada suara, mimik wajah, begitu. Nah, hal ini tidak bisa itu di tidak bisa dianalisa kalau dengan AI ya. Jadi AI itu memang kemudahannya karena pertama kita kapan saja, di mana saja kita selagi internetnya ada, kita bisa menanyakan segala sesuatu ya ke AI dan memang tidak dipungkiri AI pun karena itu artificial intelligence ya, jadi memang modelnya ya kayak pikiran manusia juga deh, kadang-kadang bisa berempati gitu ya, ada juga sisi itu. Tetapi yang membedakan ya dia hanya menganalisa informasi yang kita katakan, sedangkan kalau konselor keseluruhan ya juga waktu datang apakah orang ini sedang berbicara, apakah sesuai antara yang dia kenal tentang dirinya dengan yang terlihat, yang tidak, yang terlihat oleh konselor, yang tidak terlihat, kayak gitu. Kayak dia bilang misalnya ya, saya senang aja tuh, tapi wajahnya tuh datar atau wajahnya sedih. Di situ konselor bisa masuk tuh. Tadi kok kamu bilang kamu senang, tapi wajahmu gini. Nah, kadang-kadang orang tuh baru sadar gitu. Nah, jadi itu bagian-bagian yang di alam bawah sadar itu tidak match antara apa yang dikatakan dengan apa yang terjadi di dalam dirinya. Yeah. Dan itu biasanya memang keluar itu berdasarkan alam bawah sadar yang terlihat gitu, Pak Sony. Jadi akhirnya memang ada itu ya, ada miss di situ yang orang itu nggak bisa ketahui hanya dengan mengetik di AI gitu. Yeah. Karena itu bisa ditolong oleh seseorang yang melihat dia secara langsung. Gitu.
2: Oke, analisisnya akan lebih cermat kalau ke konselor, karena konselor tidak sekedar melihat apa yang diucapkan, tetapi analisisnya ini sampai kepada bahasa tubuh, mimik, kemudian juga mungkin ya membaca hal-hal lain dari gerakan tubuhnya yang mungkin tidak dibaca oleh AI. Ini menarik ini, Ibu Boni. Tapi kita harus juga mungkin perlu tahu juga kira-kira masalah atau situasi apa menurut yang Ibu Boni lihat begitu ya, yang membuat orang semakin senang atau lebih nyaman bersama dengan AI. Apakah karena mungkin AI ini tidak menghakimi begitu ya, atau mungkin AI ini tidak menuduh tapi menjadi ke teman, tidak menuduh tapi menjadi lebih ke teman gitu, Ibu Budi?
3: Ya, sebenarnya sama kalau ke konselor juga secara kode etik ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa semua konselor akhirnya tidak pernah tidak menjudge orang, tapi memang secara keilmuan kode etik kami tidak pernah, ya, tidak disarankan untuk menghakimi juga, sebenarnya sama. Jadi lebih ke memvalidasi perasaan seseorang. Ya, itu tadi Pak Sony. Jadi perbedaannya itu. Yang kedua, biasanya itu kan harus ditarik akar masalahnya. Kenapa dia sampai punya reaksi seperti itu. Nah, kalau orang itu hanya sebatas memberikan informasi ke AI, apa yang terjadi saat itu? Dia mungkin akan bertanya sebelum-sebelumnya atau apa mungkin ya, tapi dia tidak bisa terlalu yang menganalisa untuk hal-hal yang lebih dalam dengan keluarga atau kita pernah bahas soal genogram dan sebagainya, kecuali ditanyakan. Boleh lebih spesifik prompt-nya diketik seperti itu gitu. Tapi dia akan berusaha untuk menjawab yang fenomena yang terjadi saja. Sedangkan kalau di counseling biasanya kami lebih fokus juga akar masalahnya itu apa gitu. Jadi akan banyak pertanyaan yang ditanyakan dan itu mengarah pada ini ya, self-awareness-nya orang itu untuk lebih mengetahui apa sih yang terjadi dengan saya. Oh
2: Iya.
3: iya ya, waktu kami bertanya, waktu konselor itu bertanya, orang itu akan menganalisa, iya ya, kenapa ya saya bereaksi begitu? Oh iya ya, kapan kamu terakhir begitu, misalnya
2: Iya,
3: gitu.
2: iya.
3: Jadi seperti ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lebih mendalam, yang kemungkinan itu tidak akan terlalu disentuh oleh AI kalau tidak ada prompt-nya seperti itu. Jadi dia hanya akan menganalisa dengan pertanyaan-pertanyaan kita, dia memberikan jawaban, analisa jawaban seperti itu.
2: Iya, sebenarnya konselor pakai AI atau tidak, Ibu Ibu Boni? Ini sejujurnya begitu, konselor ada pernah pakai AI apa tidak gitu?
3: Untuk konseling ya, Pak Sony ya.
2: Bukan untuk kehidupan sehari-hari gitu, selain konseling mungkin begitu ya?
3: Oh, ya.
2: Kita tidak bisa pungkiri itu
3: Ternyata,
2: ya.
3: ya, tidak dipungkiri ada hal-hal yang ditanyakan juga untuk penulisan,
2: Iya,
3: misalnya. Kalau
2: iya.
3: saya ya.
2: Nah, ini dalam dalam kondisi apa, Ibu Boni, seseorang boleh berkonsultasi dengan AI dan dalam kondisi apa kemudian dia bisa beralih dari konsultasi dengan AI lebih kepada konselor?
3: Batasan-batasan berarti ya.
2: Iya.
3: Ya, kalau saya lihat mungkin kalau untuk hal-hal sederhana, ya, sederhana dan mungkin lebih kayak jawaban-jawaban yang struktur atau apa ya, mungkin lebih ke pengetahuan begitu ya.
2: Iya. Yeah.
3: Kayak misalnya ciri-ciri NPD apa gitu
2: Iya.
3: atau
2: Yeah.
3: kompulsif apa gitu ya. Ada hal-hal yang kita udah lu kita nggak tahu begitu kan, ini
2: Iya.
3: tinggal dia akan memberitahukan. Nah, itu pengertian-pengertian seperti itu akan sangat terbantu gitu.
2: Iya.
3: Tetapi untuk menganalisis pribadi kita itu kan manusia itu unik begitu ya.
2: Iya.
3: Nah, AI ini kan memberikan satu pengetahuan yang dia tahu gitu, yang sudah pernah ada yang dia kasih ke orang itu disajikan dalam bentuk tulisan gitu. Jadi hal-hal yang dia combine kecerdasannya itu yang dia dapat dari berbagai sumber yang dikasih. Nah, kalau untuk konselor itu kan memang berdasarkan apa yang akan dia tanyakan, dia tarik lebih dalam apa yang terjadi, karena setiap case itu kan beda-beda
2: Iya.
3: tergantung personalnya, ada background latar belakang keluarga, ada latar belakang waktu di SD jangan-jangan di keluarganya baik tapi dia pernah dibully atau terjadi abusive yang mendalam yang dia sendiri tidak sadar. Kebanyakan khususnya abuse secara seksual itu
2: Iya.
3: biasanya memang si klien, ini pengalaman saya, si klien biasanya terskip dengan itu, dia tidak akan pernah terpikir akan mau kembali ke kisah itu, jadi dia jarang sekali menceritakannya gitu, dan dia pun mungkin sudah menguburnya dalam-dalam dan dia tidak ingat. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau ke konselor gitu. Kalau konselor menganalisa, oh ini kok kayaknya gini, nanti ditarik ke sana, dan biasanya kalau pengalaman saya orang itu jadi kaget sama dirinya sendiri, iya ya sih pernah ada pengalaman itu, tapi kok saya sudah lupa gitu. Dan bisa beberapa terapi bisa ditolong untuk orang ini bisa lagi secara visual mengingat lagi apa yang terjadi. Saya punya beberapa klien gitu,
2: Iya.
3: jadi mereka hanya ingat sepotong-sepotong begitu. Akhirnya waktu dikasih beberapa pendekatan untuk menolong dia untuk mengingat lagi peristiwa itu, akhirnya bisa gitu. Nah, itu pendekatannya itu enggak pertanyaan lagi, itu sudah masuk ke tahapan-tahapan yang berbeda gitu, Pak Sony. Jadi itu hanya bisa dilakukan kalau datang ke profesional. Kalau untuk AI itu rasanya ya, saya belum pernah ini ya, tapi itu kan perlu ini ya, perlu tools-tools yang lain ya,
2: Iya.
3: misalnya musik dan sebagainya ya. Nah, itu
2: Iya.
3: sangat terbatas untuk AI
2: Iya.
3: melakukan itu.
2: Ibu Boni, kadang-kadang AI itu kedengarannya itu dia empatik dan bahkan kadang-kadang memberi saran ke kita. Nah, kita ingin tahu perbedaan mendasar respon yang biasanya diberikan dalam proses konseling supaya menjadi gambaran bagi kita bahwa oke, kalau di proses konseling ini prosesnya seperti ini dan itu seperti yang tadi saya kutip dari Ibu Boni tadi sampaikan bahwa memang lebih mendalam. Tapi kalau misalnya AI kan tidak terlalu mendalam. Nah, kita ingin tahu proses konseling seperti apa sehingga kalau respon empati kita dapatkan dari AI atau mungkin saran-saran kita dapatkan dari AI, kita juga harus membedakan bahwa akan lebih baik kalau misalnya kita ke konselor karena proses konseling itu begini. Silakan Ibu Boni.
3: Kebetulan biasanya saya pendekatan psikoanalisa. Jadi psikoanalisa ini salah satu tokoh yang memberikan teori ini, si Sigmund Freud. Nah, saya biasanya dipakai ke psikoanalisa, itu pendekatannya psikoterapi. Jadi dia akan menolong orang itu untuk mencari akar masalah dari orang itu. Nah, ini memang ada pendekatan banyak ya di dunia konseling psikologi ini, juga ada pendekatan CBT, ada macam-macam gitu. Biasanya saya combine yang psikoanalisa ini dengan CBT untuk yang sudah mulai ke arah depresi begitu. Nah, perbedaannya kalau datang biasanya misalnya nih, orangnya datang dan dia bilang, saya kok mudah lupa begitu. Nah, ini saya lihat konteksnya, kalau dia masih sangat muda lalu dia tiba-tiba lupa, itu kan sebenarnya ada di situ antara daya ingatnya yang dianalisa di prefrontal cortex itu dengan dibawa ke hipokampusnya, kan itu ada miss di situ. Dan saya biasanya tanya lagi tuh, sejak kapan peristiwanya, kayak gitu. Coba kamu ingat lagi kira-kira di masa itu ada apa yang terjadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau di, nah nanti dari situ setelah itu saya masuk ke pendekatan untuk membawa si klien ini ke peristiwa itu, lalu melihat lebih dekat apa yang terjadi, dan saya bantu untuk emosi itu kan energi juga ya Pak Soni. Bagaimana untuk dikeluarkan gitu. Jadi energi itu kalau rumusnya kalau ini ya, kalau tidak pernah emosi itu dikeluarkan, emosi yang kita bawa dari sejak kecil itu dia akan tetap ada di dalam diri orang itu dan dia akan menghambat banyak hal begitu. Jadi termasuk di dalam relasi-relasi. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau di konseling itu ada beberapa tahapan yang tidak bisa gitu. Jadi minta untuk orang itu tidur, lalu ada nanti, bukan tidur ya, lebih relax, lalu ada pendekatan kayak untuk grooming. Grooming itu kalau kita ketik promptnya di AI nanti dia akan keluar, misalnya tarik napas 4 kali, misalnya gitu. Nah, tapi kalau di konseling itu dituntun, ada orang yang bicara, dituntun, dan waktu menonton orang itu, kami juga melihat reaksinya dia gitu. Jadi tidak langsung step by step kan, kalau misal kita lihat video YouTube atau di AI kan dia langsung kasih langkah-langkahnya aja. Dan ini kita perlu masuk, kita lihat lagi gitu, apakah orang ini dia siap untuk diterapkan pendekatan itu atau enggak gitu.
2: Jadi kalau praktiknya tidak dilakukan dengan baik, itu berarti emosinya ini tidak betul-betul dikeluarkan dengan persis gitu ya, karena memang ini perlu pengawasan dari profesional begitu Ibu Boni ya.
3: Ya, bisa dikatakan seperti itu Pak Sudin. Jadi memang lihat juga, dan pendekatan yang saya buat, misalnya saya lebih ke psikoanalisa untuk mencari akar masalahnya. Tapi sebenarnya saya, ini kan butuh waktu nih. Sedangkan orang ini, saya lihat dia lebih bisa ditolong dengan, nah itu kan perlu lagi. Untuk kronologikanya. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang salah, yang terbias ya, pemahaman-pemahaman diri. Nah, itu saya perlu tolong lagi untuk meluruskan pemahaman-pemahamannya itu pemahaman-pemahamannya dia itu perlu ditolong pendekatan lain lagi gitu. Jadi pendekatannya berbeda-beda tergantung pribadinya dan tergantung apakah dia punya waktu yang cukup untuk dilakukan pendekatan itu atau enggak. Nah, jadi semua orang dengan pendekatan yang ini sih Pak Suni yang macam-macam gitu.
2: Iya.
3: Tapi memang sebenarnya goal dari konseling itu kan kita menolong orang untuk dia lebih merasa sejahtera begitu, dan dia bisa meningkatkan potensi dirinya maksimal gitu. Jadi bukan sekedar oke, ini masalah misalnya masalah dengan pornografi, oke nanti akan di prom bagaimana ya untuk menghilangkan pornografi, langkah-langkahnya apa begitu, ya sudah gitu kan yang dilakukan AI gitu ya.
2: Yeah.
3: Tapi kalau di konseling nanti kan kita tolong kenapa sih sampai kamu terjebak pornografi?
2: Iya. Yeah. Okay. Jadi memang lebih kalau kita sebut lebih detail begitu kalau misalnya kita datang kepada konselor dibanding dengan AI, pasti ada risiko-risiko ketika selalu mengandalkan jawaban dari AI untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan pribadi kita. Saya pernah dengar ada orang yang malah omong begini, Bu Boni, bahwa AI itu sendiri ada perasaan begitu. Jadi walaupun kita kasih masuk banyak hal, dia akan jawab kita datar-datar saja. Ya memang ada AI yang belakangan ini ya seperti berpikir, seperti nada suaranya naik dan turun, ya lain-lain sebagainya. Tapi dia sebenarnya ada perasaan begitu. Jadi ini yang membedakan kita. Kita akan jeda sebentar Ibu Boni, tapi kita akan lanjut setelah yang berikut ini.
1: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mama, kemarin adek ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
4: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
4: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di ngobrol bersama komunitas dan kita bercerita dengan Ibu Boni Haning, MAKP Kons, yang berbicara dengan kita dari Yayasan Setitik Cahaya Gens tentang bagaimana sebenarnya kalau kita ingin memanfaatkan atau curhat dengan AI dibanding dengan curhat kepada konselor. Dan Ibu Boni tadi sudah cerita beberapa hal terkait dengan apa perbedaannya proses konseling bersama seorang konselor manusia dan juga dengan AI. Pasti ada risiko-risiko Ibu Boni ketika kita mengandalkan jawaban dari AI. Kalau menurut Ibu Boni, apa risiko yang kemudian kita harus perhatikan supaya akhirnya kita terhindar dari selalu curhat kepada AI?
3: Jadi risikonya salah satu jadi kecanduan ya. Apa-apa akhirnya kita harus bertanya tanpa akhirnya kita berpikir. Padahal sebenarnya kan beberapa penelitian juga melihat bahwa waktu mahasiswa-mahasiswa itu, ini contoh ya, nggak ada hubungan sama konseling, tapi ini misalnya membuat paper begitu, mereka mengadakan penelitian mahasiswa yang memakai AI, lalu mahasiswa yang kelompok mahasiswa yang memakai AI, kelompok mahasiswa yang memakai engine untuk mencari informasi, dan kelompok mahasiswa yang menulis hanya dengan berdasarkan otaknya. Yeah. Nah, ternyata waktu dilihat, ternyata orang yang menggunakan pikirannya sendiri itu yang mempunyai gagasan yang lebih bagus. Jadi, yeah. Ini penelitian. Jadi memang AI untuk hal-hal tertentu memang baik, tapi ketika akhirnya kita, salah satunya itu ya, jadi akhirnya bergantung dengan apa yang disajikan oleh AI, padahal belum tentu, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa belum tentu itu benar begitu, belum tentu itu advice atau hal yang baik untuk dapat kita ambil gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita miss di sini ya, kita pikir karena oh ini AI kecerdasannya sangat baik, akhirnya ya ini kita bergantung. Bahkan ini Pak Soni, saya pernah ikut salah satu talk show itu ahlinya ya, dia bilang kalau sekarang memang ada satu AI, saya nggak tahu di Indonesia ada tidak, tapi ada satu AI yang bisa menolong untuk orang-orang yang merasa loneliness gitu, kesepian. Jadi yeah. AI-nya itu diprogram sedemikian rupa untuk oh kamu capek ya gitu. Jadi dia kayak manusia betul-betul, empati dan sebagainya gitu. Dan ya ini agak akhirnya masuknya ke ranah-ranah yang lebih dewasa gitu ya. Tapi intinya adalah sebegitunya mereka bisa menciptakan AI, tapi akhirnya itu kondisinya, akhirnya orang itu bergantung, dan akhirnya salah satunya kalau sisi psikologis menurut saya, akhirnya orang tidak terlalu peka lagi dengan namanya emosi begitu, karena apa-apa ya sudah dijelaskan ya, dan dia kurang peka sama emosinya sendiri, dan dia kurang peka dengan emosinya orang gitu. Kalau balik ke iman Kristen kan kita percaya ya di Amsal itu bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.
2: Yeah.
3: Nah, ketajamannya itu akan berkurang saya pikir ketika kita hanya bergaul dengan mesin dengan teknologi itu.
2: Baik, jadi tidak mungkin kita ditajamkan oleh mesin itu ya, tapi manusia bukan manusia yang lainnya. Nah, sebagian orang Ibu Boni mungkin akan mencari bantuan, tapi rasa malu, rasa takut, rasa kemudian dianggap lemah atau bingung harus mulai cerita dari mana, itulah yang membuat orang untuk memilih AI ketimbang mereka ke konselor. Nah, apa langkah sederhananya untuk bisa membuka diri begitu kepada orang lain secara khusus ke konselor gitu?
3: Jadi memang ya beberapa klien juga saya lihat memang mereka punya trust issue ke orang, karena mereka merasa bahwa dulu saya pernah cerita ke orang ini dan akhirnya rahasia saya itu disebarluaskan dan akhirnya satu komunitas tahu atau satu gereja tahu atau satu sekolah tahu ya gitu. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan memang kita melihat dulu diri kita nih, apakah kita sudah siap untuk bercerita gitu. Yeah. Kalau memang kita belum siap ya memang nggak bisa dipaksa dan konselor pun bukan Tuhan ya yang bisa kalau tidak terbuka akhirnya bisa mengira-ngira, nggak bisa juga. Kami perlu bertanya dan kalau kooperatif menjawab terbuka itu akan semakin mudah untuk analisa kira-kira ada apa nih dengan diri klien itu. Tapi kalau belum berani memang mungkin yang pertama kali perlu dilihat diri kita ini apakah pernah punya trauma seperti itu, punya kisah kita diari kita gitu ya. Apa klien tuh diarinya dibaca orang atau hanya disebarluaskan. Nah coba lihat apakah kita punya tendensi tidak percaya pada orang. Kalau memang ada, coba mulai perlahan-lahan dengan mencari orang yang bisa dipercaya gitu. Cerita yang simpel-simpel aja gitu, mulai terbuka sedikit-sedikit kayak gitu. Nah lama-lama akhirnya kita akan semakin terbuka dan akhirnya bisa untuk menolong kita untuk melihat untuk bantuan ke orang lain, ke profesional itu baik. Tapi memang kami sebenarnya ada kode etik ya, jadi saya ingin menekankan ke pendengar setia RRI kalau kami ada sumpah jabatan mas seperti itu, jadi memang kode etik ini memang kami pegang sendiri, jadi rahasia tidak mungkin dibocorkan gitu. Nah kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan diri sendiri atau keselamatan orang lain, nah itu disitulah perjanjian itu akan ini akan terhapus ya. Itu memang dari awal biasanya saya sudah bilang kayak gitu, kalau itu membahayakan diri sendiri misalnya dia mau mencoba bunuh diri, ya mau tidak mau saya harus menolong untuk mencari orang lain untuk menolong orang ini gitu. Orang terdekatnya gitu.
2: Baik, Ibu Boni, kita bisa undang pendengar untuk bisa bergabung dengan kita ya, curhat ke AI atau ke konselor. Pendengar, kami undang Anda untuk bisa berpartisipasi kalau Anda ingin bertanya tentang curhat atau menyampaikan curahan hati kepada artificial intelligence dan juga kepada konselor. Biasanya orang akan curhat lebih banyak ke AI ketimbang konselor, atau mungkin menurut Anda pendapat tersendiri. Ini ada yang bergabung dengan kita, Ibu Boni, di line WhatsApp. Kami buka line WhatsApp juga ya, di 0811-3820-9440, line telepon 0380-825-444, 0380-843-1152. Yang bergabung di WhatsApp Ibu Boni dari Mas Theo di Magelang. Yang mau tanya nih, bagaimana mengantisipasi risiko kalau AI memberikan saran atau respon yang keliru terhadap pengguna yang sedang mengalami krisis mental berat? Ya, yang ditanyakan ini adalah mengantisipasi risiko kalau AI kasih saran atau respon yang keliru. Risikonya kan pasti akan dialami. Silakan Ibu Boni.
3: Terima kasih. Mas siapa nih?
2: Theo namanya.
3: Theo, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang ya ada kasus begitu ya. Jadi dia kasih satu himbauan atau nasihat ke orang itu untuk malah akhirnya iri hidupnya begitu. Itu pernah dengan
2: ada juga ya. Ada juga yang begitu ya. Nasihatnya bahkan sampai untuk mengakhiri hidup ya.
3: Ya, nasihatnya. Jadi memang hati-hati dengan AI itu tidak selalu benar gitu. Jadi kita perlu untuk tidak bergantung kalau ada hal-hal pertanyaan yang misalnya tentang pengetahuan atau apa, nah boleh lah. Tapi kalau ketika kita merasa bahwa kok sedikit-sedikit saya bertanya ke AI, kok kayaknya sesuatu AI, nah berarti kita lihat dulu diri kita ini ada apa dengan saya, karena memang akarnya segala kecanduan apapun ya. Jadi kecanduan apapun bergantung sama orang itu sebenarnya ada korelasinya sama akar masalah kita di masa yang lalu. Sebagai ini kacamata saya ya dari konselor, jadi ada sesuatu dalam diri kita, isu diri yang kita perlu melihat lebih jauh dan itu bisa ditolong oleh profesional gitu. Jadi ketika sesuatu itu menjadi kecanduan gitu.
2: Iya, jadi mengantisipasi risikonya adalah kita harus
3: berhati-hati.
2: Atau mungkin salah satu cara di antaranya adalah memulainya dengan menciptakan komunikasi di antara anggota keluarga. Mungkin untuk orang tua misalnya begitu. Bagaimana caranya supaya mereka bisa menciptakan suasana yang membuat anak-anak mereka, anggota keluarga mereka rasa nyaman untuk bercerita kepada mereka ketimbang berbicara atau bercerita kepada AI. Kira-kira saran untuk orang tua atau keluarga, bagaimana menciptakan suasananya supaya anak bisa sering curhat kepada orang tuanya daripada cerita kepada AI?
3: Ya, betul sekali Pak Son. Jadi khususnya untuk anak remaja, itu yang saya, kan saya fokus juga ke remaja ya. Biasanya orang tua akan lebih memberikan nasihat-nasihat tanpa mau diajak diskusi, larangan-larangan gitu. Nah, anak remaja sekarang apa-apa dia tanya di AI karena dia merasa bahwa AI tidak menghakimi, tidak langsung menjudge dia gitu. Nah, ini yang perlu dilihat, apakah jangan-jangan di dalam keluarga seseorang itu tidak mau terbuka karena langsung diseruduk dengan sejumlah nasihat dan atau sejumlah penghakiman yang didapat gitu. Kamu sih kan nakal sih kayak gitu kan, mama sudah bilang misalnya gitu. Nah, itu yang hati-hati karena akhirnya mereka daripada curhat sama mama mending curhat sama ke AI deh. Kayak gitu. Jadi kita di dalam sistem keluarga komunikasi memang tadi Pak Soni sudah sebut itu memang sangat penting. Jadi orang itu akan mencari sesuatu, siapapun dia akan mencari sesuatu dari luar kalau di dalam dia tidak dapat. Itu. Jadi kayak saya lapar kalau di dalam rumah tidak ada ya saya cari makanan di luar gitu. Sama kayak mental itu. Waktu dia tidak dikasih makan di dalam rumah, perhatian, apresiasi begitu dan didengarkan, merasa diri capable kayak gitu. Itu kan akhirnya dia mencari keluar, nah, termasuk mungkin dia mencari ke AI ini. Karena AI kan biasanya juga, wah kamu bagus, ada kan, saya pernah lihat tuh ChatGPT gitu ya, dia memberikan apresiasi-apresiasi gitu.
2: Kadang-kadang ibu-ibu juga mengapresiasi anaknya, tapi kalau mengapresiasi anaknya dengan emosi itu misalnya anaknya minum es. Orang Kupang itu kalau anak minum es dia bilang terus gitu. Jadi akhirnya anaknya jadi takut tapi dengan rasa apa ya, dengan tekanan-tekanan tertentu yang sebenarnya nyuruh terus begitu tapi bukan terus yang dia maksud itu. Ya memang ada beda-beda terus yang melarang gitu. Nah ini tentu perannya untuk keluarga dan juga orang tua. Tapi kadang-kadang juga lebih ke teman ya. Teman sebaya punya peran seperti apa atau komunitas punya peran seperti apa yang kemudian mendukung kesehatan mental karena biasanya juga orang akan menarik diri atau tampak ketika ada masalah-masalah yang ada di dalam dirinya begitu dari komunitasnya, dari teman sebaya. Apa yang perlu dilakukan supaya mereka tetap menjadi tempat yang nyaman bagi seorang untuk bercerita gitu.
3: Ya, baik sekali ya Pak Soni pertanyaan. Jadi memang jangan sampai kita masuk ke area menghakimi. Itu yang paling saya dengar tuh dari curhatan-curhatan dari konseling, sesi konseling itu. Jadi kita tidak bisa memberikan label ataupun langsung, apalagi ya kalau di gereja itu berapa kali saya dapati ini kan firman Tuhan bicara begini, makanya kamu jangan begitu. Gitu. Sudah bilang hormatilah ayah dan ibu mau. Jadi semua ayat firman, jadi firman itu kayak senjata untuk menghakimi
2: dia. Dia rasa diri dihakimi oleh firman juga gitu.
3: Ya, memang kita perlu berhikmat. Kapan firman itu kita tuh di-share ke orang gitu.
2: Ya,
3: sebagai ini ya, pemuka agama atau apapun kayak gitu. Jadi perlu tahu konteksnya dulu, latar belakang orang ini seperti apa. Jadi memang jadilah komunitas yang menjadi ruang aman untuk seseorang bercerita. Didengarkan saja, kadang-kadang orang itu tidak butuh solusi, orang itu hanya butuh didengarkan gitu. Dia sudah tahu solusinya, tapi dia perlu orang atau ruang untuk dia bisa mengeluarkan emosinya gitu, mengeluarkan unek-uneknya gitu. Nah, itu yang seringkali akhirnya tidak dia dapatkan dan akhirnya dia mencari pelarian ke teknologi yang saat ini yang kebetulan seperti manusia gitu ya, tapi tidak menghakimi gitu.
2: Iya, kita tentu memang sangat membutuhkan teknologi, sangat membutuhkan AI. Bagi anak muda yang menggunakan AI dan mendengarkan kita malam hari ini untuk mencari, maksudnya menggunakan AI untuk mencari dukungan emosional, mungkin Ibu Boni punya beberapa pesan yang bisa kita tangkap malam hari ini. Mereka bisa mendapatkan manfaat teknologi, oke. Tetapi secara sehat dan kemudian tetap terhubung dengan manusia dan manusia dapat menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Apa sebenarnya yang bisa Ibu Boni berikan sebagai catatan penting yang harus menjadi perhatian kita?
3: Jadi yang menjadi perhatian manusia dengan manusia dia akan lebih tajam, lebih

0: posisi itu kita merasa bahwa ada seseorang yang bersedia untuk kasih waktu dengan kita, itu aja sudah kita lega. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh AI. Lalu yang kedua itu yang tadi ya, perlu hati-hati karena tidak semua saran dari AI itu bijak ya atau baik begitu ya. Itu diambil dari berbagai sumber kayak gitu. Jadi perlu hati-hati juga ya, cross check gitu. Nah, yang paling penting adalah membangun komunikasi dengan orang yang dipercaya atau seorang yang kita lihat lebih dewasa secara rohani mungkin atau secara mental gitu, yang bisa kita ajak untuk diskusi hal-hal yang sangat signifikan yang berhubungan dengan diri kita gitu. Jadi itu lebih penting untuk bisa menolong kita daripada kita salah melangkah ya. Kita sudah buang waktu curhat ke AI dikasih saran salah lagi gitu. Jadi saya perlu highlightnya mungkin itu ya, karena ada satu titik di mana kita akhirnya jadi sangat bergantung dengan teknologi yang belum tentu itu saran yang diberikan itu bermanfaat untuk kesehatan mental kita gitu.
1: Ya, Ibu Boni, kalau ada yang dijanjikan oleh kenyamanan dalam hal ini ke konselor, terutama kenyamanan yang diberikan oleh para konselor di Yayasan Setitik Cahaya Gens, apa bentuk kenyamanan yang diberikan sehingga itu menjanjikan dan orang kemudian tidak tertarik lebih banyak ke AI ketimbang ya daripada ke AI, mungkin kenyamanannya akan didapat di konselor, terutama di dari Yayasan Setitik Cahaya Gens. Silakan Ibu Boni.
0: Yang ya kenyamanannya yang pertama yang tadi saya sempat mention ya, jadi kerahasiaan terjaga ya, itu sesuatu yang sangat important yang penting untuk kami sebagai konselor atau psikolog. Yang kedua, kami betul-betul manusia gitu ya, jadi kami bisa menolong teman-teman atau para pendengar sekalian dengan sisi kemanusiaan kami juga, dan tentu ada hal-hal yang terapi-terapi atau pendekatan-pendekatan yang itu memerlukan tools-tools yang lain yang tidak bisa dilakukan oleh AI satunya gitu. Lalu juga mungkin ada kami bisa menolong dalam sisi karena kami melihat yang kami counseling gitu, jadi kami bisa melihat antara body language-nya semua yang dikatakan, antara yang diucapkan dengan yang terjadi bahasa tubuhnya itu kami bisa analisa, itu bisa menolong memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan menolong seseorang untuk melihat ke dirinya apa yang sedang terjadi yang dialami gitu. Dan nyata ada yang tidak simpul. Nah, itu tidak bisa dilakukan AI karena AI tidak langsung melihat gestur atau apapun yang terjadi dalam diri seseorang begitu. Itu sih Pak Soni.
1: Iya.
0: Dan pendekatan lainnya memang kami ada di situ ya. Kami dari satu sesi ke sesi yang lainnya kami bisa mengukur segala sesuatu perkembangan dari seseorang itu kayak gitu.
1: Iya, adakah masalah-masalah yang ketika orang datang ke konselor itu hanya satu kali saja, kemudian persoalannya bisa terselesaikan, atau ada yang mungkin harus datang lagi, kemudian bercerita lagi, atau mungkin lewat sambungan telepon lagi dan bercerita kepada konselor gitu. Tergantung masalahnya kah begitu, berat ringannya sebuah masalah kah Ibu Boni?
0: Ya, jadi kami sebenarnya bergantung dengan apa yang diceritakan juga, gitu.
1: Iya.
0: Semakin dia ceritanya dalam dan semakin dia terbuka, biasanya memang lebih dari satu kali pertemuan. Tapi kalau misalnya masalahnya itu cuman hal-hal yang tidak terlalu dalam, nah itu satu kali pertemuan atau dua kali pertemuan sudah bisa. Tapi rata-rata memang pasang, kalau selama ini pengalaman saya biasanya lebih dari satu kali pertemuan. Nah, tapi kalau memang orang itu kayak dari luar kota, dia harus ke kota yang lain lagi dan dia bisa bertemu satu kali untuk onsite, dan memang dia tidak bisa untuk online pun dia tidak bisa. Nah, itu ada pendekatan tertentu lagi yang akan dilakukan, dan biasanya saya kasih PR. Kamu coba begini-begini, ini PR-nya, dan nanti dia bisa refleksi sendiri untuk

0: kemauan diri
1: Ya.
0: untuk apa yang terjadi dengan dirinya gitu.
1: Baik, Ibu Puni di penghujung kebersamaan kita malam hari ini, kalau seandainya memang malam hari ini ada yang mendengarkan kita sedang punya beban pikiran yang besar, tetapi belum bisa bercerita kepada siapapun, termasuk dia belum pernah coba AI. Apa pesan dari Ibu Puni untuk orang-orang seperti ini yang mungkin punya beban pikiran, tapi merasa belum bisa bercerita kepada siapapun?
0: Jadi mendorong ya, jangan disimpan

0: 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kupang malam ini. Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan.

0: kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo, selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Sony dan juga rekan Willem Selan malam hari ini bersama Anda pendengar di Ruang Rindu untuk edisi 27 September 2026. Ada kesempatan pendengar untuk Anda bergabung di Ruang Rindu malam ini dan bisa saling menyapa atau dengan lagu-lagu yang saya siapkan malam hari ini, mudah-mudahan juga memberi ruang untuk bisa mengobati rindu Anda dengan lagu-lagu tertentu. Saya siapkan malam hari ini pendengar ada lagu-lagu dari Ruth Sahanaya dengan Keliru, Frankie Sailatua dengan Untukmu Gadisku. Lagu berikutnya ada Utha Likumahua dengan Haruskah Aku Pergi, ada Krisye dan Peter Pan dengan Menunggumu. Kemudian ada Krisye dengan Lilin-lilin Kecil, Tri Utami dengan Berikan Daku Harapan, Yana Julio dengan Hasrat Cinta, Java Jive dengan Gerangan Cinta, Ebit Gade dengan Kalian Dengarkan Keluhanku, ada Vina Panduwinata dengan September Ceria. Ini Septembernya tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan terobati kerinduannya dengan lagu September Ceria malam ini. Atau Rita Effendi dengan Januari di Kota Dili. Yang mau bergabung, saya buka kesempatan pendengar di line telepon di 0380-8254-44 atau 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820-9440 untuk yang mau bergabung di Ruang Rindu untuk minggu malam. Malam hari ini tanggal 27 September 2026. Sambil beristirahat untuk besok bekerja lebih awal, mungkin bisa bersantai dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an dan 90-an. Saya menyapa yang bergabung di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu. Selamat malam, Pak Tony.
4: Halo, selamat malam, Opa.
5: Iya, sebentar.
4: Oh ya, boleh-boleh, Opa. Boleh-boleh. Ya. Kermana kabar, Opa? Bye-bye. Oke, bye-bye. Setelah ibadah minggu terus santai di rumah, lalu malam istirahat. Politik ada kosong di hukum, ada kosong di Opa. Iya, memang kalau pensiunan itu kerja menikmati hidup ya, Opa. Opa ini dari Tilong. Malam ini mau dengar lagu apa pasnya, Opa?
5: Januari di Kota Dili.
4: Januari di Kota Dili. Rita Effendi, beta siapkan lagunya di antrian, Opa. Opa, di malam mau menyapa siapa? Boleh, Opa.
5: Oke, salam pertama untuk Bung Endang di Jawa Tengah, mau bersama hijau daunnya. Oke, itu berapa jauh dari WNI kok. Jangan lupa pagi-pagi.
4: Oh iya, ini iya, tiga orang pagi ini su daftar tetap begitu.
5: Iya, dari kesana aja. Satu lagi ada Bapak Putus Satu Veto, ada nama Vici di mana Manutape, nari sisi di Mantasi.
4: Iya.
5: Ada stadion di Wesapa, weh tadi malam. Talalu itu.
4: Talalu.
5: Iya, stadion. Nah ini tadi malam. Lagu-lagu yang ketung suku bersandong Kak Diona angkat
4: kembali. Beta ini malah sore ingat itu lagu betul opa betul. Tapi beliau masih mengingat. Iya.
5: Bersandong itu mah. Kenangan ya.
4: Iya.
5: Masa-masa itu, masa-masa apa itu nenek badan dong.
4: Nenek badan itu masih.
5: Ah, itu sudah kayak.
4: Memang itu, makanya ya. Namanya ruang rindu toh supaya mengingatkan kita ya, dengan ya, sesuatu. Itu,
5: ya. Jadi mengenang kembali kerinduan yang
4: kerinduan lalu. Masa lalu.
5: Oke, yang berikut ya. Mama Anita. Iya, Teta. Oh iya, katanya Mama Anita ke Hong Kong nih, satu nih.
4: Iya.
5: Katanya Mama Anita ada ke Hong Kong.
4: Oh, begitu.
5: Iya.
4: Oh.
5: Saya dengar angin berhembus seperti itu, katanya.
4: Di Hong Kong kurang udang kok. Di Teta kurang udang kok.
5: Berikut ini ada Mama Cici di Lalogama, dari Nanti Bogor, Bangsa di Limbau, di Merauke, Kapuja, di Bintuni, Papua. Oh, ada Kak Wahdi ya di ini, di Terumnas.
4: Iya.
5: Berikut ini ada Bung Firi di Kampung Aman Soe, ada Bang Firi di Limbau, di Merauke, ada Bang Adi Yudhistira.
4: Iya.
5: Di Bintulu dan semua-semua. Untuk Kak Sony, selamat malam, selamat tugas, Tuhan berkati selalu.
4: Sama-sama.
5: Kak Wasi, pantun dulu ini malam, Kak Wasi. Pantun berat, malam.
4: Sony, selamat malam. Selamat malam, Om. Terima kasih. Opa ini dari Tilong sudah bergabung. Ini yang dimintai pantun langsung gabung nih. Bagaimana ini? Pantunnya, pantun pertama, Kak? Oke, okay. Dimintai pantun, jadi boleh. Gimana Kak Wati? Sudah?
2: Aman, aman, aman.
4: Nanti namanya berubah jadi Kak Wapan.
2: Waduh.
4: Kak Wati pantun.
2: Makanya ini langsung ya.
4: Ya boleh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Iya.
2: Kak Sony.
4: Iya.
2: Ubur-ubur ikan lele.
4: Cakep.
2: Ketemu Kak Sony, menyala le.
4: Kayaknya itu dipaksakan untuk pantun, Nek.
2: Ini pantun yang serius, ini pantun.
4: Oh iya.
2: Ini
4: pantun. Oke.
2: Ini cocok nih, ini cocok. Yeah. Dengar dengan baik,
4: yeah.
2: Dan tolong cakepnya.
4: Iya. Yeah.
2: Masak ayam, masak tumis.
4: Cakep.
2: Iris tipis sampai habis.
4: Cakep.
2: Minggu malam, hujan gerimis.
4: Sonde.
2: Di sini, di Prunas.
4: Hujannya hujan uang, begitu. Ah, itu kita langsung turun Prunas.
2: Dompet. Sebentar.
4: Oh, belum.
2: Dompet tipis. Semakin kritis.
4: Aduh, betul-betul le. Kenapa kita selalu menyiar akhir bulan begitu ya?
2: Karena kita sudah hafal.
4: Kayaknya kalau menyiar akhir bulan itu bahasanya sekitar begitu.
2: Ya, iya, makanya. Kan setiap kali kalau ketemu pas OPM apa... Masuk langsung, Kak Sony mesti tak tanya.
4: Iya.
2: Gimana ya, dompetnya gimana? Pokoknya sekitar gitu-gitu sudah.
4: Oke. Okay.
2: Tapi pura-puranya bilang gini, awal-awalnya sengaja bilang gini.
4: Iya.
2: Kalau orang pensiunan tuh enak ya, nikmat hidup ya.
4: Arahnya tahu ya.
2: Tahu.
4: Ke Belitung, tunggu dulu. Ada pantunnya di sini, ada juga. Beta juga siapkan pantun. Nah.
2: Nih, berarti ini tiap malam ketemu membalas nih. Opa Emi ini lihat suara membalas.
4: Iya. Ke Bangka membeli kerang. Pulangnya membawa jamu. Kalau sudah waktunya bayar utang, jangan pura-pura lupa bilang masih ada di Bangka sana.
2: Sudah cocok,
4: nyambung ya.
2: Sudah nyambung. Sudah tanggal, paksa. Ini pandang tanggal tuamu udah pertengahan pebisnis aman.
4: Iya, betul. Pebisnis ini memang sudah tanggal muda tua aman. Kak Wati mau menyapa siapa malam ini? Tahu lagu apa yang pas?
2: Maunya, Pak, lagu kan biasa ikutan.
4: Iya, ikutan.
2: Apalagi opa ini sudah kiri wakil itu lagu terlalu mantap.
4: Iya, oke. Okay.
2: Yang pertama, untuk Opa Emi tadi yang baru lewat. Terima kasih sudah senggol, Opa sama Oma, selamat istirahat. Tapi sekali lagi, tunggu Kak Sony ini pulang dulu.
4: Iya, siap.
2: Yang kedua Kak Diona.
4: Iya.
2: Semalam suaranya mantap. Jadi jangan lupa satu album untuk nanti di Aston. Kopdar, satu album ya Kak Diona ya.
4: Iya.
2: Kak Sisilia, siap-siapkan diri. Kotong tinggal tunggu Kafe Vero
4: komando, iya.
2: Mooncake.
4: Iya.
2: Oke, yang selanjutnya Bung Endang.
4: Iya.
2: Bung Ferry Soe. Oh, sebentar. Ibu siapa yang menyanyi semalam? Ibu Betsy,
4: betul.
2: Suara emasnya Ibu Betsy. Ayo gabung dulu. Semalam kita terhibur semua tuh.
4: Iya.
2: Provisiat juga buat anaknya ya.
4: Iya.
2: Selanjutnya Bapak Botus, Bapak Yahuda.
4: Yeah.
2: Bung Ferry Soe. Bunda Asmi. Ibu Natalia. Selanjutnya. Pokoknya yang lagi monitor, selamat mendengarkan. Selamat menikmati musik. Sampai selesai baru kita tidur. Kasihan Kak Sony nanti. Kasihan sama Kak siapa ya?
4: Saya dengan Kak Welem.
2: Oh iya, Kak Sony sama Kak Welem, pulangnya hati-hati, selamat bertugas. Jangan lupa, Sony boleh mampir-mampir lagi karena sudah terlalu malam.
4: Siap.
2: Oke, dadah.
4: Iya.
2: Bye-bye.
4: Terima kasih, selamat malam untuk Kak Wati dari Perumnas sudah bergabung malam hari ini. Semalam itu ada beberapa penelpon yang tidak sempat diangkat, mungkin karena karena keterbatasan waktu, tapi mungkin karena terlambat bergabung. Penelpon berikutnya saya sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu Bang Sony.
4: Padahal di sebelah.
6: Lewat lagu. Padahal nomor satu.
4: Nomor satu tidak diangkat.
6: Selamat hari Minggu.
4: Selamat hari Minggu Ibu Natalia. Okay. Iya, mana Ibu Natalia? Malam ini mau dengar lagu apa yang pas di hati?
6: Ada lagu apa Bang Sony? Baru
4: iya, ada lagu Ruth Sahanaya keliru Frankie Sailatua untukmu gadisku utalikumahwa harus ke aku pergi. Krisye Lilin Kecil, ada Peter Pan featuring Krisye juga dengan Menunggumu, ada Tri Utami Berikan Daku Harapan, Yana Ulio dengan Hasrat Cinta, Java Jive Gerangan Cinta, Ebit dengan Kalian Dengarkan Keluhanku, ada Vina Panduwinata dengan September Ceria.
6: Lilin kecil sudah
4: ditaruh di antrian. Ibu Natalia silahkan.
6: Salam-salam ya. Yang berlewat tadi siapa ya?
4: Ada Kak Wati.
6: Kak Wati ya. Salam kenal ya.
4: Iya.
6: Salam kenal juga. Baru saya dengar suaranya Kak Wati.
4: Kak Wati ya. Iya.
6: Di Kupang ya?
4: Iya di Kupang.
6: Iya. Salam kenal ya Kak Wati. Makasih salamnya ya.
4: Iya.
6: Terus ada Mama Ima, selamat malam ya. Ada Mak Mary Detan, Mak Emilino juga ya. Mama Susan, Mama Glenn.
4: Iya. Yeah.
6: Mak Asmi, Mak Betty, Mak Jack ya. Mak Del, Mak Marlin juga. Ada juga Opa Emi bersama Oma. Bung Pales, Bung Botus, Pak Yehuda, Bung Haris. Ada juga Bung Endang ya bersama si Hijau Daun. Terus ada Pak Pedi bersama Ibu Utri, Kakak Diona, Kekasih. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Sony dari Atam Peset, tanpa terkecuali. Bang Sony tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu ya.
4: Iya.
6: Doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga ada di rumah.
4: Iya.
6: Oke, makasih.
4: Terima kasih.
6: Selamat malam.
4: Selamat malam, Ibu Natalia. Terima kasih sudah bergabung dari Toli Toli, Ibu Natalia. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
7: Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, iya.
7: Kabarnya ke mana, kakak?
4: Baik. Gimana kabarnya?
7: Aman-aman.
4: Aman-aman. Silakan. Tanya apa siapa malam ini, Bung Ferry?
7: Salam pertama. Lagu dulu.
4: Lagu apa yang mau didengar malam ini? Java Jive? Tri Utami. Iya.
7: Tri Utami.
4: Tri Utami. Disiapkan Tri Utaminya, silakan.
7: Salam pertama, Ibu Natalia Toltoli. Natalia 02 di Rote. Natalia 03 di Takari.
4: Iya. Yeah.
7: Mameri 01 CNN. Mameri 02 Pasir Panjang. Mameri 03 Wesau. Opa Emi di Tilong. Opa Miller di Pura.
4: Iya. Yeah.
7: Ibu Pici Manut Ben, Ma Jesse Lelogama. Bella Alak. Cecilia Mantasi. Lawati Parumnas. Ibu Pici Manut Ben, Kadeone Osapa. Bapak Borkus Fatseto.
4: Iya. Yeah.
7: Manito Eteta, Ibu Dewa Esau. Tedinda Bogor. Ayu Masohi, Maluku Utara.
4: Iya. Yeah.
7: Bung Andi Yudhistira di Lampung. Dan semua yang lagi stay.
4: Iya. Yeah.
7: Sony dan siapa di studio?
4: Dengan Kak Welem.
7: Kak Sony dan Kak Welem. Selamat bertugas. Semoga sampai rumah. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah.
4: Iya, yeah, baik.
7: Untuk Kak Sony. Dah.
4: Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Bung Ferry dari SOE sudah bergabung. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Kak Sony.
4: Selamat malam, Kakak Hijau.
8: Hijau terus, oh. Jangan coklat.
4: Gini, kalau hijau itu kayaknya cocok dengan warna apa ya, Bung Endang?
8: Cocoknya dengan warna merah.
4: Hijau dan merah?
8: Iya.
4: Oh, hijau dan merah jadi apa ya?
8: Kalau menurut Kak Sony, warna apa?
4: Kalau warna hijau plus warna merah jadi warna apa?
8: Hijau dengan merah jadinya... Warna apa ya?
4: Apa ya? Bisa jadi biru.
8: Oh ya boleh lah. Beta hidup kasoni saja. Boleh, boleh.
4: Iya, atau jadi maunya jadi warna apa?
8: Ya, kasih campur aduk sudah merah dengan ini hijau jadi dia sumiliaran sudah jadi miliaran jutaan.
4: Katanya warna hijau dengan warna merah bisa jadi warna pink.
8: Wih, itu warna pink itu ke arah mana lah itu?
4: Pink itu sudah sampai ke ini apa namanya, bantal-bantal pink dong. Itu biasa antaran-antaran dong itu toh, Bung Endang.
8: Oh iya, kira sudah dibongkar pasang.
4: Bung Endang, mau dengar lagu apa ini malam?
8: Dari Peter Pan.
4: Peter Pan. Oke. Okay. Menunggumu.
8: Menunggumu.
4: Pas nih kok.
8: Itu lagunya enak juga tuh.
4: Kayaknya pas nih ya.
8: Iya, pas.
4: Aku menunggumu sampai kapanpun engkau datang.
8: Iya, tak terbatas waktu.
4: Tak terbatas waktu. Tadi malam kita dengar begitu, nah.
8: Oke, Kak Sony, ya. Salam.
4: Iya, boleh.
8: Salam yang pertama buat Opa ini di Tilong. Juga ada Teh Dinda di Bogor. Ada Deona di Osapa. Juga ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Selamat malam, Bunda. Juga ada Bunda Asmi di Arnona. Selamat malam juga. Juga ada... Bapak Botus, Bapak Yahuda. Juga ada Bung Freddy bersama Ibu Utri. Mama Merdetan, Mama Jessie Logama, Mama Mary Pasir Panjang. Juga ada Wati di Perumnas. Juga ada buat semua-semua saya
4: Kocone. Iya.
8: Beta kasih pantun dulu.
4: Boleh.
8: Burung pipit terbang ke bukit.
4: Cakep.
8: Sampai di bukit telurnya dua.
4: Cakep.
8: Betapa sakit hatiku ini melihat kamu berbadan dua.
4: Aduh. Burung, halo Bung Endang.
8: Ya.
4: Jadi burung pipitnya itu tadi warna hijau atau warna merah?
8: Besan mau. Dia warna apa? Tapi bepung warna besan mau.
4: Oh iya, oke. Okay. Terima kasih Bung Endang.
8: Oke, buat kasihan itu malam bertugas. Okay. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih, Shalom.
4: Terima kasih, Shalom. Terima kasih untuk Bung Endang sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
9: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Selamat malam.
9: Selamat malam Bung Sony.
4: Selamat malam Ibu.
9: Apa kabar?
4: Kabar baik. Bunda. Dengan Ibu E.
9: Ibu siapa kah?
4: Ibu E. Ada sambungannya lah, Ibu.
9: Apa?
4: Ibu E Dodo E. Iya.
9: Iya. Sama udah.
4: Ibu Endang ke Ibu E, Ibu Endang, Ibu Ellen.
9: Iya, benar sekali.
4: Gimana kabarnya Ibu Endang? Ibu Endang, Ibu Ellen. Ibu Ellen kabar baik, Tuhan, Ibu Ellen.
9: Sehat
4: kita. Ya. Hari ini aktivitasnya kemana Ketika saja kalau minggu?
9: Ya biasa ke gereja.
4: Ke gereja. Balik dari gereja.
9: Oh, di rumah saja. Panas
4: di rumah
9: tuh.
4: Saja. Iya benar. Manado panas ya?
9: Ini. Iya. Panas membara. Belum hujan-hujan. Merindukan hujan sih. Ini.
4: Sama.
9: Banyak berdoa saja supaya hujan cepat turun di tempat kita masing-masing.
4: Iya.
9: Iya tuh, soalnya
4: betul.
9: Aku kadang kalau aktivitas lagi di luar, entah menjemur baju atau apa, kayak kulit langsung kering.
4: Iya.
9: Kayak dihisap itu semua apa ya, cairan di dalam tubuh.
4: Iya, benar. Musimnya karena memang.
9: Menyengat sekali.
4: Iya.
9: Apa begitu juga Bung Sony rasa di sana?
4: Sama, kan? panas sekali. Siang hari panas. Tapi kalau malam hari, terutama dekat-dekat subuh itu agak adem-adem, dingin. Iya, dingin.
9: Iya, itu harus pakai selimut tuh itu.
4: Iya, mau tidak mau. Benar. Jangan selimut tetangga. Subuh-subuh cari selimut tetangga. Bisa-bisa digeruduk orang. Halo ibu, subuh-subuh ke rumah. Halo ibu, mau apa? Mau pinjam selimut tetangga? Wah repot kita.
9: Paling itu kena siraman air 1 ember.
4: Ibu Ellen mau dengar lagu apa nih Ibu Ellen?
9: Request sendiri atau ada di list?
4: Ada di list. Malam ini ada Ruth Sahanaya, Keliru, Francis Sahilatua, Untukmu Gadisku, Utaliku Mahwa, Haruskah Aku Pergi. Ada Yana Ulio dengan Hasrat Cinta, Java Jaif, Gerangan Cinta, Ebit dengan Kalian Dengarkan Keluhanku, ada Vina Pandiwinata dengan September Ceria.
9: Oh, September Ceria saja.
4: September Ceria, September. Saya, benar. Hari-hari terakhir di bulan September saya taruh di antrian. Ibu Ellen, silahkan.
9: 5 ya?
4: Boleh. Asal boleh jangan lebih. 10 RT. Repot kita.
9: Jadi salam pertama buat Bung Sony. Terima kasih sama Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah.
4: Amin. Iya.
9: Salam pertama yang adalah tadi ada Ibu Christine Natali yang ada di Toli-Toli.
4: Betul.
9: Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Bang Lai di Kaltara. Selamat malam. Ada Pak Putra Tengah di Fak-Fak juga. Selamat malam.
4: Iya.
9: ada Mameri ya. Mameri 123, selamat malam, yeah. Selamat hari Minggu. Ada Mbak Wijati ya,
10: yeah.
9: Di Wonosobo. Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Ima di Maumere, selamat yeah. malam. Ada semua-semua aja yang sementara yeah. mendengarkan. Selamat malam, selamat hari Minggu, salam kasih, diberkati.
10: Yeah.
9: Untuk Bung Sony, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
10: Iya. Yeah. Terima kasih Bu Ellen dari Manado. Kita ke lagunya malam hari ini, yang mau bergabung nanti boleh gabung. Oh ya, ada satu lagi penelpon ya sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
11: Ruang Rindu, selamat malam.
10: Selamat malam. Iya, betul.
11: Eh benar eh.
10: Dengan mama siapa eh? Yang mama yang dari selatan tuh kok.
11: Dari selatan dong.
10: Dari selatan dong. Mama Jisi kabar ya, baik kok. Mama Jessie dari Lilo Gama.
11: Ya, apa kabar dong?
10: Kabar baik dong, silahkan dong.
11: Oke dong.
10: Dong, itu mereka.
11: Mereka-mereka.
10: Silahkan Mama Jessie. Mau dengar lagu apa ini? Rutsana ya, keliru? Atau September Ceria? Atau Menunggumu? Atau Berikan Daku Harapan? Atau Lilin Kecil?
11: Yang pertama itu keliru.
10: Oke, keliru. Disiapkan di antrian kelirunya. Silakan Mama Jessie.
11: Iya dong.
10: Iya, silakan dong. Repot.
11: Kita baru selewat eh.
10: Ada Ibu Ellen dari Manado.
11: Oh iya, salam buat Ibu Ellen. Berikut buat Bu Ratna, Ibu Dinda, Kak Puja, Kak Ferry, ada Bapak Yehuda, Bapak Botus, Ibu Ria, berapa orang nanti?
10: Berapa RT ya?
11: Oh iya, oke deh, kelurahan juga baiklah. Ada Bapak Endang,
10: iya.
11: Bapak Emi, Kak Cecilia, Kak Emi,
10: iya.
11: Kak Foni Dimutis, Mama Glenn Belasung Hotel Cendana, Bapak Is, Kak Diona, ada Buser, ada Mama Madi,
10: iya.
11: Ma Wilda Balo dan semua sesudah.
10: Iya.
11: Yang lagi pantau, ucapan selamat malam. Selamat menikmati lagu yang sudah di request oleh teman-teman.
10: Iya.
11: Oke deh.
10: Iya.
11: Pulang hati-hati di jalan.
10: Terima kasih.
11: Dengan siapa di studio?
10: Dengan Kak Welem.
11: Iya, Kak Welem juga semangat.
10: Iya.
11: Terima kasih, shalom.
10: Shalom, terima kasih untuk Mama Jessie. Sudah bergabung malam ini, kita ke lagunya dulu. Yang mau bergabung nanti boleh.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah, Dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, Dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Lagu dari Rita Effendy dengan Januari di Kota Dili dan lagu dengan judul Lilin-lilin Kecil dari Krise. Baru saja Anda nikmati pendengar dan kita masih di Ruang Rindu. Selamat malam untuk yang masih terus bersama di Ruang Rindu untuk malam ini. Boleh bergabung di line telepon di 0380-8254-444, 0380-843-1152, dan 0811-3820-9440. Di antrian masih ada lagu-lagu. Tri Utami dengan Berikan Daku Harapan, ada Krisya dan Peter Pan dengan Menunggumu. Kemudian ada Vina Pandu Winata dengan September Ceria. Rosane dengan Keliru, Franky Sahilatua dengan Untukmu Gadisku. Ada Utalikumahua dengan Haruskah Aku Pergi, ada Yana Ulio dengan Hasrat Cinta, Java Jive Gerangan Cinta, dan Ebit dengan Kalian Dengarkan Keluhanku. Masih bisa mendengar untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini. Pilihan berikutnya lagu dari Tri Utami.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama sahabat.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon, atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi lagu dari Krisha dan Peter Pan dengan Menunggu sudah hadir untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 untuk malam ini. Saya ke telepon berikut yang bergabung di Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Hai hai, selamat malam Pak Sony.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapa di Hong Kong ini? Kata Pak. Kau bilang tadi ada di Hong Kong, nah makanya kita ada kaget nih.
1: Ada siap-siap, besok baru berangkat.
0: Kau bilang sudah dari minggu lalu, nah.
1: Belum, baru menyimpan pakaian, kau besok baru berangkat, Pak Sony.
0: Jadi berapa ini, berapa banyak pakaian yang disiapkan?
1: Isi di supaya banyak.
0: Isi di apa?
1: Di karung sa supaya banyak. Aduh. Kalau koper sedikit sa.
0: Jadi ketempi ini apa namanya Oetita ini FI ini Hong Kong ini bawa karung nih kok?
1: Isi pakaian di karung, kalau taruh di koper nah sedikit sana, nanti cukup berapa minggu.
0: Itu mama mau pi di Hong Kong atau mau pi sorok ini di di laut? Iya soalnya karung nah, kemana mau? Mama mau pi Hong Kong atau mau pi sorok ini di laut nih?
1: Supaya banyak sorok Sony.
0: Oh iya, boleh.
1: Iya.
0: Nanti masa ini karung dong sampai di bandara ini orang bilang ini orang mau kemana?
1: Nanti ini isi rafia saya, apa ikat rafia saya ketarik.
0: Bisa. Iya. Ini orang unik ini. Oke, Mama Anita kabar baik?
1: Begitu, kabar baik.
0: Betul kok, Mama Anita ini kita tanya kepastian, betul kok?
1: Ya.
0: Betul kok?
1: Maksudnya betul.
0: Itu yang tadi mau pi mana tuh?
1: Oh iya, ke Hong Kong, Pak Sony.
0: Oh, kapan kok?
1: Besok.
0: Besok, iya.
1: Iya.
0: Serius nih?
1: Serius, Pak Sony.
0: Oh iya. Hati-hati di jalan nih, Ma Anita.
1: Terima kasih banyak. Suka sih ingat Mama Anita, Pak Sony.
0: Iya, sampai di sana sudah ada yang tanya-tanya. Bilang, Taubek lah, sudah ada lah.
1: Nah, nanti pulang saya bertanya Taubek.
0: Oh iya, nanti pulang bertanya. Silahkan, Mama Anita mau menyapa siapa malam ini.
1: Nah, pertama buat Kak Reona, Mama Beci, AOPN, Bapak Armindo, Bapak Endang, ada apa lagi Bapak Botus, Bebinda, Mbak Ayu, Bung Ferry, Bung Joy, Mama Jesse, dan oh ya buat Mama Glenn, Mama Adi, Mama Susan, dan buat teman-teman satu.
0: Iya.
1: Buat Sony lagi bertugas dan selalu memberkati. Terima kasih banyak tuh. Kasih ingat besok Mama Anita hati-hati di jalan sampai Hong Kong dengan selamat.
0: Betul nih kok Mama Anita.
1: Iya betul Kak Sony.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Baik
1: Mam. Ini Bapak Saka di Bapak udah Bapak Saka di Paris, di Bung Reslam, di Bapak di Sulamo.
0: Iya.
1: Buat
0: iya, Mak Anita.
1: Selamat malam.
0: Iya, salam. Terima kasih untuk Mama Anita sudah bergabung malam ini. Penelpon berikutnya. Selamat malam.
2: Halo malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Bunda.
0: Bunda siapa?
2: Bunda Anti.
0: Hah? Anti pecah kok, anti bocor.
2: Anti pecah.
0: Kok bilang Bunda Anti, nah makanya kita bilang Mam Tua ini su anti pecah kok, anti bocor.
2: Kan nama culung nama Anti, nah.
0: Oh iya. Tidak apa-apa, Bunda Anti ya.
2: Iya.
0: Putrinya namanya Anti, tidak apa-apa Kak Anti, jangan dengar ini kita bercanda ya. Kalau bundanya ini Bunda Anti bocor ini. yang pasang di seng atau anti pecah itu ya ember bak tuh.
2: Pokoknya dia anti pecah dalam segala hal gitu.
0: Oh iya. Oke. Bagaimana Bunda Anti?
2: Kasian nih lagu.
0: Lagu apa Bunda Anti pecah?
2: Lagu yang ada di listnya Kak Sony.
0: Ada di sini masih di antrian yang belum dipilih ada Untukmu Garisku, Frankie Saila Tua, Utaliku Mahua dengan Haruskah Aku Pergi, Yana Ulio dengan Hasrat Cinta, Java Jive Gerangan Cinta, Ebit GAD kalian dengarkan Keluhanku.
2: Ah bingung, Haruskah Aku Pergi?
0: Haruskah Aku Pergi? Mau kemana? Hong Kong juga.
2: Kemana aja? Enggak juga kali.
0: Oh, iya.
2: Ke Jakarta aja aku enggak mau pergi, mau ke Hong Kong lagi.
0: Oke, okay. Disiapkan lagunya Haruskah Aku Pergi dari Utaliku okay. Mahua.
2: Oke, okay, lagu ini aku titipkan untuk Mama Mary.
0: Beta tidur Mama tahan nih. Beta tidur tahan.
2: Kok gitu sih?
0: Tanya salamnya.
2: Oke, okay, untuk Mama Mary Detan, Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn, Mama Mary Latif, Bung Margo, Cecilia Kaja, Natalia Rote, Emi Rote, Mbak Wigati, Mbak Utri sama Bung Fredik, Nona Ria Jakarta, Ayuma Sohid, Tedinda sama Deona, lalu selamat malam juga buat Om Endang, Paman Dandi, Bibi Salma, Opa Emi, Bapak Hermindo, Opa Men, Bung Joy sama Alina Fatuleu, Kamarsa sama Kayu Venkais, Bung Ferry Kampung Aman, Kak Ferdi Merdeka, Bung Dani Fatululi, terus buat, aduh siapa lagi, Bung Nasrun. Bete siapa lagi? Pokoknya semua aja deh. Oh iya Bung Botus, Mbak Ratna, Mbak Imama Omere, Bang Bujang, dan semua sah Kak Soni.
0: Oh,
2: nanti Kak Soni tidur.
0: Iya, kan nyampe tidur baru bangun.
2: Ada suara lagi. Kasian. Dan nanti san pulang sampai di ala kok.
0: Pulang Bunda Anti.
2: Ketidur di studio berarti rumah kosong di ala.
0: Jangan. Bunda okay Anti deh. Ya.
2: Buat kakak dosen, mat malam, mat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Kak Soni.
0: Ya.
2: Salam ya buat itu Nona yang sarung sabu tuh cantik banget. Ya. Yang sama Kak Soni tuh.
0: Bunda Anti ini ada sah. Terima kasih untuk Bunda Asmi sudah bergabung dari Air Nona 0380 0811-3820-9440. Vina Panduwinata dengan September Ceria. Tadi yang sudah pilih lagunya kita simak bersama. Dan ada Rutsanaya dengan Keliru.

0: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebe dong Johnny. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju.
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu untuk edisi 27 September 2026. Kayaknya pas nih dua lagu yang akan saya hadirkan masih tertinggal, dan sesudah ini nanti Anda bisa simak renungan malam ya. Bisa Anda simak di jam 11 sampai menjelang jam 12. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali lagi terima kasih Anda sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Selamat malam pendengar setia yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Ariance Jetimau STH, dalam siaran rohani malam hari ini dengan tema Tuhan yang memegang kendali atas hidup manusia, terambil dalam Wahyu 22 ayat 13. Mari kita berdoa. Allah yang empunya firman, Bapa yang Maha Kuasa, marilah terangi hati kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami apa maksud Tuhan di dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah semua yang akan kami terima malam ini adalah bagian dari pesan Tuhan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan yang memegang kendali atas hidup manusia. Saya mengambil bagian firman Tuhan dari Wahyu 22 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bagian yang saya bacakan ini adalah terjemahan baru. Alkitab kita memiliki beberapa terjemahan. Ada terjemahan baru, ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Maka saya mengutip bagian bahasa Indonesia sehari-hari dari Wahyu 22 ayat 13 seperti ini. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Dari dua bagian pembacaan yang terjemahannya berbeda ini, ada dua kata yang kita temukan di situ, yaitu Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama dalam alfabet atau abjad Yunani, sedangkan Omega adalah huruf terakhir. Nama ini muncul atau kata ini muncul beberapa kali dalam kitab Wahyu. Alfa 3 kali muncul, sedangkan Omega juga 3 kali disebutkan dalam kitab Wahyu. Pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan, kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Saat Wahyu ditulis, banyak orang percaya mengalami penderitaan, penganiayaan, dan kesulitan karena berada di bawah tekanan kekaisaran Romawi pada masa itu. Tekanan yang mereka hadapi ada dua periode, yakni pemerintahan Kaisar Romawi yang pertama yaitu Kaisar Nero, sedangkan periode kedua adalah Kaisar Domitianus yang adalah Kaisar Romawi ke-11 terakhir dari dinasti Flavia. Kekaisaran Romawi pada masa itu sangat kejam. Namun demikian, Tuhan mengingatkan orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, mereka yang menerima Kristus, mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, tetap memegang kepercayaan itu. Karena yang harus mereka ketahui dalam hidup mereka bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang adalah yang awal dan yang akhir itu, memegang kendali atas sejarah kehidupan manusia. Ketika Tuhan menyebut dirinya sebagai Alfa dan Omega, Dia sedang menyatakan bahwa Dia adalah awal dan akhir dari segala sesuatu. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang mendahului Tuhan, dan tidak ada sesuatu pun yang akan melampaui Tuhan. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah ada. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dari Wahyu 22 ayat 13, akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Ini memberikan penegasan kepada kita bahwa setelah sejarah dunia berakhir, Tuhan tetap ada. Kerajaan

manusia datang dan pergi, bangsa-bangsa bangkit dan runtuh, pemimpin dunia silih berganti, namun Tuhan tetap sama dari kekal sampai kekal. Pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan, karena itu kata Alfa dan Omega adalah pengingat bahwa tidak ada satupun peristiwa yang berada di luar pengetahuan dan kuasa Tuhan. Seringkali manusia hanya melihat bagian kecil dari perjalanan hidupnya, dari penderitaan dan berbagai kondisi kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. Kita mengetahui hari ini, tetapi tidak mengetahui hari esok. Kita mengingat masa lalu, tetapi tidak dapat melihat masa depan. Sebaliknya, Tuhan melihat keseluruhan gambar diri kita dan masa yang akan datang. Dia mengetahui awal kehidupan kita, perjalanan yang sedang kita jalani, dan akhir yang belum kita lihat. Ketika pintu tertutup, Tuhan tahu jalan berikutnya. Ketika rencana gagal, Tuhan tetap memiliki tujuan. Pendengar setia, ketika kita ada di jalan buntu dan terasa seperti tidak ada masa depan, Tuhan sudah berada di sana terlebih dahulu. Tuhan ada sebelum segala sesuatu. Tuhan tetap ada setelah segala sesuatu berakhir. Tuhan mengendalikan sejarah dunia dan kehidupan manusia. Tuhan ada di masa depan yang tersembunyi. Kita dapat percaya kepadanya karena dia mengetahui apa itu akhir dari sejak awal. Seringkali kita takut menghadapi masa depan karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun Alfa dan Omega mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia yang memulai pekerjaannya, memulai sesuatu yang baik tentang iman dan percaya kita kepadanya dalam kekuatan yang sungguh. Dia sanggup menyertai kita, menuntun kita dalam perjalanan iman kita mengiring akan Tuhan sampai kesudahan hidup ini. Dia hadir di masa lalu, menyertai hari ini, dan sudah berada di masa depan yang belum kita lihat. Alfa dan Omega adalah pengingat bahwa hidup kita berada dalam tangan Tuhan yang kekal. Tuhan yang mengetahui awal, tengah, dan akhir dari segala sesuatu. Wahyu 1 ayat 8 berkata begini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dia kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang empunya firman itu, kami bersyukur kepadamu saat kami kehilangan arah. Firman-Mu memberi petunjuk. Saat jalan terasa gelap, firman-Mu menerangi langkah kami. Saat hati kami mulai bimbang, Engkau mengatakan bahwa Engkau ada bagi kami dalam setiap situasi dan kondisi hidup. Tolong mampukan kami membuka hati kami untuk memahami apa yang telah kami dengar. Dan kebenaran itu menuntun kami. Kebenaran itu memenuhi hati kami, pikiran kami dalam perjalanan iman kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam satu nama kami berdoa, Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami naikkan syukur kepada-Mu. Amin.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah-Nya.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Obamora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok hari Senin tanggal 28 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat memulai aktivitas Anda di minggu baru ini. Semoga semua aktivitas, rutinitas, dan pekerjaan yang Anda lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Jumpa bersama Beta Fongki dan juga rekan Ben Yara. Dari saat ini sampai di pukul 11 akan temani Anda dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Kembali kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Katolik, dan disusul nanti ada informasi-informasi terkini dalam penyampaian Warta NTT Pagi. Selepas itu kami akan hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Kita akan bahas soal pers gitu ya. Kemudian juga nanti di pukul 8 akan ada Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kemudian nanti di pukul 9 ada Dialog Kupang Menyapa, dan di Kupang siang ini di pukul 10 kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI sampai tuntas kebersamaannya di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Katolik.
4: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: Salve dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang. Selamat memulai aktivitas Anda di minggu baru ini. Jumpa lagi bersama Fongki Lete dan kali ini kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Katolik. Kita akan dengarkan renungan dengan judul Menjadi Besar di Mata Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Zacharias Paustola Esfil, penyuluh agama Katolik pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sedianya sudah hadir bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Sakri. Bagaimana kabar Pak?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Kita akan dengarkan renungan, namun sebelum itu kita awali dengan doa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Fongki, Bapak Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahi kami kesempatan untuk kembali mendengarkan sabdamu di awal hari baru yang Engkau berikan ini. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh rencana dan kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dengan sabdamu yang akan kami dengarkan dan renungkan ini, Engkau menuntun kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang taat, rajin, dan setia, dan menjauhkan kami dari godaan iblis. Agar nama-Mu terus dimuliakan, dan kami pun dapat terus serupa dengan Dikau, sehingga pada akhirnya dapat bersatu dengan Engkau dalam keabadian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan bahwa para murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Para murid mungkin berpikir dengan menggunakan pola dan standar manusiawi bahwa perlu ditentukan siapa yang terbesar karena akan sangat mempengaruhi pola perilaku dan bahkan mungkin kedudukannya dalam kerajaan Kristus. Mereka mungkin menentukan siapa yang terbesar dari ukuran-ukuran yang biasa dipakai seperti kedekatan dengan Yesus, banyaknya tugas yang dipercayakan, kemampuan memimpin dan memerintah, serta masih banyak lagi standar yang digunakan waktu itu. Mungkin itulah sebabnya mereka bertengkar, karena Yesus memperlakukan mereka semua sama rata dan tidak ada perbedaan, sehingga sulit mereka menentukan siapa yang terbesar di antara mereka. Namun di tengah pertengkaran mereka itu, Yesus masuk dan memberikan sebuah kriteria yang jauh dari perkiraan mereka. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Pernyataan Yesus membuka sebuah cara pandang baru tentang arti kebesaran manusia. Bahwa sesungguhnya kebesaran manusia

adalah kebesaran hati untuk mencintai, ketulusan untuk mengampuni, dan keikhlasan untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dengan mengatakan bahwa yang terkecil di antara manusia adalah yang terbesar, Tuhan mengajak para murid-Nya untuk berusaha, bukan mencari kebesaran di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Standar dari Yesus ini menggugurkan seluruh standar manusiawi yang membuat mereka harus bertengkar. Yang tersisa hanyalah pertanyaan dalam diri mereka. Apakah saya sudah cukup kecil sehingga dianggap besar di hadapan Allah? Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang diperdebatkan oleh para murid dalam bacaan Injil tadi masih menjadi perdebatan dan perebutan kita di zaman ini. Kita berada di dalam sistem di mana kita dituntut untuk mencari pengakuan dan apresiasi. Semua orang mau terlihat dan diakui, yang akhirnya menyurutkan bahkan menghilangkan ketulusan dan keikhlasan. Sesuatu yang awalnya hanya sebagai sebuah pernyataan, kini menjadi tuntutan. Media sosial yang awalnya hanya ruang singgah untuk mencari hiburan, kini menjadi ruang utama tempat orang mencari identitas dan pengakuan diri, tempat orang beradu like, subscriber, dan viewers. Kini yang disebut influencer adalah mereka yang memiliki penggemar media sosial paling tinggi, bukan lagi mereka yang berkualitas dan berkualitas konten yang dipostingnya. Kekuatan para influencer tersebut kini merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Apapun yang digemari menjadi keharusan bagi banyak orang, dan apa yang tidak disukai menjadi kebencian banyak orang. Perlahan tapi pasti, kebenaran hanya menjadi bisik-bisik di ruang privat, sementara kepalsuan dipertontonkan layaknya hikmat. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bersama para rasul, hari ini Yesus mengajak kita untuk belajar menanggalkan ego kita. Pada akhirnya, apa yang kita punya sekarang ini di dunia bukanlah jaminan kita masuk surga. Bukan juga jaminan bahwa kita berkenan di mata Allah. Seperti kata Ayub, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita pun harus menyadari, apa yang kita miliki saat ini adalah anugerah Tuhan semata. Jika kita benar-benar menyadari akan hal ini, maka kita pun pasti akan bisa menjadi orang yang lebih rendah hati, seperti seorang anak kecil. Yang perlu kita lakukan adalah melihat dengan mata Tuhan. Kita kemudian akan melihat bahwa Tuhan tidak melakukan kejahatan dalam hidup kita. Dia memang membiarkan dunia yang tidak sempurna tempat kita hidup dapat menimbulkan masalah bagi kita, seperti pencobaan yang diizinkan terjadi pada Ayub. Tetapi bukan kehendak Allah yang sempurna yang menyebabkan ketidaksempurnaan itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan ketika hal-hal yang baik terjadi, itu karena Tuhan yang telah memampukan kita untuk berhasil. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil tadi juga, kita melihat bagaimana Yesus menegaskan kepada para murid tentang arti keberpihakan yang sebenarnya. "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Menjadi seruan untuk kita semua dalam menghadapi kepalsuan di dunia kita saat ini. Tuhan mau mengatakan bahwa sikap menjadi bukti keberpihakan, bukan hanya kata-kata. Di era sekarang ini, kita sering berhadapan dengan kepalsuan-kepalsuan. Baik itu dalam skala kecil, seperti ungkapan-ungkapan, atau postingan-postingan yang ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan, sampai pada kepalsuan identitas, seperti orang yang berusaha tampil lain demi menyenangkan orang lain. Kita diajak untuk melihat dan menilai berdasarkan kebenaran, bukan ujaran.

0: yang menyenangkan. Karena Tuhan tahu bahwa seringkali manusia bisa bersikap munafik demi tercapainya kepentingannya. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang lebih otentik dan berintegritas dengan melakukan apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita lakukan. Sembari kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terkecil di dunia, dalam arti kita berusaha menjadi orang yang memiliki ego yang rendah, yang selalu menganggap orang lain lebih penting dan tinggi dari kita. Semoga bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dapat membantu kita untuk merenungkan baik dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Pada akhirnya, setiap pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang tulus dan bukan sekedar mencari popularitas diri atau mencari identitas diri, tetapi demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Semoga.
1: Ya, pendengar, kita sudah dengarkan tadi perenungan yang disampaikan oleh Pak Sakri, dan kami ajak Anda pendengar untuk kita saling sharing terkait dengan perenungan yang berjudul Menjadi Besar di Mata Tuhan. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA 0811-3820-9440. Dan pagi ini ada yang sudah bergabung. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Pongki.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Pak Satri. Selamat pagi. Dengan Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Pongki.
1: Bung Endang. Bagaimana kabar Bung Endang, sehat?
2: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat.
1: Iya. Silakan Bung Endang, ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
2: Iya, topiknya terbesar ya.
1: Menjadi besar di mata Tuhan.
2: Menjadi besar. Oke, kita sudah dengarkan. Untuk menjadi besar di dunia ini, secara manusia terlalu banyak yang berlomba-lomba agar mereka menjadi besar. Tapi untuk berlomba-lomba menjadi hati besar memiliki Tuhan agak kurang. Nah, terbesar hati kita untuk memiliki Tuhan ini bermacam-macam kesulitan, godaan. Jadi simpel saja, beta minta Pak beri pencerahan bagaimana kita mempertahankan kebesaran kita untuk memiliki Tuhan, apalagi untuk memiliki surga. Demikian saja Pak Satri, Kak Pungki, selamat pagi. Shalom.
1: Shalom. Terima kasih banyak Pak Endang di Kabupaten Kupang yang sudah bergabung. Ya, ini bicara soal hati ya, bagaimana kita berbesar hati untuk mengikut Tuhan begitu. Silakan Pak Sakri.
0: Baik, terima kasih Pak Endang untuk pertanyaannya. Dalam hal mengikuti Tuhan, ini bukan persoalan yang mudah, bukan juga yang terlalu sulit. Tadi di dalam renungan saya katakan bahwa menjadi pribadi yang lebih otentik, yang lebih berintegritas adalah merupakan salah satu bagian bagaimana kita bisa mampu mengakui ataupun menerima Tuhan dalam hidup kita. Karena sebenarnya ketika kalau kita kembali ke dalam diri kita masing-masing, tantangan terbesar atau hal yang terbesar yang membuat kita seringkali menolak Tuhan itu dan perintah-perintahnya itu adalah keinginan kita sendiri. Keinginan kita sendiri, kepentingan kita sendiri yang sudah ataupun sedang dirasuki atau disusupi oleh keinginan-keinginan duniawi kita. Jadi dalam pengalaman pribadi saya juga saya temukan bahwa ketika ada niat untuk melakukan sesuatu yang baik, justru tantangan terbesar adalah dari diri saya sendiri.
1: Iya.
0: Saya mengalami dorongan untuk mau menjadi lebih baik, tetapi kemudian teruskan Das, karena ada saja hal-hal yang membuat saya melangkahi ataupun kemudian menodai lagi apa perjanjian ataupun juga keinginan yang sudah saya ikrarkan. Jadi kemudian kalau mau ditanya soal bagaimana kita mampu menerima Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan Yesus sudah sampaikan di dalam pengajarannya, di dalam Injil tertulis bahwa barang siapa ingin mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku.
1: Yeah.
0: Jadi kadang-kadang kita baru sampai di yang pertama, baru sampai di menyangkal diri kita sudah gagal. Belum masuk di yang kedua, memikul salib. Belum yang ketiga yang mengikuti Yesus. Seringkali orang berpikir bahwa ini tiga kan sama. Tidak, beda itu. Menyangkal diri itu sendiri, kemudian memikul salibnya sendiri dan mengikuti Yesus sendiri. Mengikuti Yesus berarti seperti menaati semua apa yang dia katakan. Menyangkal diri pertama-tama adalah kita tahu bahwa kita tidak selalu semua yang kita inginkan dan yang kita lakukan, yang kita harapkan tidak sesuai, seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan.
1: Iya.
0: Karena itu kembali kepada ajaran Kristus, menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti dia. Itu jalan untuk bisa menerima Tuhan dalam hidup kita.
1: Tapi dalam penyampaian sabda Tuhan tadi, kenapa para murid bertengkar siapa yang terbesar, apa yang dong mau sebenarnya? Ataukah mereka ingin diakui seperti itu?
0: Ya, sama seperti kita semua ketika kita lihat orang itu sudah mulai, orang yang dekat dengan kita sudah mulai mendapat kedudukan tertentu. Kita mulai merasa bahwa ini bagian, ini beta pu orang ini. Jadi beta harus punya kedudukan. Nah sehingga itu yang kemudian terjadi ketika mereka melihat bahwa Yesus ini kayaknya sudah mulai oke nih tempatnya nih. Kita harus berusaha untuk mendapatkan itu, mendapatkan tempat. Dan kemudian yang kedua adalah yang terbesar itu maksudnya kadang-kadang tidak ada dapat apa-apa, tapi sekedar pengakuan seperti yang Pak Fongki katakan tadi. Manusia haus akan pengakuan dan apresiasi. Karena sebenarnya tidak dapat apa-apa.
1: Tidak ada apa-apa, tidak ada untung
0: tidak
1: di situ.
0: Tidak ada untung
1: ya?
0: Juga, repot yang lebih banyak. Tapi maunya, tapi supaya ketika orang lihat, itu dia.
1: Itu dia.
0: Ketua panitia, yang itu ketua ini, yang itu ketua itu. Jadi
1: ketua orang rote bilang TCD.
0: Wah itu istilahnya.
1: Oke, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Oh ya, terputus. Bisa dicoba kembali ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Fongki.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Dengan Opa ya? Opa ini ya?
2: Iya, dengan Opa ini, Silong.
1: Kabar sehat, Kak Opa?
2: Sudah mulai, Kak Fongki.
1: Silakan, Opa.
2: Sehat selalu.
1: Iya.
2: Berkat perlindungan Tuhan.
1: Amin.
2: Iya. Baik, selamat pagi, Pak Pisaka.
0: Selamat pagi, Opa Emi.
2: Iya, menarik firman Tuhan. Ada pertengkaran di antara murid-murid. Mereka mempersoalkan siapa yang lebih besar di hadapan Tuhan, atau siapa yang lebih apa ya lebih berprestasi di hadapan Tuhan. Begitu Pak Zaki ya. Jadi mengambil seorang anak kecil menempatkan di hadapan mereka. Jika kamu ingin menjadi yang terbesar, maka hendaklah kamu menjadi yang terkecil. Begitu ya Pak Pesaka.
0: Iya.
2: Ya ini. Menjadi, ada kata rendah hati dan rendah diri, itu ada dua kata yang berbeda ya Bapak ya?
0: Iya.
2: Ya, dua kata yang berbeda. Yang ingin saya ini kan di sini Bapak, ini kalau kita mau menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan, maka kita harus menjadi yang terkecil. Nah, bagaimana, apakah kita mau menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan? Apakah kita harus menjadi yang terkecil? Itu yang dimaksud yang terkecil itu apakah itu dengan menjadi rendah diri atau menjadi rendah hati Bapak? Mungkin itu Bapak tolong pencerahan bagi kita.
1: Baik,
2: bagi
1: terima kasih Opa. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Lanjut lagi, hari ini ramai sekali ya Pak ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak Fongki.
1: Iya, Bapak pagi. Yehuda, kemana kabar?
3: Kabarnya baik.
1: Kabarnya baik.
3: Kata Krim.
0: Selamat pagi Bapak Yehuda.
3: Ya.
1: Silakan Bapak. Adakah yang ingin dihakimi hari ini?
3: Ya. Allah mah Tuhan Allah ini maha besar.
0: Iya.
3: Tapi kebesarannya merendahkan diri kepada manusia. Tapi manusia ini, semua manusia ini manusia besar semua. Tidak ada manusia yang kecil. Tapi Allah Maha Besar, Dia merendahkan diri kepada manusia. Dia paling kecil merendahkan diri dalam nama Yesus Kristus. Manusia masa sekarang ini, kalau dompetnya tebal, dia paling tinggi. Kalau dia punya kekayaannya berlimpah, dia menginjak-injak orang miskin. Ini Bapa mohon pencerahan kepada kita manusia. Sekarang karena manusia semua besar habis. Nah, barangkali hanya satu dua orang yang kecil.
1: Bapak besar kok Bapak kecil?
3: Ya Bapak.
1: Bapak besar kok Bapak kecil?
3: Kurang dengar ini.
1: Bapak orang besar kok Bapak orang kecil? Oke, bye Bapak.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi. Ya, betul juga disampaikan Pak Yehuda ya.
0: Iya.
1: Dia kotong jadi orang besar, ya kadang-kadang juga kotong kiki amianan orang-orang kecil dong. Kadang kotong, ih itu dia ya. Ya, apalah kita ya. Silakan. Bapak Sakri.
0: Ya, baik. Tadi dua pertanyaan dari Opa Emi dan juga Bapak Yehuda. Yang pertama terkait dengan bagaimana menjadi kecil, dimaksudkan menjadi kecil oleh Yesus tadi. Tentu kita harus akui bahwa Yesus selalu berbicara dalam perumpamaan.
1: Mm-hmm.
0: Dan segala perumpamannya itu tuh, kelebihan dari perumpamaan Yesus adalah dia tidak selalu memberikan penjelasan. Maksudnya adalah supaya kita mencerna sendiri. Mencerna dalam arti kita kemudian memikirkan kira-kira maksudnya apa. Nah, tadi di dalam bacaan tadi Yesus katakan yang terbesar, yang terkecil di antara kamu adalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tentu kita, kalau para murid mau lihat, berarti yang paling kecil di antara mereka mungkin badannya kah? Atau fisiknya kah? Atau paling pendek di antara mereka, kan kita lihat begitu. Atau mungkin dari segi ekonomi misalnya. Tapi kemudian itu semua pun tetap tidak diberikan jawabannya oleh Yesus. Dalam arti bahwa Yesus mau supaya mendefinisikan sendiri kecil yang dimaksudkan itu apa. Seperti mereka mempertengkarkan besar, maka sekarang saatnya mereka untuk mempertengkarkan yang kecil di hadapan Tuhan itu apa. Atau yang kecil di hadapan manusia itu yang bagaimana. Nah, untuk kehidupan kita sekarang, kita harus akui tidak ada orang yang mau menjadi orang kecil. Karena terlalu susah jadi orang kecil di republik ini.
1: Iya, masa mau menjadi orang besar.
0: Semua gitu. Orang mau menjadi orang besar. Ini ada hubungan dan pertanyaan Bapak Yehuda.
1: Bapak Yehuda.
0: Ya, semua orang mau menjadi orang besar karena dengan segala sesuatu yang dia lakukan, dia mencoba untuk punya nama atau punya minimal punya pengaruh atau punya jaringan yang membantu dia untuk bisa jalan hidup bisa lebih baik. Kan senang kalau duduk-duduk, eh terkenal itu orang. Hai itu kok itu bepo adik-adik dong di kompleks andalan.
1: Adik-adik dong.
0: Ya adik-adik dong. Biasa begitu. Atau, hei sontau beta sonde. Ini biasa percakapan yang terjadi kalau sudah 1-2 botol semua masuk. Jadi ini yang terjadi dalam, kita tidak mau menjadi orang kecil. Selalu ada keinginan kita untuk menunjukkan diri. Apa yang Yesus ingin katakan bahwa itu wajar karena kita semua mau supaya mendapatkan pengakuan, tetapi jangan sampai kita gila pengakuan dan kita lupa diri, kita lupa siapa kita sebenarnya. Jadi ketika Yesus katakan yang terkecil di antara kamu adalah yang terbesar, maksudnya bahwa setelah kita berbicara semua tentang kebesaran dan segala usaha kita untuk mencari kebesaran di dalam dunia ini, kita harus ingat bahwa di hadapan Tuhan kita kecil. Itu semua yang harus, kalau setiap orang bisa kemudian ingat ini bahwa di hadapan Tuhan dia kecil, dia tentu akan memiliki cara pandang yang berbeda tentang kebesarannya. Jadi, tapi kalau orang malah tidak pernah mereferensikan kebesarannya dan dengan kemahakuasaan Tuhan, maka dia akan selamanya berpikir bahwa dia yang paling hebat sudah di dunia ini. Jadi kita selalu berupaya untuk setiap kali kita sudah menjadi besar, ingat bahwa kita di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Dan kalau di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya, maka kita harus tahu bahwa Tuhan yang besar itu pernah atau sudah pernah melakukan hal yang luar biasa dengan menjadi manusia sederhana, hidup susah dari sejak lahir sampai dengan meninggalnya, dan kemudian itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak kehilangan kebesarannya ketika dia menjadi kecil untuk menjadi senasib seperjuangan dengan manusia. Dan begitu pun juga dengan kita, orang-orang besar yang di luar sana ataupun kita yang saat ini sudah menjadi besar, kita tidak akan hilang kebesaran kita ketika kita mencoba untuk membantu orang-orang kecil ataupun mencoba untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan orang-orang kecil. Karena mau disembunyikan seperti apapun, mutiara tetap mutiara dan emas tetap emas. Tetapi mau begitupun sebaliknya, mau disembunyikan seperti apapun, imitasi pada akhirnya akan terungkap juga. Jadi karena itu kita tidak akan bisa menyembunyikan kualitas diri kita. Kalau kita orang besar dalam arti memiliki kebesaran hati, tetapi dalam dibalut dalam kerendahan hati, itu pun akan terbukti. Tetapi kalaupun kita adalah orang-orang yang munafik, penuh dengan kepalsuan, itu pun juga akan terbukti. Demikian,
1: Pak. Baik. Intinya bahwa jangan lupa diri, begitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, sangat luar biasa sekali. Dan sebelum kita mengakhiri Mutiara Pagi untuk hari ini, kami sampaikan kepada Pak Sakri untuk bisa berikan kita satu statement penguatkan dan dilanjutkan dengan doa tutup dan berkat. Silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Fongki, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus kembali mengingatkan kita semua bahwa di hadapan Allah kita semua tidak ada apa-apanya. Bahwa mencintai kita dan berusaha untuk menyelamatkan kita adalah murni inisiatif dari Allah sendiri. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah hanya dengan membalas kasih Allah, dengan mencoba untuk mengasihi dia dan hidup taat pada perintah-perintahnya, supaya pada akhirnya usaha Allah untuk menyelamatkan kita itu berbanding lurus dengan usaha kita untuk bersatu dengan dia. Jangan sampai Tuhan begitu berusaha untuk menyelamatkan kita, tetapi kita pun terus berusaha untuk berbalik dari dia. Kita sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini, kita sering berhadapan dengan momentum di mana kita menyadari Tuhan baik secara langsung melalui suara hati yang kita dengarkan ataupun melalui orang-orang di sekitar kita telah berusaha untuk membantu kita masuk ke dalam jalur keselamatan, kembali ke jalan yang benar. Tetapi kekerasan hati kita terus menolak ajakan itu dan kita tetap tinggal di dalam dosa. Mari kita belajar untuk mencintai Allah dengan cara menaatinya. Mari kita belajar untuk tidak mencari kebesaran yang sia-sia, tetapi mencari apa yang pantas untuk terus kita dipanggil dan disebut sebagai anak-anak Allah. Karena apapun yang kita capai di dunia ini akan sia-sia belaka jika kita tidak selaraskan dengan kehendak Tuhan. Supaya semua yang kita dapat, semua yang kita capai, keberhasilan yang kita terima, kesuksesan yang kita peroleh, itu benar-benar menjadi sebuah kesuksesan yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita untuk saat ini dan juga di masa-masa yang akan datang, khususnya dalam kehidupan kekal kita, dan bukan hanya sesaat yang kemudian akan hilang karena satu ataupun dua kecelakaan ataupun juga hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita akhiri Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa dan memohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Yesus Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami kasih yang sebenarnya, yang telah Ia tunjukkan dengan hidup, dengan sengsara, wafat, dan kematiannya di atas kayu salib. Kami bersyukur karena dengan Dia kami belajar bahwa mengasihi Dikau dan sesama adalah hukum yang terutama. Kami mohon, ya Bapa, bantulah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang otentik, yang berintegritas, dan yang jujur dalam kehidupan kami, dan tidak munafik, dan tidak memiliki kepalsuan, sehingga kami terus memuji Dikau dengan seluruh hidup kami, dengan keselarasan yang ada dalam diri kami, keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, agar kami yang menyebut diri sebagai anak-anak-Mu sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Engkau sabdakan. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasihi, seluruh anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih banyak Pak Sakri. Dan pendengar kami akhiri Putra Pagi untuk edisi hari ini. Dan jangan lewatkan, setelah ini Anda bisa dengarkan Warta NTT Pagi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Edukasi e-rate ini sangat penting bagi anak-anak siswa di tingkat SMA karena saat ini pola pencegahan itu lebih bermanfaat, lebih penting ketimbang pola penindakan.
1: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Global Morata Creative Expo.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Senin 28 September 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Tim Satgas Wil NTT Densus 88 Anti-Teror Polri mengedukasi siswa tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Global Morata Creative Expo tahun 2026 dorong komoditas unggulan NTT naik kelas dan ekonomi lokal berkelanjutan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Tim Satuan Tugas Wilayah Satgas Wil Nusa Tenggara Timur Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri melakukan edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada era digital di SMA Negeri 4 Kota Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
3: Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias dari seluruh siswa-siswi SMA N4 Kupang. Salah satu personil tim cegah, Brigpol Hendrik Fernandes mengatakan kehadirannya bersama tim untuk bekerja sama dalam menangkal bahaya e-rate. Ia mengaku hingga kini sekolah tersebut belum terpapar e-rate, namun berharap siswa tidak mengarah pada kekerasan maupun paham radikal.
4: Semoga dengan adanya sosialisasi di sekolah-sekolah ini memberikan kesadaran baik kepada para siswa, adik-adik murid-murid maupun juga antisipasi daripada untuk para guru-guru agar bersama-sama bergandengan tangan untuk mencegah agar anak-anak NTT tidak ada lagi ataupun tidak masuk dan terpapar dengan paham radikal maupun paham-paham mengarah kepada kekerasan.
3: Densus 88 juga meminta sekolah di Kupang yang sudah mendapatkan edukasi e-rate bisa turut menggerakkan sekolah lain sehingga semakin banyak sekolah yang disasar. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA N4 Kupang, Franciscus Saverius Lowa menilai edukasi e-rate dari Densus 88 sebagai langkah positif dan strategis untuk membina para anak-anak sehingga bisa mencegah terjadinya paham radikal.
0: Edukasi e-rate ini sangat penting bagi anak-anak siswa di tingkat SMA karena saat ini pola pencegahan itu lebih bermanfaat, lebih penting ketimbang pola penindakan. Sehingga kami berterima kasih kepada Densus 88 bisa masuk ke sekolah-sekolah lewat program sekolah paham tentang e-rate. Ini tentunya sangat relevan dengan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45.
3: Franciscus berharap penjelasan materi e-rate tersebut bisa memberikan dampak baik bagi siswa, sehingga mereka memiliki bekal literasi digital yang baik. Selain itu juga para guru BK dan guru lainnya memiliki bekal untuk mendeteksi dini perilaku intoleransi atau bullying di lingkungan sekolah. Salah satu perwakilan siswa, Gloria Tokan, mengaku dari kegiatan tersebut ia mendapatkan pengetahuan baru tentang bahaya, dampak, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya e-rate.
5: Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang bahaya e-rate atau intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bahaya dan dampak e-rate, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan e-rate, bagaimana rentannya generasi muda untuk dipengaruhi, dan solusi pencegahannya.
3: Gloria berharap ilmu-ilmu yang diberikan Densus 88 dapat diterapkan dalam kehidupan bersama, serta menjauhi hal-hal yang berpotensi terjadinya e-rate. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Salah seorang siswa SMA Negeri 4 Kota Kupang, pupilannya Gloria Tokan, kepada RRI usai mengikuti edukasi tentang ketahanan diri dari paparan Mas kami paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada era digital di SMA Negeri 4 Kota Kupang, Jumat kemarin menyampaikan bahwa hasil edukasi tim Satuan Tugas Wilayah atau Satgaswil Nusa Tenggara Timur, Densus 88 Anti Teror Polri, mereka mendapatkan banyak pengetahuan baru. Menurutnya pengetahuan tersebut berupa bahaya, dampak, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya IRET. Selain itu, ia juga menyampaikan generasi muda rentan terpapar paham IRET serta cara-cara untuk mengatasinya.
5: Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang bahaya IRET atau intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bahaya dan dampak IRET, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan IRET, bagaimana rentannya generasi muda untuk dipengaruhi, dan solusi pencegahannya. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena membuat saya lebih memahami bagaimana cara menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
2: Lebih lanjut, Gloria Tokan menilai bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat melalui edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Ia bisa memahami langkah-langkah yang tepat untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Saudara, trauma healing merupakan salah satu bagian terpenting dan menjadi pendidikan baik pasca bencana. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
6: Dukungan psikososial dan trauma healing perlu menjadi bagian penting dalam proses pendidikan anak pasca bencana. Pimpinan cabang Dompet Duafa NTT, Sri Yati, mengatakan pemulihan kondisi psikologis anak perlu dilakukan sejak awal masa tanggap darurat. Dompet Duafa telah melakukan kegiatan trauma healing di sejumlah posko pengungsian sejak awal terjadinya gempa. Kegiatan tersebut melibatkan relawan dan tenaga yang memiliki keahlian dalam memberikan pendampingan kepada anak. Sri Yati menilai, kegiatan trauma healing perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kelas darurat dan proses belajar mengajar. Dengan demikian, anak tidak hanya mendapatkan kembali akses pendidikan, tetapi juga memperoleh dukungan untuk memulihkan rasa aman setelah mengalami bencana.
7: Menurut kami ya, program trauma healing itu juga harus menjadi bagian penting di sektor pendidikan gitu. Jadi tidak hanya fokusnya bagaimana kemudian membangun kembali sarana, itu memang betul, tapi bagaimana kemudian ini kondisi anak-anak, guru untuk bisa semangat lagi, pulih kembali itu. Jadi ada program trauma healing yang sudah hadir sebelum berkaitan dengan fisiknya.
6: Sementara itu, Humanitarian Manager Plan Indonesia, Enos Ndapareda, mengatakan dukungan psikososial juga menjadi salah satu bagian dari intervensi pendidikan darurat yang dilakukan Plan Indonesia di wilayah terdampak gempa. Plan Indonesia memberikan pelatihan kepada guru agar mampu memfasilitasi dukungan psikososial bagi anak, sekaligus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi darurat. Pendidikan dalam situasi bencana harus tetap berjalan, namun pendekatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi anak dan lingkungan sekolah yang terdampak.
8: Setelah kelas darurat dibangun, kita kemudian bersama dengan dinas pendidikan setempat itu pelatihan guru untuk melakukan layanan dukungan psikososial. Jadi di kelas darurat itu, selain ada pendidikan pada situasi darurat, itu juga kemudian ada dukungan-dukungan psikososial yang dilakukan.
6: Pemulihan pendidikan pasca bencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali fasilitas fisik sekolah, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis anak, guru, dan komunitas sekolah agar proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara aman dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Dukcapil Kota Kupang menerima predikat kepatuhan tinggi karena adanya perbaikan standar pelayanan publik. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
9: Predikat zona hijau didasarkan pada penilaian standar pelayanan, ketersediaan sarana-prasarana, pengelolaan pengaduan, hingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Siti Ayatul Karima, kepada RRI menyebutkan 14 penilaian untuk Dinas Dukcapil memiliki total jenis layanan administrasi kependudukan, di mana sebagian besar telah masuk dalam standar pelayanan publik sesuai estimasi waktu.
10: Di kantor ada, di tempat papan pengumuman ada, di website kami sudah unggah, di medsos kami semua ada. Jadi masyarakat mudah tuh seperti apa, menurut masyarakat seperti apa, dari mana, mudahnya itu gimana melihatnya. Kadang-kadang masyarakat itu datang tanpa mengetahui persyaratan, datang minta dilayani. Itu padahal bisa melihat, formulir juga kan kami sudah bisa di-download dari website kami. Ya, jadi masyarakat tuh ketika datang, sudah siap semua dengan persyaratan, ya kami pasti akan langsung bisa diproses.
9: Sementara itu, Asisten Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Victor William Bino, mengatakan standar pelayanan publik merupakan tolak ukur pelaksanaan pelayanan publik yang wajib menyediakan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Menurutnya, sistem pelayanan harus disederhanakan agar menghasilkan kemudahan, sederhana tertib administrasi pelayanan.
11: Pelayanan publik yang mudah itu paling tidak sejak awal, paling tidak masyarakat sudah dimudahkan untuk mengetahui persyaratan pelayanannya apa, biayanya ada atau tidak, prosedurnya seperti apa untuk mengakses pelayanan itu, sampai pada jika ada kendala dalam pelayanan publik, dia mudah mengetahui kemana dia harus mengadu, sudah disiapkan oleh instansi penyelenggara atau belum gitu. Setelah masyarakat tahu persyaratannya, biayanya, waktunya, prosedurnya, dan kanal pengaduannya.
9: Dinas Dukcapil Kota Kupang memastikan pelayanan publik berjalan optimal, cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui papan pengumuman termasuk media sosial, sehingga memudahkan masyarakat mengakses sesuai kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan. Khusus untuk kepengurusan KTP, diakui Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Siti Ayatul Karima, hanya membutuhkan waktu 1 hari langsung dibawa pulang oleh pemohon. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Vleba Morata Creative Expo atau FCE tahun 2026. FCE 2026 mengusung tema Vleba Morata Berkarya menuju perekonomian berdaya dan berkelanjutan dan direncanakan berlangsung pada awal Oktober 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest. Kami merebranding namanya menjadi Vleba Morata Creative Expo.
12: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Vleba Morata Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
1: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
12: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
13: Ada tiga kegiatan besaran nanti di FC. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
12: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCA 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akademisi dan mahasiswa farmasi menilai pemahaman masyarakat mengenai cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara tepat menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyalahgunaan obat, termasuk penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Wiwin Ngari melaporkan.
14: Penggunaan obat secara sembarangan masih menjadi perhatian kalangan akademisi dan mahasiswa farmasi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat diingatkan agar tidak menganggap obat sebagai sesuatu yang dapat dikonsumsi sesuka hati ketika mengalami sakit. Dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Magdarita Rivu mengatakan, edukasi kepada masyarakat penting agar obat diperoleh dari tempat yang legal, digunakan sesuai petunjuk, disimpan dengan benar, hingga dibuang secara tepat.
15: Jadi obat itu bukan sesuatu yang seperti kacang goreng, yang misalnya mereka sakit, beranggapan bahwa minum obat lebih banyak bisa cepat sembuh. Padahal tidak, ada syaratnya dan ada masalahnya di situ, kalau misalnya kita salah menggunakan obat. Saya lihat di Kota Kupang khususnya memang masih ada antibiotik, itu paling bermasalah. Dalam hal ini, kenapa antibiotik itu bermasalah? Karena dia bisa menyebabkan bakteri dalam tubuh manusia itu menjadi kebal terhadap antibiotik. Nah, itu akan berdampak pada masalah kesehatan ke depannya. Di mana infeksinya bisa lebih susah untuk disembuhkan, terus antibiotiknya lebih terbatas untuk digunakan.
14: Sementara itu, mahasiswa farmasi menilai edukasi mengenai penggunaan obat juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon tenaga kefarmasian. Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Citra Bangsa Alfandi Liu dan Nadine Benu mengatakan, calon farmasis perlu memahami bahwa tanggung jawab profesi tidak berhenti pada pemberian obat kepada pasien.
16: Apoteker itu bukan hanya memberikan obat kepada pasien, bukan hanya menjual obat kepada pasien, tapi kami diingatkan bahwa ketika obat sampai di pasien, itu obatnya benar, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
17: Kios-kios kecil atau warung-warung kecil yang menjual obat-obat di lapak mereka, itu suatu hal yang perlu kita perhatikan lagi, karena di saat mereka menjual obat tersebut, itu kita tidak tahu apakah mereka sudah memastikan tentang keamanannya, seperti tanggal expire, dan apakah mereka memiliki efek samping ketika mereka mengkonsumsi obat tersebut atau tidak.
14: Di akhir wawancara, Alfandi Liu dan Nadine Benu menghimbau masyarakat menerapkan prinsip dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Obat sebaiknya diperoleh melalui fasilitas pelayanan kesehatan atau sarana kefarmasian yang resmi. Digunakan sesuai dosis dan petunjuk tenaga kesehatan, disimpan sesuai ketentuan, serta dibuang dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan risiko bagi lingkungan maupun masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemutakhiran data bansos di Kabupaten Rotendao jadi tanggung jawab bersama perangkat daerah, camat hingga pemerintah desa. Selengkapnya, laporan Raja Ewaldus.
18: Pemerintah Kabupaten Rotendao membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Sekretaris Dinas Sosial Rotendao, Aris Tomasui, mengatakan dukungan tersebut harus didukung dengan penerima manfaat yang akurat. Menurut Aris, ketepatan data menjadi salah satu kunci agar program bantuan pemerintah pusat dapat masuk ke daerah. Karena itu, perangkat daerah camat hingga kepala desa diminta aktif membantu proses pendataan masyarakat penerima manfaat. Data tersebut diperlukan agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan. Keterbatasan bantuan membuat pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Dinas Sosial juga mengupayakan program pemberdayaan masyarakat. Data calon penerima program pemberdayaan tersebut telah disiapkan dan dikirimkan kepada Kementerian Sosial untuk diproses.
19: Kita melihat kondisi Rotendao ini, kita tidak bisa berdiri sendiri dan kita selalu membutuhkan, kita bergantung kepada bantuan yang datang dari pemerintah pusat. Tetapi tugas kita di daerah ini, sejumlah bantuan itu bisa masuk apabila kita juga bisa meyakinkan mereka dengan data-data yang kita kirimkan ke kementerian. Kita tidak bisa. Mesti ada dukungan dari perangkat daerah terkait dan lebih utama itu bapak-bapak camat, bapak-bapak kepala desa yang ada di desa yang notabene lebih mengenal dan mengetahui tentang penerima manfaat atau sasaran penerima manfaat. Masih ada bantuan pemberdayaan dan kita sudah siapkan datanya, kita sudah kirimkan dan mudah-mudahan mungkin di awal tahun 2020 kita sudah bisa dapat bantuan.
18: Sementara itu, PLT Camat Ndaunuse, Jais Ringgadas, mengatakan data bantuan sosial di wilayahnya terus diperbarui dan dievaluasi. Evaluasi dilakukan setiap bulan dan 3 bulan bersama Dinas Sosial Kabupaten Rotendao melalui operator. Jais mengatakan Kecamatan Ndaunuse masih terus mengharapkan dukungan bantuan sosial bagi masyarakat. Pihak kecamatan berkomitmen memperbarui data agar bantuan yang diterima benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, bantuan sosial memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat sehingga pengusulan dan pemuktahiran data akan terus diperjuangkan.
20: Dievaluasi per bulan, per tiga bulan oleh operator terkait dengan bantuan sosial dongin papa. Ndaunuse masih mengharapkan terus perbarui data supaya yang benar-benar dapat dongin ini layak namusi semua operator perjuangkan supaya dong tetap dapat karena bantuan ini sangat membantu.
18: Dengan kolaborasi pemerintah daerah hingga tingkat desa, data penerima manfaat diharapkan semakin akurat dan sesuai kondisi lapangan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keselamatan aparatur sipil negara asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di wilayah Papua menjadi perhatian serius Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma. Persoalan tersebut secara khusus dibawa dalam audiensi Wagub NTT bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randus Puwadi Arianto di kantor Kemenpan-RB Jakarta, Jumat kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Wagub NTT menyampaikan aspirasi keluarga sejumlah ASN asal Kabupaten Rotendao yang saat ini bertugas di wilayah Jayawijaya atau Papua Pegunungan. Para keluarga menyampaikan kekhawatiran atas keselamatan anggota keluarga mereka setelah adanya ancaman dan teror yang mereka alami di tengah situasi konflik di Papua. Bagi Wagub NTT, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut administrasi kepegawaian, tetapi menyangkut keselamatan dan perlindungan ASN sebagai warga negara. Karena itu, permohonan mutasi tersebut diminta untuk segera ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Untuk diketahui, terdapat 21 ASN asal Rotendao merupakan keluarga korban kebiadaban kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang mengalami ancaman sehingga menjadi perhatian dalam permohonan tersebut. Mereka terdiri dari 7 orang PNS dan 14 orang P3K yang bertugas di wilayah Papua. Sebagian di antaranya telah mengabdi selama kurang lebih 6 tahun. Wagub NTT menyampaikan bahwa keluarga dan para ASN datang menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan solusi karena kondisi yang mereka hadapi telah menimbulkan kekhawatiran serius. Mereka meminta agar dapat dibantu untuk meninggalkan wilayah Papua dan kembali bekerja di daerah asal. Informasi lainnya, Kodim 1613 Sumba Barat hari ini melakukan penanaman pohon di kawasan hutan desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Penanaman pohon tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI Angkatan Darat yang ke-81 tahun 2026. Jerry Lende dari Sumba melaporkan.
4: Kodim 1613 Sumba Barat melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Sobrade, Kecamatan Luli, Kabupaten Sumba Barat pada hari Jumat 25 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TDI yang ke-81 yang akan diperingati pada 5 Oktober 2026 mendatang. Komandan Kodim 1613 Sumba Barat Letkol Infantri Ignatius Halisogen mengatakan kegiatan penanaman pohon tersebut bertujuan untuk menghijaukan kembali kawasan hutan yang mengalami kegundulan. Dalam pelaksanaannya, Kodim 1613 Sumba Barat menggandeng Dinas Kehutanan serta sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Ignatius mengatakan penanaman pohon tidak boleh berhenti pada kegiatan menanam semata. Menurutnya, pohon-pohon yang telah ditanam perlu dirawat dan dijaga bersama agar tumbuh serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
21: Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman pohon di sini tempatnya di Desa Sobrade, Kecamatan Kota Waikabubak. Nah, hari ini kami bersama-sama dengan Dinas Lingkungan, Dinas Kehutanan dan teman-teman ini yang terlibat di sini banyak dari Pol PP, dari desa, beberapa desa sekitar dan dari masyarakat. Nah, ini dalam rangka memperingati HUT TNI yang ke-81. Jadi jumlah pohon yang kita tanam hari ini 100-an. Oh ya, 300-an pohon dengan tiga jenis pohon.
4: Apa saja jenis pohon yang ditanam, Pak? Nani menegaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu aksi nyata TNI Angkatan Darat dalam memberikan perhatian terhadap keseimbangan dan kelestarian ekologi. Karena itu, upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Buka tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Global Borata Creative Expo tahun 2026 dorong komoditas unggulan NTT naik kelas dan ekonomi lokal berkelanjutan. Sekian Warta NTT Pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1, selamat memulai aktivitas Anda di minggu baru ini. Kita sudah masuk di hari-hari terakhir ya untuk bulan September. Pastinya semangat harus gitu ya. Jangan sampai bilang ada yang lupa hari ini hari Senin. Jangan ya dek ya, jangan. Karena memang hari Senin itu hari yang cukup padat. Berharap Anda semakin sehat, makin waras, makin menyiapkan diri Anda untuk menantang hari ini dengan sejumlah aktivitas yang Anda kerjakan. Yang pastinya Anda akan dihibur dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi terkini yang bakal Beta hadirkan untuk Anda. Plus, Anda juga bisa bagi-bagi informasi seperti apa nih cuaca di wilayah Anda. Pagi ini di Jalan Tompelo nomor 8, pagi-pagi sudah cerah, indah sekali pagi ini. Ditambah lagi dengan tidak ada awan, suhunya berkisar 28 derajat Celcius. Pagi ini di Jalan Tompelo sudah pada sibuk kendaraan bermotor yang lalu lalang gitu ya. Karena orang tua pada mengantar anak-anak, banyak sekali bapak-bapak Beta lihat ya, walaupun di balik jendela tapi Beta bisa lihat keker satu-satu ini bapak-bapak sibuk antar anak-anak dong pisah sekolah gitu ya. Semangat untuk bapak-bapak. Juga untuk Anda mama-mama yang ada di rumah, nona-nona dong yang lagi menyiapkan sarapan pagi buat keluarga tercinta, selamat ya melayani untuk keluarga tercinta ya. Dijamin kalau masak dengan tersenyum, dijamin masakannya pada enak, son asin-asin begitu ya. Bagaimana juga cuaca di wilayah Anda seperti apa? Apakah hari ini cerah juga seperti Ketong di Kupang? Ataupun bagaimana harga pasaran gitu ya, harga bawang putih, bawang merah. Kalau kisaran sih bawang merah dia sekitar Rp15.000 ya. Kalau di wilayah Anda harga bawangnya bagaimana, gula bagaimana ya. Boleh harga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya bisa Anda sampaikan juga di program 1 RR Gopang. Plus Beta juga mau tanya nih, kira-kira pendengar siapa yang menjadi sumber informasi Anda? Ya sekarang ini ya, sekarang ini kira-kira siapa yang jadi sumber informasi Anda? Apakah radio atau televisi? Ataukah media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, WA? Atau mulut tetangga? Ya, mana nih sumber informasi Anda yang sekarang ini Anda apa ya, yang sekarang ini Anda mendapatkan informasi-informasi tersebut ya. Kalau adakah yang masih mencari informasi-informasi yang kredibel di radio atau televisi? Ataukah dia kebanyakan dapat sumber informasi itu di media sosial gitu ya, media online ya, ataupun juga informasi-informasi dari mulut tetangga gitu ya. Mungkin saja ya, mulut tetangganya itu dapat informasi dari satu mulut ke mulut yang lain sehingga dia menyampaikan informasi itu untuk Anda. Selamat pagi untuk Kakak Paul DJ yang sudah bergabung di TikToknya RRI underscore Kupang. Selamat pagi, tetap semangat untuk Kakak penyiar. Salam dari Alor, kita deng kita jadi. Ada Kak Beni Hau juga, selamat pagi. Salam untuk semua pendengar setia RRI Kupang. Selamat pagi Kakak, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga ya. Untuk di Jogja ya, sudah ada yang gabung di sini. Cuacanya mendung tipis-tipis di kawasan Jalan Magelang, kawasan Sleman City Mall, Yogyakarta. Terima kasih ya untuk Kakak Denapoli sudah menyampaikan informasinya untuk Anda juga. Salam dari Surabaya, salam dari Kupang juga ya untuk Kakak Perguso. Kakak Amanda Putri juga menyapa Anda semua pendengar. Salam dari Manggarai. Numolas kok. Baik pendengar, Beta menyapa Anda juga ya. Silakan dari ruang dengar Anda ataupun juga yang sementara ini lagi pantau Ketong ya di WhatsApp ya, ataupun juga di RRI Digital yang pantau Ketong pagi ini di TikTok ya. Kira-kira Beta mau tanya ya, jujur gitu ya, siapa sumber informasi Anda sekarang? Apakah masih Anda dapatkan sumber informasinya di radio, televisi,
media sosial, media online, atau dari mulut ke mulut nih, dari mulut tetangga ke mulut tetangga yang lain ya. Kakak Sutrisna, selamat pagi. Dari kota Banjarmasin juga ya, salam untuk Om Barabas di Penfui. Terima kasih ya untuk kakak Nitu Ledo. Kemudian juga dari MG katanya, selamat pagi TMB RRI Jogja Monitor. Wih, ini dinas dari jam berapa nih Bung? Kalau menurut kakak Buana Sofia, sumber informasi dari radio kakak Fongki. Oke, terima kasih kakak Buana Sofia pagi ini sudah bergabung dari Singapura. Good morning untuk Fallon, selamat beraktivitas. Salam juga dari Sabu. Menurut kakak Paul DJ, sumber informasi itu dari mulut tetangga. Ya, siapa tahu kalau mulut tetangga itu dia kerjanya di radio, dia kerjanya di media cetak, media online. Siapa tahu kan dia bisa menyampaikan informasi-informasi yang benar nih. Thank you untuk kakak Paul. Ada kakak Denapoli juga, katanya dapat sumber informasi itu dari media cetak, koran ya. Terima kasih. Kalau kakak Sutrisna, katanya dapat sumber informasi itu dari media sosial. Ini pasti Gen Z nih ya. Biasanya juga kita kan dapat informasi-informasi di media sosial. Di media sosial seperti di Instagram. Itu kan sekarang ada pun media-media mainstream yang sudah bertransformasi begitu ya, untuk menyampaikan informasi-informasi, berita-berita melalui berita foto, berita video yang di-share di media sosial untuk masyarakat bisa terpapar dengan informasi-informasi terkininya. Beta masih ajak Anda pendengar untuk pagi ini yang ingin berkabar soal cuaca, ataupun juga menurut Anda siapa sumber informasi Anda sekarang ini ya. Boleh Anda sampaikan ke kami di program Satu RR Kupang melalui sambungan telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WhatsApp 0811-3820-9440 dan juga di TikTok RRI _ Kupang. Untuk semangat pagi ada GAC. Really, really want you.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Hola halo, selamat pagi pendengar yang baru saja pantau program 1 pagi ini. Beta menyapa ada Kak Nyong Galang. Halo kakak, bagaimana kabar di sore? Aman-aman kok kakak. Kemudian kakak Amah Palam, ini radio mana mas? Ini radio Pro 1 RRI Kupang ya. Ada juga beta menyapa yang sudah bergabung di TikToknya RRI Pro 1 Kupang. Ada kakak John Bere, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati juga. Untuk kakak Salvia, selamat pagi ya. Kakak Ame Klau, selamat pagi untuk warga kota Kupang dan semuanya ya. Jadi pendengar, beta ingin kotong bayangkan situasinya begini. Pagi-pagi bangun tidur, belum sempat minum kopi, HP sudah bunyi. Ada pesan masuk di grup keluarga, grup RT, grup kantor, grup arisan, grup apa le? Pokoknya sisa apa yang berikut. Jadi dubu isi macam-macam ya. Ada yang kirim berita baru, ada yang bagikan video-video kejadian, ada yang teruskan pesan berantai, ada juga yang cuma kirimkan ucapan selamat pagi dengan gambar bunga ataupun juga emoticon-emoticon. Ya belum selesai baca pesan, tetangga sudah datang bawa kabar ya, bukan angin bawa kabar ya, tapi tetangga bawa kabar. Sudah ngarko belum? Katanya ada kejadian begini di kampung sebelah ya. Kotong belum sempat memastikan itu benar kok sonde, kabarnya sudah beredar kemana-mana. Nah di tengah begitu banyak sumber informasi ini, sebenarnya dari mana ya yang kotong sering mendapatkan kabar-kabar gitu ya, ataupun juga informasi-informasi. Apakah Anda yang masih setia dengarkan radio, tonton televisi? Apakah informasi Anda sumbernya dari portal berita online? Atau lebih sering Anda buka media sosial? Jangan-jangan sumber informasi paling cepat justru dari tetangga sebelah yang selalu punya cerita-cerita terbaru gitu ya. Jadi pendengar Pro 1, hari ini kotong akan ya bahas begitu ya, untuk dapatkan informasi ternyata bukan cuma dari media mana yang paling sering kotong gunakan, tapi juga bagaimana kotong pastikan bahwa kabar yang kotong terima itu benar. Nah kita mau pastikan nih, kira-kira sejauh ini pendengar, menurut Anda sumber mana saja, sumber informasi mana saja yang Anda dapatkan hari ini? Apakah masih melalui radio atau televisi, dari media online, dari media sosial, atau dari mulut tetangga gitu ya, yang mungkin saja dia kerja di sebagai jurnalistik misalnya ya, sebagai orang-orang yang pekerja di media cetak, media online. Atau dari mana nih kira-kira Anda dapatkan sumber informasi? Boleh Anda sampaikan di line telepon 0380825444 atau 8431152. Beta juga mengajak Anda untuk bisa bagi-bagi informasi cuaca, bagi-bagi informasi lalu lintas, ataupun juga hal-hal yang menjadi perhatian begitu ya. Misalnya ada pelayanan-pelayanan publik yang Anda melihat, aduh ini kayaknya ada terganggu nih Kakak Fongki. Contoh kayak jalan rusak. Ada jalan rusak di mana? Ada lampu jalan kok di titik-titik tertentu yang Anda lihat kayaknya ini perlu diperbaiki begitu ya. Atau Anda lihat sampah-sampah ini berserakan di mana-mana, orang poa sampah di tempat-tempat sampah, tapi misalnya ada juga yang buang sembarang tanpa ya. Kalau angin kincang siang-siang hari begini kan lumayan nih kalau dia tiup buang ini sampah-sampah dong, bisa bertebaran di mana-mana. Apalagi kalau ini di jalan-jalan umum, jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kota, itu ya bisa juga merusak suasana pandangan mata indah kita gitu ya, untuk melihat pagi-pagi yang indah ya. Bukannya pagi-pagi gotong lihat yang bersih-bersih, tapi gotong lihat pagi-pagi sampah bertebaran di mana-mana. Beta pagi-pagi datang siaran ini selalu ketemu petugas-petugas kebersihan, ada mama-mama, ada bapak-bapak di titik-titik tertentu itu mereka sudah sapu jalan ya, di samping trotoar dong sudah sapu, walaupun dong bukan pakai pakaian yang warna orange, tapi
Beta lihat dong supegang ame sapu, dong supegang ame ini apa serok sampah, kantong-kantong sampah, dong su sapu-sapu pagi-pagi buta jam 4, jam setengah 5. Beta bilang, wih ini orang dong dinas jam-jam begini, luar biasa. Artinya bahwa kalaupun kotongpung bapak mama yang bertugas di dinas kebersihan, mereka sudah bangun pagi buta, subah sapu rumah, subah sapu apa namanya, jalan-jalan, mari kotong sama-sama untuk jaga kebersihan begitu ya. Karena kebersihan pun kalau kotong lihat bersih-bersih, kotong pun mata indah, kotong senang juga kalau kotong pun wilayah kota ini bersih ya. Iya, ada kakak Nyonggalang kasih informasi pagi ini untuk update informasi terbaru soal wisata, biasanya lewat media sosial ya, seperti Instagram dan juga TikTok, itu lebih jos katanya menyampaikan informasi-informasi. Untuk yang pergi pariwisata ke objek wisata yang biasa bawa speaker, tolong jangan menyanyi sampai pagi. Coba cek Bapak Idol, jangan sampai ada tio-tio nih. Karena kema di Fatu Koto itu putar musik sampai pagi kakak. Itu dong ada camping kok, ada bikin apa kakak Nyonggalang. Terima kasih ya, suka si info dari Soe, khususnya di apa namanya ya, di tempat wisata Fatu Koto. Ya, diinformasikan ada yang bawa speaker itu menyanyi sampai pagi, sangat mengganggu orang yang sementara beristirahat di kemah-kemah yang ada di tempat wisata. Terima kasih kakak Nyonggalang untuk informasinya pagi ini. Beta masih terus menyapa Anda yang ingin berkabar, silakan. Yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda juga silakan di line TikToknya WA Programa 1

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Kupang Pagi, dan sesaat lagi kita akan ada dalam wawancara. Jadi pastikan radio Anda tetap on gitu ya. Bisa juga sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah begitu ya. Biar semangat pagi, informasi-informasi pagi, informasi-informasi sepanjang hari bisa Anda dapatkan hanya di program 1 RRI Kupang ataupun juga di RRI. Ya, beta juga pengen tahu nih pendengar, kalau ada berita penting yang terjadi hari ini, siapa yang pertama kali memberitahu Anda? Apakah radio yang sedang Anda dengarkan sekarang, ataupun notifikasi di HP, atau tetangga yang sudah lebih dulu ya menyampaikan informasinya? Boleh Anda sampaikan ke kami di program 1 RRI Kupang. Ya, jadi pendengar, dua media yang sudah lama menemani masyarakat untuk dapatkan informasi adalah radio dan juga televisi. Kalau dulu untuk mengetahui berita terbaru, banyak orang menunggu siaran berita di televisi ataupun dengarkan radio. Bahkan ada keluarga yang punya kebiasaan berkumpul di depan televisi untuk menonton berita-berita. Kalaupun radio, ceritanya juga menarik ya. Ada yang mendengarkan sambil memasak, dengarkan sambil sapu halaman, mengendarai motor, bahkan ketika sedang bekerja di kebun. Sekarang memang sudah banyak pilihan peran dari media digital ya. Tapi radio dan juga televisi tetap punya tempat tersendiri dalam kehidupan sebagai masyarakat. Jadi pendengar, kalaupun untuk Anda yang saat ini punya statement, ya sumber informasi kita itu melalui radio dan juga melalui televisi. Adakah yang Anda dapat sumber informasinya itu melalui media digital seperti portal-portal, berita-berita online, atau Anda justru dapat notifikasi berita-berita terkininya melalui media sosial ya, diantaranya TikTok, ataukah Instagram, Facebook, atau apa nih kira-kira? Ya, Anda dapat informasinya dari mana? Boleh Anda sampaikan pendapat Anda di line telepon 0380825444 atau 8431152. Komen juga bisa di WA 0811-3820-9440. Sebelum nanti pendengar, kita akan berbincang bersama dengan KPID ya, KPID Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Pak Kekson Folesaluk, STR PAR, yang akan siap menghadirkan informasi soal jurnalis di persimpangan teknologi dan informasi. Selamat pagi untuk Anda yang hari ini menemui dengan hari ulang tahunnya. Makan apa ini malam? Oh, bagi-bagi. Undang-undang kotong. Juga untuk Anda pagi ini yang sudah siap berangkat ke tempat aktivitasnya, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut, pastinya ikuti semua aturan lalu lintas biar Anda selamat sampai tujuan gitu ya, dan mengerjakan semua pekerjaan Anda hari ini tuntas tanpa ada yang tertunda gitu ya, karena hari ini Senin yang pastinya semua pekerjaan harus diselesaikan hari ini juga karena akhir bulan gitu ya. Untuk Anda yang bekerja di dunia keuangan di bidang perbankan, tetap semangat akhir bulannya, semoga hari ini pulangnya tepat waktu ya.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, masih bersama Fongki Lete di pagi ini menyapa Anda. Dan kali ini kita ada dalam wawancara Kupang Pagi. Ya pendengar, perkembangan teknologi dan informasi saat ini begitu pesat dan telah jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berbagai informasi bisa kita akses dengan mudah, cepat. Namun di tengah kemudahan tersebut tentu ada tantangan yang perlu kotong hadapi, khususnya sikapi berbagai informasi-informasi dan juga menyebarkan secara bijak. Lantas bagaimana perkembangan teknologi ini mempengaruhi dunia jurnalistik dan juga penyiaran? Kotong akan bahas bersama dengan Wakil Ketua KPID NTT, Bung Kekson Volesaluk STRPAR yang saat ini sudah tersambung via telepon. Selamat pagi, Bung Kekson.
1: Baik, selamat pagi Pak Fongki dan pendengar setia dari Kupang dimanapun berada.
0: Kabar sehat ya Pak ya?
1: Puji Tuhan sehat Pak Fongki.
0: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI Pro 1 Kupang. Jadi Bung Kekson, bagaimana kalau Bung Kekson melihat dunia jurnalistik ini di perkembangan teknologi yang sangat masif ini?
1: Baik, terima kasih Pak Fongke pertama-tama atas nama lembaga dan secara pribadi kami menyampaikan terima kasih kepada RRI Kupang yang terus menjadikan kami sebagai narasumber. Dan pada pagi hari ini kami juga sampaikan permohonan maaf kami dari Ketua KPID NTT Pak Yohanes Ambalati yang sejauhnya harus hadir hari ini tetapi beliau lagi berhalangan. Saat ini makanya kami yang diutus untuk menjadi narasumber di RRI Kupang. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang disampaikan Pak Fongki tadi. Lalu bicara tentang perkembangan teknologi digital saat ini, memang kita berada di dunia jurnalistik yang cukup berubah sangat pesat.

0: Dan dulunya jurnalis menjadi pintu utama informasi bagi masyarakat, sekarang berubah karena informasi itu bisa datang dari mana saja. Dan dalam hitungan detik, karena itu peran jurnalis bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memverifikasi dan memberikan konteks dan memastikan informasi tersebut benar dan dapat dipercaya. Karena kita tahu bahwa hari ini banyaknya konten-konten yang berseliweran atau semua orang mau jadi wartawan. Dan kita lihat mereka bisa dengan bebasnya memposting informasi-informasi di media sosial. Dan informasi itu sudah beredar sangat cepat, tetapi butuh keakuratan dan konfirmasi atau verifikasi yang lebih mendalam lah seperti itu.
1: Jadi ini bagian peluang atau justru ancaman nih, Pak Kekson?
0: Saya pikir kalau saya secara pribadi ya saya melihat ini sebenarnya peluang juga bukan ancaman sih, tetapi kita harus beradaptasi dengan perkembangan digital hari ini. Karena di sisi lain memang ada ancaman, ancamannya ya maraknya pemberita, maraknya informasi hoax. Tetapi di sisi lain dia menjadi informasi awal sebenarnya. Jadi misalnya begini Pak, oke. Misalnya pagi ini ada kecelakaan di Nurwaki atau di Tarus misalnya. Ada netizen yang mengambil fotonya terus diposting ke media sosial. Nah sebenarnya ini sebuah peluang informasi bagi jurnalis sendiri, sehingga tinggal jurnalis itu menjadikan itu modal awal, informasi awal, melakukan pendalaman terhadap narasumber-narasumber yang berkompeten. Misalnya saja mungkin langsung menghubungi pihak kasat lantasnya atau polisi apa ya, atau Kapolres ya, untuk memastikan apakah informasi ini benar atau tidak, seperti itu sih.
1: Iya, dan memang sekarang ini seperti yang tadi Bung sampaikan bahwa banyak juga yang sudah merambah ke platform-platform digital. Ada juga tadi Beta sempat buka di apa namanya ya, di pagi ini pendengar berkata bahwa banyak juga yang mendapatkan sumber informasinya itu melalui media sosial gitu ya. Tapi kalau Pak Kekson sendiri melihat apakah ini bakal mempengaruhi kerja dan peran jurnalistis di NTT ini, Pak?
0: Ya, tentunya saya lihat bahwa pengaruhnya sangat besar ya. Karena media sosial hari ini menjadi sumber informasi sekaligus sarana distribusi berita. Jurnalis di NTT sekarang dapat menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia bahkan dunia.
1: Yeah.
0: Namun kecepatan juga menuntut jurnalis yang makin disiplin melakukan verifikasi. Karena kita tidak sekedar hanya melihat informasi yang berseliweran di medsos dan kita langsung memastikan bahwa itu informasi yang valid. Tidak semua informasi yang diposting di medsos itu valid.
1: Yeah.
0: Maka butuh jurnalis untuk melakukan pendalaman dan verifikasi seperti itu.
1: Dan kita tahu bersama juga bahwa citizen journalism ini juga bisa mempengaruhi kita gitu ya Pak, bisa mengetahui informasi yang terjadi, oh ini ternyata hari ini kita sebagai jurnalis kita langsung pergi ke TKP dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang masyarakat ketika memposting ini juga secara vulgar, walaupun kita tahu bersama bahwa memang ada etika tersendiri gitu ya. Contoh kayak tadi Pak sampaikan terjadi kecelakaan, itu banyak yang juga memposting video atau fotonya itu secara vulgar begitu ya. Nah ini bagaimana juga nih bisa kita menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan etika-etika juga ketika memposting segala sesuatu yang itu mungkin juga dikatakan sebagai sebuah informasi-informasi terkini nih, Pak Kekson.
0: Nah, betul. Itu saya tertarik sekali pertanyaan yang bagus. Karena dalam dunia jurnalistik, khususnya di media penyiaran, itu ada etika-etika jurnalistiknya. Dalam kode etik jurnalistik juga telah disampaikan secara tegas bahwa dalam menyajikan konten atau menyajikan informasi kepada masyarakat, wajib kita mematuhi kode etik jurnalistik. Salah satu ya adalah menghargai dan menghormati korban, misalnya korban laka lantas, korban bencana dan segala, dan etika jurnalistik lainnya yaitu kita menghargai anak di bawah umur atau kaum kaum disabilitas. Itu etika jurnalistiknya itu di apa maksudnya, etika jurnalistik itu sudah mengatur secara tegas. Makanya contoh seperti kemarin waktu bencana gempa di Flores itu, kami KPD NTT mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat dan seluruh lembaga penyiaran publik, baik yang lokal maupun swasta di NTT maupun secara nasional. Kami mengimbau agar dalam penyajian konten-konten itu wajib memberikan rasa empati kepada korban bencana. Tidak boleh menyajikan secara vulgar wajah korban yang secara keji atau misalnya dalam kondisi tertindih bangunan atau dalam wajahnya terluka atau berdarah dan segala macam. Apalagi kita juga sangat menghormati ya bagi kaum perempuan dan anak, itu tidak boleh disajikan secara vulgar, tetapi harusnya diulur dan kalau bisa dihindarilah seperti itu. Oke, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, pegiat media sosial hari ini juga, supaya mematuhi itu juga adab. Itulah perbedaan antara jurnalis dan citizen jurnalisme. Nah, kalau citizen jurnalisme, mereka foto dan posting apa adanya, tanpa blur lagi, tanpa melalui mekanisme jurnalistik, sehingga ya itu yang kita lihat kelebihan jurnalis, yaitu ya dia lebih jeli dan mematuhi kode-kode etik jurnalistik, sedangkan kalau citizen jurnalisme ya dia bebas memposting apa aja kan begitu.
1: Tapi tantangan sekarang kita juga menghadapi sebagai seorang jurnalis adalah AI gitu ya Pak ya. Ini tanpa tanpa dipungkiri memang ini sangat membantu, tapi di salah satu sisi juga ada dampak negatifnya begitu ya Pak ya. Nah, sebagai seorang jurnalis, apa yang harus dilakukan supaya kita menjaga akurasi dan juga kredibilitas sebuah berita nih, Bung Kekson?
0: Ya, kalau kita bicara perkembangan digital atau perkembangan artificial intelligence ya hari ini, ya memang kuncinya ada di verifikasi dan keberimbangan. Jadi, saya pikir jangan menjadikan kecepatan sebagai sebuah alasan untuk mengabaikan kebenaran, tetapi jurnalis harus memeriksa sumber, melakukan konfirmasi, membedakan fakta dan opini, serta secara konsisten. Karena AI kan kita tidak berpedoman pada kode etik jurnalistik, tetapi dia itu sifatnya diktasi gitu. Nah, itulah makanya peran jurnalis itu hari ini harus melakukan, kuncinya itu verifikasi dan keberimbangan sih Pak, seperti itu.
1: Lantas kalau begitu menurut Bung Kekson sendiri, bagaimana batasan antara kebebasan pers, kebebasan berekspresi di media sosial, dan tanggung jawab untuk menyebarkan informasi?
0: Ya, saya pikir bebas bukan berarti kita bebas berekspresi juga. Jadi kebebasan selalu berjalan bersama tanggung jawab seperti itu. Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi bukan berarti bebas menyebarkan informasi yang tidak benar, merugikan orang lain atau melanggar hukum. Tetapi prinsipnya sederhana, sampaikan informasi secara bebas tetapi tetap benar, etis dan bertanggung jawab. Artinya informasi yang diberitakan atau disajikan boleh secara bebas disajikan, tetapi harus berpedoman pada regulasi undang-undang, undang-undang pers maupun undang-undang penyiaran seperti itu, dan berpedoman pada kode etik jurnalistik seperti itu ya Pak Fuki.
1: Iya. Kalau Bung Kekson mendapatkan ya dari KPID sendiri, mendapatkan ada konten-konten jurnalistik di platform-platform digital yang berada di luar media penyiaran konvensional, mendapatkan konten-konten yang sebenarnya tidak sesuai dengan etika-etika jurnalistik, itu apa yang akan dilakukan oleh KPID?
0: Nah, itu ya, nanti kita perlu melihatnya secara lebih detail dan mendalam ya, sebagai perkembangan ekosistem media. Maka platform digital dan media penyiaran memiliki karakter serta kerangka peraturan yang berbeda. Tetapi kami sebagai KPID NTT tetap fokus pada penanganannya di bidang penyiaran. Karena kami sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002, kami punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap media penyiaran. Media penyiaran dalam konteks ini yaitu televisi dan radio seperti itu. Ya, kami selalu mendorong literasi media agar masyarakat mampu bisa memilih dan membedakan mana serta memahami informasi secara kritis seperti itu. Nah, misalnya dalam dalam prakteknya atau faktanya ketika WBD buka, ada konten-konten yang itu ya melanggar kode etik jurnalistik atau ada undang-undang pers maupun undang-undang penyiaran, kami pastinya melakukan upaya persuasif ya. Kami memanggil lembaga yang bersangkutan atau untuk melakukan klarifikasi terhadap konten yang diadukan oleh masyarakat kepada kami. Kami melakukan klarifikasi dan apabila memang benar terjadi kesalahan dalam penyajian konten, maka tentunya kami akan memberikan teguran seperti itu. Atau misalnya awalnya ya kami memberikan imbauan, teguran secara tertulis, dua dan tiga, dan misalnya kalau tidak diindahkan, maka tentunya secara kelembagaan kami akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali seperti itu.
1: Oke, tapi sejauh ini penilaian dari KPID belum ada pelanggaran-pelanggaran berarti gitu ya Pak ya, dalam hal konten-konten jurnalistik di media penyiaran.
0: Nah, puji Tuhan kalau di NTT hari ini kami melihat bahwa masih apa ya, masih relatif aman lah ya. Masih relatif aman, apalagi kami selalu memantau dan kayak misalnya LPP TVRI, RRI, dan teman-teman LPS di NTT itu, ya puji Tuhan masih minim lah, minim minim apa ya,
1: pelanggaran.
0: Minim ya pelanggaran itu kan ya masih minim sekali, dan kami selalu mengimbau supaya hal-hal yang baik ini terus ditingkatkan dan semaksimal mungkin kita menghindari penyajian konten-konten yang tidak sesuai aturan lah seperti itu.
1: Adakah semacam ini ya program yang dilakukan oleh KPID untuk meningkatkan kualitas dari jurnalis begitu Bapak?
0: Nah, itu kami tahun ini, benar kami tahun ini sudah melakukan dan merencanakan ada program peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi presenter di lembaga penyiaran publik dan maupun lembaga penyiaran swasta, dan kami juga akan melakukan kegiatan apa ya namanya fokus group discussion bagi para penyiar bagi para jurnalis. Dan nanti bulan Desember kami akan menyelenggarakan KPID NTT Award sebagai bentuk apresiasi kami terhadap lembaga-lembaga penyiaran publik maupun swasta di NTT. Dan kegiatannya itu tentunya kami akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Kota Kupang untuk memberikan apa ya, pelatihan terhadap presenter-presenter maupun kepada jurnalis seperti itu. Itu bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi teman-teman lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran swasta di Nusa Tenggara Timur seperti itu, Pak.
1: Wah, ini kabar baik gitu ya bagi jurnalis gitu ya Pak, biar bisa meningkatkan kapasitasnya ya Pak ya. Tapi dari Bapak sampaikan bahwa sekarang ini kan di media penyiaran itu kan minim gitu ya. Adakah semacam apa ya yang diharapkan oleh KPID terhadap konten-konten di media-media penyiaran saat ini? Ya, untuk Bapak melihat kayaknya perlu ditingkatkan informasi-informasi lokal atau apapun yang diharapkan dari KPID untuk setiap media penyiaran yang ada di wilayah NTT nih, Pak Kekson.
0: Nah, tentunya kami sangat berharap ya, teman-teman jurnalis di media penyiaran itu menjadi garda terdepan dalam melawan informasi yang salah seperti itu. Jadi kami terus melakukan literasi digital, membantu teman-teman melakukan verifikasi, memeriksa sumber, memahami konteks, dan mengenali manipulasi informasi. Sehingga teman-teman itu harus memastikan berita yang disampaikan tidak memproduksi hoax, tetapi meminimalisir hoax seperti itu. Jadi kalau kita lihat hari ini perkembangan digital begitu pesat, ya perkembangan ekosistem media juga saya pikir lumayan pesat juga ya perkembangannya. Jadi platform digital dan media penyiaran memiliki karakter serta kerangka pengaturan yang berbeda seperti itu. Nah, kalau kita lihat hari ini penggunaan AI yang begitu luar biasa juga, ya mungkin kita berharap literasi digital membantu jurnalis untuk tidak bergantung pada penggunaan AI seperti itu. Tetapi itu hanya menjadi sebuah bahan referensi atau sebuah apa ya tambahan saja, tetapi tetap jurnalis itu harus berkomitmen pada etika jurnalistik sendiri. Seperti itu, Pak.
1: Oke, kalau dari kacamatanya Bung Kekson ya, bagaimana Bapak melihat masa depan dari profesi jurnalis ini di tengah perubahan teknologi, algoritma media sosial, dan munculnya konten-konten yang dibuat oleh AI? Apakah ini menurut Bapak media penyiaran ini bisa tertinggal karena kemajuan itu, Pak?
0: Nah, saya pikir begini, perkembangan masa depan hari media atau jurnalis hari ini, saya pikir harus lebih ada apa ya, lebih adaptif, lebih kritis, dan lebih menguasai teknologi. Karena suka tidak suka, kita sudah di era yang sangat maju, yang perkembangan teknologi saat. Sehingga teknologi akan terus berubah, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang benar, terpercaya, dan memiliki konteks akan tetap ada seperti itu. Sehingga jurnalis dia harus tetap beradaptasi dan menyesuaikan sesuai perkembangan zaman lah seperti itu. Jadi media lokal itu misalnya teman-teman media itu harusnya lebih fokus pada investasi sumber daya manusia seperti itu. Sehingga mereka bisa menguasai teknologi, kualitas kontennya juga bisa diperhatikan. Kemudian memiliki kemampuan untuk multi platform seperti itu. Yang paling penting jangan hanya mengikuti tren, tetapi bisa menghasilkan konten yang memiliki nilai dan kekuatan lokal. Konten tentang NTT adalah keunggulan yang saya pikir tidak dimiliki semua media seperti itu. Dan saya lihat hari ini hari-hari bagus mereka menyajikan konten-konten lokal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Itu 10% konten lokal harus disajikan setiap hari seperti itu, dan RRI, TVRI, dan teman-teman LBS di NTT, saya lihat hari ini mereka cukup bagus lah punya program-program dan penyajian konten lokal ya, bahkan lebih dari 10% itu seperti itu.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Terakhir nih, Pak, apa pesan Bapak kepada para jurnalis dan calon jurnalis di NTT agar tetap relevan, profesional, dan juga dipercaya publik di tengah perubahan teknologi informasi nih? Bung Kekson, silakan.
0: Baik, terima kasih. Rasanya 20 menit ini terlalu cepat ya, Pak. Pengennya 1 jam.
1: Satu
0: lah.
1: Jam.
0: Tapi ya, karena sudah diprogramkan 20 menit, ya kita sangat menghargai teman-teman RRI, dan kami juga sangat berterima kasih ya RRI selalu menjadi media atau menjadi corong informasi publik di Nusa Tenggara Timur yang bisa menjangkau masyarakat hingga pelosok-pelosok. Saya kalau pulang kampung itu selalu dengar RRI, karena RRI saja yang bisa menjangkau daerah-daerah. Membantu ya, karena mungkin hari ini kita di kota, teman-teman mungkin bisa mengakses informasi dari berbagai platform media, baik media sosial maupun media konvensional, tetapi di kampung-kampung yang tidak punya jaringan masih sangat mengharapkan atau sangat masih sangat apa ya, sangat membutuhkan radio seperti RRI untuk mengakses informasi maupun hiburan melalui lagu-lagu nostalgia yang disajikan oleh RRI seperti itu. Nah, pesan saya sederhana saja, Pak Fungke, mungkin untuk teman-teman jurnalis maupun calon jurnalis di era digital hari ini ya harus kuasai teknologinya, tetapi jangan kehilangan jati diri siapa jati diri jurnalistiknya, dan jangan hanya menjadi orang pertama yang beritakan, tetapi harus jadi orang yang bisa memastikan itu benar, karena modal terbesar seorang jurnalis seperti itu, Pak Bungke.
1: Oke, baik. Bung Kekson, terima kasih banyak ya buat waktunya di program Satir dari Kupang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses terus, Pak.
0: Siap, makasih Pak Bungke. Salam untuk seluruh kru dan manajer pimpinan RRI Kupang. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa, hormat diberi. Peringkat demikian, Wakil Ketua KPID NTT Bapak Kekson Volesaluk STR PAR yang sudah menyampaikan informasi dan juga berbincang bersama kami di wawancara Kupang Pagi.

0: Adapun suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya di 14 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur menuju selatan dengan kecepatan 15 hingga 40 km per jam. Adapun peringatan dini dari BMKG, waspadai potensi angin kencang di wilayah Sabu Raijua. Itu dia informasi yang kita kutip untuk Anda di info BMKG NTT.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
3: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia.